0: Eurotransport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
2: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang nggak mungkin, kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, dan antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
2: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
3: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah, terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
8: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pembesar kapten, dan tadi kita menyambut para tamu, dan insyaallah kami akan meninjau lapangan, dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
7: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
9: To foster cooperation and strengthen our navy's capabilities in environmental protection and management. Keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
7: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
10: In the armed forces, Navy in particular,
11: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
10: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
7: Bagi Indonesia, XCR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM Plus, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi hari ini Anda kembali ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi baru aja kita ikuti bersama begitu ya untuk Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta mendengar pagi hari ini. Dan kita kembali untuk ngobrol-ngobrol lagi mendengar di kesempatan hari ini. Kita coba kulik-kulik begitu ya informasi-informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan redaksi dan juga kawan-kawan reporter di pagi hari ini. Tapi mendengar pagi hari ini ya, ini dilansir dari beberapa portal berita begitu ya, pendengar, salah satunya adalah dari detik.com. Nah ini pendengar, ada kabar duka begitu ya, ada kabar duka yakni Guru Soekarno Putra ya, ini meninggal dunia pendengar. Dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini mengenang ketua umum, adik ketua umum PDIP Megawati Soekarno Putri, Guru Soekarno Putra, ini meninggal dunia pendengar. Dan ia menyebut bahwasanya sangat kehilangan sosok beliau ya. Dan kabar duka ini pendengar, ini datang dari Guru Soekarno Putra begitu ya, setelah kemarin dikabarkan sakit begitu ya. Dan pada pagi ini pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, ini Hasto menyebutkan bahwa keluarga besar PDIP ini kehilangan sosok Guru Soekarno Putra ya. Dan sempat sakit ya, dan sempat dijenguk juga oleh Megawati Soekarno Putri, dan juga sempat terpantau setiap menit demi menitnya. Dan akhirnya hari ini pendengar, pukul 4 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, ini Guru Soekarno Putra setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Semanggi Jakarta akhirnya meninggal dunia pendengar. Dan Sekjen PDIP Hasto ini mengatakan bahwasanya mohon maaf untuk beberapa kesalahan beliau begitu ya, mohon dimaafkan karena beliau juga mengenang sosok Guru Soekarno Putra, ini adalah sosok yang baik begitu ya dan penuh perjuangan. Dan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas meninggalnya Guru Soekarno Putra ya, yang meninggal dunia hari ini pukul 4 pagi lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Semoga seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga yang ditinggalkan begitu ya ini diberikan ketabahan ya. Karena Guru Soekarno Putra ini juga merupakan politisi begitu ya. Nah, Guru Soekarno Putra ini merupakan politisi pendengar, kalau kita kulik ya di Wikipedia begitu ya, profil dari Guru Soekarno Putra yang memiliki nama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra ya. Beliau ini lahir pada tanggal 13 Januari 1953 dan wafat pada hari ini 26 September 2026. Dia ini adalah seorang seniman dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI sejak tahun 1992 sampai 2024. Ia merupakan anak bungsu dari Presiden Soekarno dan dari pernikahannya dengan Fatmawati begitu ya, yang juga merupakan saudara dari Megawati Soekarno Putri, Presiden kelima Republik Indonesia. Guru Soekarno Putra ini pendengar, ini menempuh pendidikan di SD dan SMP Perguruan Cikini. Ia bersekolah di SMA Negeri 25 Jakarta di tahun 1967 sampai 1970. Ia juga pernah berkuliah jurusan arkeologi selama 3 tahun begitu ya, dan tidak selesai. Nah, ia berkuliah lagi di S1 Ilmu Administrasi Negara di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia dan meraih gelar Sarjana Administrasi Publik atau SAP. Ia juga meraih gelar Magister Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia di tahun 2010. Kemudian tahun 2012 ia kembali meraih gelar Master Sains ya, program studi Ilmu Administrasi konsentrasi Ilmu Administrasi Publik ya. Dan Guru Soekarno Putra ini memang sejak kecil begitu ya, ini terlatih sebagai penari yang terampil, dan selain itu ia juga mengasah bakatnya di dunia musik pendengar. Ia juga mendirikan grup kesenian Indonesia yang bernama GSP Production atau Gencar Semarak Perkasa, dan juga sebelumnya Suara Mahardika. Selain itu ia juga pernah mendirikan grup musik Guruh Gipsi dan Geng Pangasaan bersama dengan Kina Nasution, Abdi Susman, dan Krisya. Guru Soekarno Putra ini menikah dengan Guishnova Sabina Padmavati
yang berasal dari Uzbekistan. Sebagai bagian dari keluarga besar Bung Karno, Guru Soekarno Putra ini juga aktif dalam dunia politik Indonesia yang tercatat sebagai anggota DPR RI begitu ya, dari fraksi PDI Perjuangan pendengar. Dan pada tahun 2023 lagu ciptaannya Kala Surya Tenggelam ini kembali populer setelah diunggulkan di serial Gadis Kretek ya. Dan banyak karya-karya beliau pendengar, dan hari ini beliau berpulang ya, alias meninggal dunia begitu ya. Guru Soekarno Putra pendengar ini meninggal dunia di usianya yang ke-73 tahun. Turut berbelasungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan semoga seluruh dosa-dosanya diampuni begitu ya, dan juga seluruh amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, masih mengiringi perjalanan kita Opianda Resta dengan single Happy. Ini mengantarkan kita di menit 34 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat di perjalanan ke diri pagi ini. Masih bersama saya Billy Anugrah pendengar yang hadir kembali untuk Anda membawakan program Kediri Menyapa Pagi edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu 26 September 2026. Yang pasti saya akan hadir ke ruang dengaran yang nanti merapat pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi-informasi menarik yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda, termasuk juga nanti kita akan coba terhubung kembali dengan BMKG Doho Kediri Jawa Timur yang pada hari ini kembali akan menurunkan informasi terkini mengenai dinamika dan peta cuaca di seputar Kediri Jawa Timur untuk kita update bersama. Di perjalanan Kediri pagi ini masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap ayah, kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak, tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kawasan wisata makam Bung Karno yang ada di Jalan Insinyur Soekarno, Kota Blitar, Jawa Timur menawarkan rangkaian wisata sejarah, edukasi, ziarah, hingga belanja dalam satu kawasan. Lokasinya sekitar 3 km di sebelah utara alun-alun Blitar sehingga relatif mudah dijangkau dari pusat kota. Dan dalam satu kali kunjungan, wisatawan dapat mendatangi 3 tempat yakni Perpustakaan Proklamator Bung Karno, Kompleks Makam Bung Karno, dan Pasar Tradisional Makam Bung Karno. Perjalanan dimulai dari Perpustakaan Proklamator Bung Karno yang berada di bagian depan kawasan. Pengunjung dapat memasuki fasilitas tersebut tanpa biaya, dan di dalam perpustakaan terdapat Museum Bung Karno yang menjadi ruang untuk mengenal lebih dekat sejarah dan sosok proklamator kemerdekaan Indonesia. Dari kompleks perpustakaan, perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri jalan dan juga anak tangga menuju gapura Kompleks Makam Bung Karno. Dan untuk memasuki kompleks makam, pengunjung hanya dikenai tiket sebesar Rp4.000. Sebagai informasi pendengar, Bung Karno wafat pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Sehari kemudian, jenazahnya dimakamkan di Blitar. Pemerintah saat itu menetapkan Blitar sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Karno karena kota tersebut memiliki keterkaitan erat ya dengan keluarga Bung Karno. Di Blitar juga turut dimakamkan sang ibunda dari Bung Karno, yakni Ida Ayu Nyoman Rai, serta ayahnya Raden Sukemi Sastro di Harjo. Sementara berbicara tentang Bung Karno, pendengar, ini satu kabar duka, ini juga saat ini kita terima begitu ya, manakala Guru Soekarno Putra, anak bungsu dari Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia, ini dikabarkan meninggal dunia di usia ke-73 tahun. Dan ia dikenal sebagai seniman, politisi yang meninggalkan karya dan warisan musik abadi. Guru meninggal pada Sabtu 26 September hari ini pada pukul 4 pagi ya, sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, setelah sempat sakit beberapa waktu terakhir. Dan hal ini juga membuat satu sosok yang mengabarkan begitu ya, yaitu Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang mengabarkan bahwa guru meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Semanggi, Jakarta. Dan Guru Soekarno Putra dilahirkan pada tanggal 13 Januari 1953. Ia merupakan anak bungsu dari Presiden pertama Indonesia Soekarno dari pernikahannya dengan Fatmawati. Guru juga merupakan adik dari Presiden ke-5 Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pria bernama asli Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra tersebut ini sempat menjalani pendidikan di perguruan Cikini sebelum melanjutkan sekolah di SMA Negeri 25 Jakarta dan berkuliah jurusan arkeologi di University of Amsterdam selama 3 tahun sampai dengan tahun 1974. Dan kalau kita bicara tentang guru, ini karyanya juga banyak pendengar ya, tidak hanya di dunia seni dan budaya, tapi juga di dunia politik. Guru pernah bergabung dengan PDI di tahun 1982, kemudian juga berlanjut ke PDIP tahun 1992 begitu ya, dan kemudian berlanjut ke PDIP pada 99. Kemudian ia juga sempat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada masa jabatan 1999 tahun 2024. Maksud kami tahun 2024 ya. Ini dari daerah pemilihan Jawa Timur yang menjadi portofolio dan juga jejak karir seorang Guru Soekarno Putra. Pendengar, masih ada beberapa informasi lagi yang akan kita kabarkan ke ruang dengar Anda. Terus melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Swaidi, Ketua PW Kediri Raya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Ini yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar masih melaju di perjalanan Kediri pagi ini. Kita coba hadirkan kabar selanjutnya. Kalau tadi sudah kita update dari Tulungagung, Trenggalek, kemudian dari Blitar begitu ya. Sekarang kita coba update dari Jombang, Jawa Timur yang juga merupakan bagian dari Kediri Raya. Di pagi hari ini kita informasikan kabar terkait dengan apa ini? Spot ngopi senja. Nah, ini menjadi satu kabar menarik tentunya ya kalau kita hadirkan di akhir pekan seperti sekarang di edisi Sabtu 26 September 2026. Kalau kita bicara tentang ngopi, ini tentunya adalah di segala segmentasi usia, di segala segmentasi profesi. Ini tentu menjadi satu habit, satu budaya, tradisi yang memang tidak pernah lekang oleh waktu. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, lansia. Ini tentu kalau bicara ngopi ini menjadi sesuatu apa ya, candu begitu ya. Candu tetapi yang positif, asalkan tetap ada takarannya begitu ya. Jadi kita bisa menikmati secangkir kopi sembari menunggu senja turun. Ini dengan cara sederhana untuk melepaskan penat kita selama satu pekan beraktivitas begitu ya. Jadi di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pendengar, ada salah satu tempat yang menawarkan suasana berbeda. Ngopi sembari santai melihat kereta api yang melintas. Nah, ini dia. Ini berada di Warkop Forum. Ini satu warung kopi yang berada di Jalan Kiai Haji Romli Tamim, Jalakombo ya. Jalakombo, Kecamatan Jombang, di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Lokasinya berada di kawasan yang oleh warga sekitar ini lebih dikenal sebagai pertigaan Bu Ireng, sebelah timur Pasar Pon. Menjelang sore, suasana di sekitar warkop ini mulai terasa lebih hidup ya. Pengunjung dapat duduk bersantai sembari menikmati kopi dan jajanan, dan juga sesekali mengalihkan pandangan ketika rangkaian kereta api melintas di jalur rel kereta api yang berada di sekitar kawasan tersebut. Bagi penikmat kopi sekaligus pecinta kereta api, momen ini menjadi daya tarik tersendiri. Suara roda kereta yang melaju dan rangkaian gerbong yang melintas ini dapat menjadi bagian dari suasana ngopi, terutama ketika langit mulai berubah warna menjelang malam. Warkop Forum ini terbilang masih baru, pendengar. Sang pemilik ini bernama Ahmad Gofur. Ini juga menerangkan bahwa usaha tersebut ini mulai beroperasi pada bulan Mei 2026 yang lalu. Wah, ini masih baru banget ya. Dan hingga kini warkop tersebut ini sudah berjalan sekitar 4 bulan. Meski mengusung konsep sederhana begitu ya, yang khas warung kopi yang banyak digemari oleh warga, ini tentunya tidak ini ya, artinya tidak lupa satu poin penting yang harus dipunyai oleh setiap warung kopi apapun konsepnya, baik itu kafe maupun warung kopi sederhana di dalam gang atau di pinggir jalan begitu. Ini wifi ini harus lengkap ya dengan colokannya. Jadi karena ya ini menjadi kebutuhan sekarang ya, ngopi sembari kita scroll begitu. Scroll TikTok, scroll Instagram, atau scroll all shop begitu, yang memang ini menjadi satu habit yang tidak bisa kita tolak begitu. Dan yang pasti ragam makanan dan juga minuman ini relatif terjangkau. Aneka kopi, kopi hitam racikan, kopi bubuk begitu ya, ini dibanderol mulai harga Rp5.000 saja. Selain kopi, pengunjung juga dapat menikmati berbagai makanan ringan khas warung kopi untuk menemani waktu bersantai. Dan menurut Gofur, suasana sore menjadi salah satu waktu yang menarik untuk menikmati Warkop Forum. Selain bisa menikmati kopi dan jajanan, pengunjung juga bisa melihat kereta api melintas di kala senja di sekitar kawasan tersebut. Pendengar, informasi yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam rangkaian program Kediri Menyapa Pagi yang kita hadirkan kembali untuk Anda. Dan saat lagi kita akan bergeser ke program berikutnya. ada segmen Kediri Menyapa Pagi yang juga turut kita hadirkan dengan kabar-kabar terkini dan teraktual seputar kabupaten maupun kota Kediri yang akan kita update. Dan nanti juga kita akan terhubung dengan rekan-rekan reporter yang berdinas di hari ini, ada rekan reporter Anne Kusuma dan juga ada rekan reporter Ayu Citra yang nanti coba akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda dengan informasi terkini dan teraktual yang akan diturunkan berdasarkan temuan-temuan di lapangan yang menarik untuk kita share ke ruang dengar Anda. Masih bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Open up your heart to love.

Kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini untuk edisi spesial akhir pekan hari ini di agenda Sabtu 26 September 2026. Masih dipancar luaskan dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan tentunya juga masih bersama saya Willy Anugrah yang hadir kembali untuk Anda dalam program Kediri Menyapa Pagi yang masih akan kita lanjutkan ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar terkini dan teraktual seputar Kediri, baik dari kabupaten maupun kota Kediri, akan kita update hari ini di perjalanan Kediri pagi ini, yang tentunya juga nanti akan kita coba kontak rekan-rekan reporter dinas di pagi hari ini. Ada rekan reporter Ayu Citra dan juga ada rekan reporter Anne Kusuma yang nanti akan kita coba hadirkan ke ruang dengar Anda untuk mengupdate report on the spot terkait dengan temuan-temuan menarik di lapangan yang tentunya juga patut untuk kita share bersama ke ruang dengar Anda dalam program Kediri Menyapa Pagi. Saya turut menyapa Anda, selamat pagi, apa kabar hari ini pendengar? Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami, memonitor Kediri pagi ini lewat radio analog di frekuensi 100,2 MHz dan juga mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui platform streaming www.rri.co.id. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, jasmani, rohani, jiwa, raga, lahir, dan batin. Diberikan kelancaran atas segala macam aktivitas-aktivitas Anda di hari ini. Kemudian diberikan kelancaran begitu ya, kemudahan atas segala macam problema yang mungkin sedang kita hadapi di saat-saat sekarang. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan semangat untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, terus untuk menghadirkan karya-karya terbaik dan bermanfaat untuk orang lain. Ini senantiasa menyertai kita tanpa terkecuali di awal, di akhir pekan ya, kali ini di agenda hari Sabtu 26 September 2026. Baik pendengar, kita nanti akan update kabar-kabar terkini dan teraktual seputar kabupaten maupun kota. Nanti juga akan kita sisipkan peta cuaca. Kita masih mencoba menghubungi untuk BMKG Doho Kediri yang harapannya bisa memberikan update terkait dengan cuaca dan info-info penting lainnya dari BMKG terkait dengan dinamika cuaca di Jawa Timur, khususnya yang ada di wilayah Kediri Raya. Bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kirana dari Dewa 19 ya, dengan formasi lama, sang vokalis masih digawangi oleh Ari Lasso ini. Sudah mengantar kita di menit 25 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kabar berikutnya yang akan kita update di program Kediri Menyapa Pagi edisi Sabtu pagi ini, kali ini terkait dengan Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana yang berpesan kepada para santri untuk terus mewarisi semangat resolusi jihad dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari di tengah perkembangan zaman. Pesan tersebut ini disampaikan dalam sambutan Bupati Kediri yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri, Sony Subroto Mahiri Laksono, saat pembukaan ekspresi Santri 2026 di Taman Hijau Simpang 5 Gumul pada Jumat 25 September kemarin. Dan disampaikan pesan untuk para santri untuk mewarisi terus gelora semangat resolusi jihad di dalam dada para santri muda. Hal ini disampaikan dalam ekspresi Santri 2026 yang menjadi rangkaian peringatan Hari Santri Nasional atau HSN 2026 di Kabupaten Kediri yang berlangsung pada tanggal 25 September 2026 kemarin hingga 4 Oktober 2026 mendatang. Menurut Mas Dito, pendengar, sapaan akrab Bupati Kediri, semangat resolusi jihad tidak hanya menjadi bagian dari catatan sejarah, tetapi juga dapat dimaknai sebagai spirit bagi generasi santri untuk terus berkontribusi sesuai tantangan dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Dan pendengar, diharapkan oleh Bupati Kediri, nilai perjuangan yang diwariskan para pendahulu dapat menjadi bekal bagi para santri.

Menteri dalam menghadapi berbagai perubahan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut pula, Bupati Kediri juga mendoakan agar para santri selalu diberikan kesehatan serta kemudahan dalam menjalankan setiap langkah berikut aktivitas-aktivitasnya. Pendengar, masih ada banyak kabar yang akan kita update bersama ya di perjalanan Kediri pagi ini. Masih di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

pagi, edisi spesial akhir pekan hari ini 26 September 2026. Kabar duka mendalam ini menyelimuti keluarga Aditya Firmansyah, warga Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pemuda berusia 20 tahun tersebut merupakan salah satu korban dalam musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Jenazah Aditya tiba di rumah duka sebelum kemudian disolatkan dan juga dimakamkan di TPU Desa Manggis pada hari Jumat 25 September siang kemarin. Tangis dan suasana haru mengiringi prosesi pemakaman anak ketiga dari pasangan Budi Setiawan dan juga Ratna Sri Astuti tersebut. Disampaikan oleh Kapolres Kediri AKBP Dr. Muhammad Wahyudin Latif SHSIK MSI yang turut hadir untuk menyampaikan bela sungkawa kepada para korban ya. Ia juga datang bersama Wakapolres Kediri Kompol Hari Kurniawan SHMH serta sejumlah pejabat utama Polres Kediri. Prosesi pemakaman juga dihadiri berbagai unsur mulai dari BPBD Kabupaten Kediri, Jasara Harja, TNI, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dan keluarga dan warga sekitar yang turut mengiringi jenazah hingga ke tempat peristirahatan terakhir. Selain menyampaikan duka cita pendengar, AKBP Latif juga menyerahkan tali asih kepada keluarga Aditya. Bantuan juga diberikan oleh BPBD Kabupaten Kediri, sedangkan Jasara Harja ini menyerahkan santunan kepada pihak keluarga korban. Menurut AKBP Latif, kehadiran jajaran kepolisian bersama unsur terkait diharapkan dapat memberikan sedikit dukungan moral bagi keluarga yang tengah menghadapi kehilangan. Pendengar yang pasti masih ada banyak kabar ya yang akan kita hadirkan sembari juga kita nanti terhubung dengan BMKG Doho Kediri yang akan mengupdate kabar cuaca di pagi hari ini di akhir pekan. Kemudian juga kita akan menghubungi rekan-rekan reporter yang bertugas hari ini, ada rekan reporter Ana Kusuma dan juga rekan reporter Ayu Citra yang nanti akan kita hadirkan lewat sajian report on the spot untuk melengkapi paket-paket informasi yang sudah kita hadirkan di sepanjang pagi ini. Masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita di Kediri Menyapa Pagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak?
2: Sampai dengan dulu
1: lewat kota kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
1: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
1: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
1: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari naikkan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Kediri menyapa pagi. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat di Kediri terhadap sejumlah risiko yang muncul seiring kondisi cuaca yang cenderung kering. Selain membuat suhu udara terasa lebih menyengat, kondisi tersebut juga berdampak ya terhadap kesehatan, kemudian juga ketersediaan air, pertanian hingga potensi kebakaran. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Krida Nugraha mengatakan, kondisi kering saat ini dipengaruhi sejumlah faktor atmosfer, salah satunya berkaitan dengan pergerakan semu matahari yang mulai mendekati wilayah ekuator Indonesia. Kondisi tersebut ini membuat penerimaan radiasi matahari ke permukaan bumi turut meningkat. Dan disampaikan pada Jumat 25 September kemarin, faktor lain adalah tutupan awan yang relatif minim. Menurut Satria, kondisi tersebut menyebabkan radiasi matahari yang mencapai permukaan bumi menjadi lebih besar sehingga panas lebih mudah dirasakan. Kondisi udara yang relatif kering juga memperkuat rasa panas di wilayah Kediri, pendengar. BMKG menyebutkan keadaan tersebut ini berkaitan dengan pengaruh El Nino serta monsun Australia yang masih aktif. Kondisi tersebut juga menjadi perhatian masyarakat pendengar, terutama mereka yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Paparan panas dalam waktu lama tanpa diimbangi asupan cairan yang cukup dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Untuk itulah, Satria meminta kepada masyarakat menjaga kecukupan cairan tubuh selama kondisi cuaca kering berlangsung. Dan karena hal ini penting ya, bahwa hidrasi tubuh tetap tercukupi di musim kemarau panjang seperti saat ini. Masyarakat yang harus beraktivitas di luar ruangan dalam waktu lama juga disarankan menggunakan perlindungan tambahan seperti topi, kemudian juga payung, dan juga sunscreen. Aktivitas fisik di luar ruangan juga sebaiknya dikurangi pada periode cuaca paling terik. Dan untuk aktivitas fisik di luar ruangan, ini sebaiknya dikurangi pada rentang pukul 11 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan dampak kondisi kering juga perlu diantisipasi ya, sektor pertanian ini khususnya. BMKG meminta para petani mempertimbangkan kondisi cuaca dalam menentukan waktu tanam, kemudian juga mengingat musim hujan diperkirakan mengalami keterlambatan dibandingkan kondisi normal. Pendengar, kita nanti coba hubungi kembali rekan-rekan reporter yang bertugas hari ini ya. Ada rekan reporter Ana Kusuma dan juga rekan reporter Ayu Citra yang nanti bisa update kembali kabar-kabar lain di ruang dengar Anda masih dalam program Kediri Menyapa Pagi bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan, karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga

Masih di Kediri menyapa pagi pendengar edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Pendengar menanggapi keresahan warga, Polres Kediri, Polda Jatim ya melalui Polsek Pelosok Klaten ini langsung menggelar patroli dan mendatangi lokasi yang diduga kuat ini menjadi arena perjudian sabung ayam yang berada di Desa Plosorejo, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada Jumat sore 25 September kemarin. Namun sayangnya saat petugas tiba, lokasi tersebut sudah tidak menemukan aktivitas sabung ayam ya. Hal tersebut ini seperti yang dikonfirmasi oleh Kapolsek Pelosok Klaten, AKP Didik Suryono SH yang langsung memimpin penggerebekan menindaklanjuti laporan warga. Disampaikan oleh AKP Didik pendengar, pihaknya merespon cepat laporan dari masyarakat, namun saat dilakukan pengecekan di lokasi, kondisinya sudah kosong dan tidak ditemukan aktivitas perjudian. Walau area sudah steril dari aktivitas taruhan, petugas Polsek Pelosok Klaten tetap melakukan penyisiran di sekitar tempat kejadian perkara. Hasilnya pendengar, polisi mengamankan sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan sebagai sarana menunjang sabung ayam ya. Dan untuk antisipasi digunakan kembali, maka arena tersebut langsung dibongkar. Ia mengapresiasi keberanian masyarakat yang mampu dan juga berani melaporkan indikasi penyakit masyarakat. Kapolsek Pelosok Klaten meminta warga untuk memanfaatkan layanan call center 110 jika melihat aktivitas mencurigakan yang mengganggu Kamtibmas. Segala bentuk informasi dari masyarakat ini pasti akan ditindaklanjuti dan pihak kepolisian akan memantau terus lokasi-lokasi rawan agar wilayah Pelosok Klaten tetap menjadi wilayah yang aman dan juga wilayah yang kondusif. Pendengar, tuntas sudah kebersamaan kita di program Kediri Menyapa Pagi untuk hari ini di agenda 26 September 2026. Namun jangan khawatir, saya akan masih akan hadir untuk Anda di perjalanan Kediri siang ini yang sesaat lagi akan menghadirkan kabar terkini dan juga program Kediri Menyapa Siang. Sebenarnya merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan ragam informasi-informasi terkini dan teraktual yang masih akan kita update bersama seiring dengan komposisi-komposisi indah yang sudah kita pilihkan untuk membersamai Anda dan juga untuk menghangatkan ruang dengar Anda di edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu 26 September 2026. Masih terus melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Siang Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kita masih melanjut dalam perjalanan ke diri pagi ini pendengar untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026 memasuki perjalanan ke diri siang dalam program Kediri Menyapa Siang yang masih saya pandu Willy Anugrah sebenarnya merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergeser ke kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur, sejenak kita menuju ke rekan reporter Ayu Citra yang pada siang hari ini akan menurunkan laporan terkini ya mengenai Persik Kediri yang memanfaatkan jeda panjang kompetisi untuk menambah kondisi fisik para pemain. Kita langsung hadirkan rekan Ayu Citra dalam reportase pagi hari ini. Baik, silakan rekan reporter Ayu Citra melaporkan.
3: Ya, terima kasih rekan Willy Anugrah. Karena saat ini tim Persik Kediri sedang memanfaatkan jeda panjang kompetisi untuk meningkatkan kondisi fisik pemain. Dan program ini pendengar dilakukan atau difokuskan pada aspek kebugaran dan juga untuk mendukung permainan intens ala tim Macan Putih. Dan pada hari ini pendengar, Kadir Persik Kediri Marco Sepers mengatakan bahwa sejarah ini menjadi momentum penting untuk mengejar fisik pemain meskipun memang kondisi tim ini sudah baik dan menurutnya atau menurut Marco masih bisa terus ditingkatkan.
4: This week, one side to try to work on the physical condition, like trying to improve and keep being better. That we are good, but let's try to be even better. And also, we will try to be working on the things that we think that we can improve as a team. So we have this time. Also, we will have some time to recover some of the injured players that we have quite a lot these first matches, and then we will be also preparing Madura. So let's go to Madura.
3: Ya, pernah sempatnya Markov menekankan pula bahwa peningkatan fisik ini berkaitan dengan karakter permainan yang diterapkan oleh Persik. Sebab memang Markov ini ingin timnya bermain dengan intensitas sangat tinggi, berasa pressing dan juga agresif ketika ia bertahan maupun menyerang. Lebih lanjut dari hasil tes fisik terbaru pendengar, Imanol Garcia dan juga Ernesto Gomez menyatakan hasil yang sangat baik dalam permainan ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan reporter Ayu Citra yang bersedia menurunkan laporan terkininya mengenai agenda Persik Kediri yang memanfaatkan jeda panjang kompetisi untuk menambah kondisi para pemain ya, khususnya terkait dengan kondisi fisik ini. Terima kasih rekan reporter Ayu Citra dan nanti kita coba hadirkan rekan reporter Ana Kusuma yang pada siang hari ini akan turut hadir menurunkan laporan terkininya ke ruang dengar Anda yang nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

filter solution. Inovasi tersebut ini diterapkan untuk memastikan air hasil pengolahan sebelum dialirkan ke lingkungan berada dalam kondisi yang lebih baik. Kepala SPPG Sumberjo Asrul Satria Pratama mengatakan, pembenahan dilakukan sebagai bentuk respon ya terhadap masukan masyarakat sekaligus upaya meningkatkan standar pengelolaan lingkungan. Dan menurut Asrul pendengar, limbah yang dihasilkan SPPG pada dasarnya serupa dengan limbah rumah tangga, hanya volumenya lebih besar. Karena itulah sistem pengolahan yang sebelumnya menggunakan bakteri dinilai perlu disempurnakan untuk menghadapi perubahan debit air. Pengolahan air limbah sebelumnya menggunakan bakteri, tetapi ada waktu di mana debit air tinggi atau puncak, maka bakteri pengurai yang dimasukkan ikut terbuang sehingga menjadi tidak maksimal dalam mengurai. Dengan penyempurnaan ini, IPAL menjadi efektif dan sangat efisien. Dalam sistem baru tersebut, pendengar, limbah padat dan juga sisa makanan dipisahkan sejak awal. Air kemudian melewati sejumlah tahapan penyaringan termasuk screen stainless dan juga filter bak kontrol. Selanjutnya air masuk ke grease trap berkapasitas 1.500 liter guna membantu memisahkan minyak, lemak, dan kotoran, dan air kemudian melewati 4 tong filtrasi dengan media berbeda seperti coco fiber dan juga pasir silika. Setelah melalui tahapan tersebut, air ditampung dalam profil tank berkapasitas 1.200 liter sebelum pada akhirnya masuk ke 2 tabung filter berbahan fiber reinforced plastik ya. Dan disampaikan ini bahwa perwakilan paguyuban perumahan Insani Regency Duta Minanda mengapresiasi respon cepat dari pengelola SPPG terhadap berbagai masukan warga. Menurutnya warga sekitar ini melihat adanya langkah konkret dari SPPG untuk memperbaiki pengelolaan lingkungan di sekitar lokasi ini sudah merupakan satu langkah yang patut diapresiasi. Pendengar, kita akan terus melaju dalam perjalanan Kediri siang ini di program Kediri Menyapa Siang. Sampai nanti merapat pada pukul 10 ya waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di program 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dalam perjalanan Kediri siang ini, pendengar, masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda di kesempatan kali ini, edisi spesial akhir pekan hari Sabtu 26 September 2026. Polresta Malang Kota membuka kesempatan bagi warga yang memiliki informasi maupun pihak lain yang merasa mengalami dugaan kekerasan di lingkungan sekolah untuk menyampaikan laporan. Langkah tersebut ini dilakukan seiring penyidikan kasus dugaan kekerasan yang diduga melibatkan kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang terhadap seorang siswa. Kepolisian memastikan seluruh informasi yang berkaitan dengan perkara akan diverifikasi melalui proses hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan menyusul adanya informasi mengenai kemungkinan terdapat korban lain selain siswa laki-laki berusia 15 tahun berinisial RAF yang sebelumnya telah melapor. Dan disampaikan oleh Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Lukman Sobikin, pada Jumat sore kemarin, bahwa saat ini baru ada satu pelapor. Jika ada pihak lain yang merasa menjadi korban atau mengetahui kejadian tersebut, pihaknya tetap membuka ruang untuk laporan dan akan menindaklanjutinya ya. Ini sesuai dengan prosedur berlaku. Dijelaskan oleh Lukman, pendengar, perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya kelompok rentan, menjadi salah satu bagian penting dalam pelayanan kepolisian. Setiap laporan terkait dugaan kekerasan terhadap anak akan diproses melalui tahapan pemeriksaan dan juga pembuktian sesuai dengan mekanisme hukum. Dan pendengar, disampaikan bahwa sampai dengan Jumat kemarin, Satreskrim Polres Malang Kota ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Penyidik mengumpulkan berbagai keterangan dan alat bukti, mulai dari keterangan korban, saksi, rekaman CCTV, hasil pemeriksaan medis, hingga bukti lain yang dianggap relevan untuk mengungkap peristiwa yang dilaporkan. Dan pendengar, kepolisian menghimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan kekerasan agar menyampaikan laporan melalui jalur resmi. Setiap informasi yang masuk ini akan diproses dan juga diperiksa ya, guna memastikan fakta hukum dalam perkara tersebut. Pendengar, masih ada informasi lagi yang akan kita update terkait dengan segala kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur ya, yang siap kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan nanti di perjalanan Kediri siang ini juga akan hadir segmen spesial program Ruang Publik yang hari ini akan kita hadirkan kembali untuk Anda di kesempatan kali ini, edisi 26 September 2026, yang pada hari ini akan mengusung tema Stop Mengucilkan, Saatnya Menjadi Tetangga Yang Peduli Kepada Disabilitas. Dalam segmen Ruang Publik untuk tema Ruang Disabilitas ya, hari ini akan hadir sampai nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama dua narasumber yang nanti juga akan turut hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama ada Ibu Erma Puspita Cahya Prihatiningrum, SPSI, Bidang Penelitian dan juga Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nanti juga akan hadir narasumber yang kedua, ada Ibu Nur Kolifa, SPD, selaku Guru Pendamping Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang juga sekaligus merupakan Guru TK Cokro Aminoto Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda, dipandu oleh rekan Fauzi Ahmad di perjalanan Kediri siang ini. Namun pendengar, kita juga masih ada beberapa kabar-kabar ya, nanti akan kita hadirkan ke ruang dengar Anda mengiringi perjalanan Kediri siang dalam program Kediri Menyapa Siang.

Pendengar tuntas sudah kebersamaan kita dalam segmen Kediri Menyapa Siang untuk edisi spesial akhir pekan hari ini Sabtu 26 September 2026. Dan saat lagi di perjalanan Kediri Siang akan ada rekan Fauzi Ahmad yang meneruskan perjalanan Kediri Siang dengan hadirnya segmen spesial program Ruang Publik dengan mengusung tema Ruang Disabilitas, dan ada topik talk show yang akan dihadirkan di siang hari ini, yakni mengenai Stop Mengucilkan, Saatnya Jadi Tetangga Yang Peduli Kepada Disabilitas, bersama dua narasumber yang luar biasa. Ada Ibu Erma Puspita Cahaya Prihatiningrum SPSI dan juga Ibu Nur Khalifa SPD, dan dipandu oleh rekan Fauzi Ahmad yang nanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan juga kesetiaan Anda mengawal perjalanan Kediri pagi ini, pendengar, edisi spesial akhir pekan sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan ragam program-program menarik yang sudah kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Saatnya saya, Willy Anugrah, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat berakhir pekan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit. Dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri dengan saya Fauzi Ahmad ya, yang melanjutkan di Kediri siang ini dari rekan Wilan Ukraina di edisi Sabtu 26 September 2026 ya. Saya akan membersamai pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di siang ini ya, kita akan berdialog di ruang publik disabilitas dengan tema Stop Mengucilkan, Saatnya Jadi Tetangga Yang Peduli Kepada Disabilitas. Dan nanti akan disampaikan oleh narasumber kita nih, Ibu Irma Puspita Cahaya Prihatiningrum, SPSI, Bidang Peneliti dan Pengembangan Kelompok Kerja Guru Pendamping Khusus Kabupaten Kediri, dan juga Bu Nur Khalifah, SPD, Guru Pendamping Khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, dan Guru TK Cokro Aminoto Pare. Nah, di siang ini ya sudah hadir beliau, Ibu Irma dan juga Bu Khalifah. Kita sapa dulu ya pendengar ya. Selamat siang Bu Irma dan juga Bu Khalifah.
3: Selamat siang.
2: Boleh dulunya agak maju atau mic-nya di deketin ya biar nanti masuk. Baik Bu Irma dan juga Bu Khalifah, nih di tema kita di siang ini kan Stop Mengucilkan, Saatnya Jadi Tetangga Yang Peduli Kepada Disabilitas. Nah, di siang ini boleh berikan pengantar ya untuk pembuka terkait tema kita di siang ini, dan baru nanti kita lanjutkan lagi ya di dialog. Dan juga bagi pendengar yang ingin bertanya ya, bisa interaktif mulai di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simak kami di 081 234 600 289, dan juga nomor MTR kami di 085 725 35 2550. Baik Bu Irma dan juga Bu Khalifah, ini diberikan pengantar dulu terkait tema kita di siang ini. Dari siapa dulu ini? Dari Bu Irma, monggo silahkan Bu Irma.
3: Terima kasih Mas.
4: Jadi disabilitas itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita.
2: Ya.
4: Dan disabilitas itu bisa juga terjadi pada diri kita. Ketika ada apa ya? Kelompok-kelompok disabilitas seringkali kita tanpa sengaja membatasi, entah itu interaksi, entah itu ekspresi, sampai perlakuan. Itu bisa jadi tanpa kita sadari muncul karena adanya stigma-stigma khusus yang tertanam dalam pikiran kita. Nah, saat ini kita sudah mulai dibuka wawasannya agar bisa menerima kelompok disabilitas ini dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itu pasti akan membawa perubahan besar bagi mereka dan juga untuk diri kita.
2: Nah, ini Bu Khalifah nih, ini ingin diperkenalkan.
5: Baik, ini tadi tema kita adalah ngepek dulu ya, Mas.
2: Iya, monggo. Stop mengucilkan ya.
5: Iya, stop mengucilkan. Saatnya jadi tetangga yang peduli kepada disabilitas. Kita mulai dari kata kuncinya, tetangga dan disabilitas. Iya. Jadi kalau untuk pengertian tetangga sendiri adalah orang yang ada di sekitar kita, terdekat dari tempat tinggal kita.
2: Iya.
5: Terus kalau disabilitas secara undang-undang nomor 8 itu bahwa disabilitas itu adalah orang yang punya keterbatasan atau hambatan dalam bidang bisa fisik, mental, intelektual ataupun sensorik. Nah, kalau di sini judulnya adalah saatnya jadi tetangga yang peduli kepada disabilitas, berarti kembali lagi kita menjadi individu yang peduli terhadap tetangga, berarti orang yang ada di sekitar kita yang kebetulan mempunyai disabilitas. Kembali lagi mungkin di sini, dan saya Bu Erna kebetulan pas Muslim nggih Bu nggih. Jadi kita di dalam Islam pun diajarkan hak-hak tetangga. Salah satunya berbuat baik, terus menjaga marwah mereka, menjaga aib, terus menengok kalau sakit, berbagi, dan ada ya berbagi sesuatu kebahagiaan. Kalau mereka bahagia kita memberi selamat, kalau mereka berduka kita ikut berbelasungkawa. Jadi sebetulnya kita sendiri sudah ada pakem aturan atau hak-hak tetangga, hak-hak bertetangga, hak dan kewajiban bertetangga. Ditambah lagi ini spesial tetangga kita yang disabilitas. Bagi jadi kita kembali lagi tadi itu berbuat baik dan menjaga aib dan marwahnya, maka untuk tetangga yang berdisabilitas kita berarti ini hukumnya wajib dilarang mengucilkan, gitu. Mungkin itu sedikit prolog dari saya.
2: Baik, Bu Irma dan juga Bu Khalifah. Nah, ini sebelum nanti masuk ke bagaimana menjaga agar tetap tidak dikucilkan di masyarakat terkait disabilitas ini, apakah tentunya di awal kan mesti ada edukasi. Nah, ini gimana Bu untuk pendekatannya edukasi kepada masyarakat sebelum biar sama-sama menghargai ini Bu. Monggo dari siapa dulu ini?
5: Siapa dulu?
2: Iya, Bu. Monggo.
5: Baik. Ini sebetulnya mau tidak mau kalau kita melihat data kesehatan dunia, kalau dari data dunia itu sekarang penyandang disabilitas itu perbandingannya 16%. Jadi bisa dibandingkan 1 banding 6. Untuk di Indonesia mulai tahun berapa ya, Bu? 2008 nih, kalau enggak salah. Itu 1 banding 10. Dan itu bisa membuka peluang peningkatan setiap tahunnya dengan entah berbagai macam kasus penyebab terjadinya disabilitas. Kadang kita sendiri masih mempunyai stigma bahwa disabilitas itu adalah cacat dan yang umumnya seperti itu. Padahal tidak menutup kemungkinan kita yang sehat lahir dan mungkin tidak ada kendala di intelektual itu juga kemudian hari bisa menjadi disabilitas, misalkan karena kecelakaan, sehingga ada sesuatu yang membuat mobilitas kita, misalkan nyuwun sewu kakinya harus pakai tongkat atau kursi roda, itu akhirnya kita menjadi penyandang disabilitas secara fisik ya Bu ya. Jadi karena penyebab itu tadi, sehingga apa ya istilahnya, kemungkinan menambah itu semakin besar, maka kita mau tidak mau harus bersahabat dengan disabilitas. Nah, makanya itu sebetulnya sudah, kalau sekarang kita sudah melihat layanan publik atau tempat-tempat umum itu sudah ramah disabilitas. Itu sebetulnya salah satunya penyetaraan hak mereka dan edukasi masyarakat. Jadi yang nampak nyata itu dari segi konstruksi ya. Sekarang kalau kita mau ke tempat umum itu selain tangga berundak, pasti ada yang landai untuk akses yang menggunakan kursi roda atau lansia seperti itu. Jadi untuk mengedukasi sebetulnya kita bisa memulai dari tetangga kita, RT. Jadi kalau misalkan pas ngumpul-ngumpul, kita tidak boleh melupakan ini tetangga kita yang punya disabilitas. Ada pertemuan, kita pastikan nanti datangnya, kalau dia di rumah tidak ada yang caregiver atau yang memberikan bantuan, kita sebagai tetangga bisa melakukan apa? Ah, tak jemput tah, atau tak ampiri gitu ya Bu ya. Jadi intinya itu mengedukasi dimulai dari diri kita, lalu bisa menularkan semangat ramah terhadap disabilitas itu ke orang-orang di sekitar kita, sehingga yang awalnya ada batas kayak disampaikan Ibu tadi itu lama-lama akan terkikis. Sehingga kalau orang-orang dewasa sudah memberikan contoh, harapannya anak-anak kecil itu akan mencontoh perilaku orang dewasa di sekitarnya yang ramah disabilitas. Itu mungkin sedikit dari saya.
4: menambahkan sedikit. Jadi untuk edukasi itu kita tidak bisa lepas dari wadah-wadah masyarakat yang ada di sekitar kita. Wadah ini bisa di lingkungan masyarakat, bisa di lembaga-lembaga pemerintahan maupun di sekolah yang paling dekat dengan kehidupan kita semua. Edukasinya dimulai dari situ. Bagaimana kita harus memperlakukan teman-teman yang disabilitas, bagaimana kita menerima, kemudian bantuan apa yang bisa kita berikan. Karena teman-teman disabilitas itu tidak butuh dikasihani, mereka butuh dibantu ketika memang hal itu diperlukan. Gitu loh. Tidak semua hal mereka mau dibantu. Dan kita juga memberikan contoh seperti yang Bu Kolif tadi sampaikan, bagaimana sih misalnya ke siswa, mulai dari jenjang terkecil nggih Bu Kolif, dari jenjang PAUD, TK, itu diajarkan menerima, ini temanmu ada yang berbeda, ini temanmu ada yang istimewa, jadi mereka juga temanmu, bagian dari kita, ayo diajak main, ayo diajak bekerja sama. Hal-hal semacam itu nanti juga akan menyebar pada kegiatan-kegiatan masyarakat yang lebih besar ketika nanti mereka beranjak besar, beranjak dewasa, seperti itu.
2: Baik, berarti untuk edukasinya itu berawal dari diri kita sendiri ya, dari lingkungan terkecil dulu ya, untuk betul. Menyabarkan ke lain, karena kan juga kadang-kadang kebaikan itu kayak mempengaruhi sekitar kita, menciptakan lingkungan yang nyaman dan juga toleransi,
5: menebar energi positif.
2: Nah ini selanjutnya nih Bu Erma dan juga Bu Olivani, bagaimana cara membantu tanpa membuat penyandang disabilitas merasa tidak nyaman ini?
4: Kalau untuk membantu jadi gini, penyandang disabilitas itu jangan diperlakukan seperti orang sakit. Karena mereka bisa melakukan hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan. Contohnya saja mungkin orang yang pakai kursi roda, ketika mau masuk ke lift, maksudnya kita ini menolong, didorongkan kursi rodanya, justru itu bisa membuat mereka tersinggung. Karena dia mampu melakukan itu, masuk ke dalam lift itu dia mampu. Jadi kita harus jeli di sini. Kebutuhan apa yang mereka butuh bantuan dan tidak. Apa ya? Jadi memang butuh, kembali lagi, butuh sosialisasi tentang apa saja yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas ini. Gitu. Bu Kolif, menambahkan.
5: Okay. Berarti ini kalau kita mengatakan biar mereka tidak tersinggung, berarti kita bicaranya etika,
2: ya
5: kan? Etika bersosialisasi dengan orang disabilitas itu bagaimana biar saling nyaman. Kita kembali lagi tadi, menurut undang-undang bahwa disabilitas ada beberapa macam, yaitu fisik, sensorik, intelektual, mental. Jadi kalau untuk yang misalkan disabilitas fisik ya, misalkan kalau disabilitas fisik, kursi, pengguna kursi roda, pengguna tongkat, apa itu, krek ya, itu, atau dia terbatas gerak, berarti kita kalau mau menawarkan bantuan, gunakan bahasa yang sopan. Beda kan kalau beliau kesusahan pas naik kursi roda, kita nawarkan diwangi gak? Mungkin kalau teman akrab gak tersinggung ya. Misalkan kita menawarkan butuh bantuan atau mau saya bantu gitu. Jadi tapi kita juga mengenalkan diri dulu. Kalau misalkan kita tidak kenal sebelumnya seperti itu, gitu. Jadi dan satu, kalau beliau pengguna kursi roda, pastikan kontak mata kita sejajar. Jadi intinya, pasti kalau kita di belakangnya menawarkan bantuan, dia kan bingung, akhirnya bingung kan gini, noleh gini. Jadi kita pastikan kalau kita di samping menoleh butuh bantuan, itu lebih menghargai, dan beliaunya juga tidak merasa kesusahan untuk berkomunikasi dengan kita, karena bagaimanapun juga niat baik itu berawal dari komunikasi yang tepat, sehingga tidak ada misunderstanding. Kalau dia ada gangguan di sensori, misalkan tuna netra, berarti kita satu, kalau tuna netra itu kebanyakan menggunakan tongkat jalan itu nggih. Kalau biar tidak tersinggung ya, kita kalau mau ngajak ngobrol bisa dengan sentuh punggung tangan dulu, dijawil dulu kayak gitu. Berarti dia dikasih kode, aku mau ngomong sama kamu. Maksudnya kalau dia nggak diajak, nggak, kalau nggak disentuh, terus kita ngobrol aja dia bingung, ini orang ini ngomong sama siapa ya, kayak gitu. Jadi kita ada sentuhan fisik bagi yang ada hambatan sensorik tadi itu. Terus kita memperkenalkan diri bisa. Terus satu lagi, kalau ada tongkat yang sedang ditaruh, kita tidak memainkan alat bantu mereka. Terus kalau yang tadi naik kursi roda, kita pas bawa barang banyak, nitip ya, kamu kan bawa kursi roda, itu kan enggak malah membantu menambah beban. Jadi kita berusaha ini tidak menambah beban mereka, tetapi saat menawarkan bantuan gunakan bahasa yang sopan, santun, dan pastikan kita memberi tanda bahwa aku sedang berkomunikasi dengan kamu. Jadi kayak tadi itu, misalkan dengan pengguna kursi roda ada kontak mata yang sejajar, kalau dengan yang sensorik bisa dengan sentuhan, kalau dengan yang hambatan ini biasanya kalau yang di usia masih PAUD atau TK yang belum nampak itu hambatan intelektual sama emosi itu nggih, kita bisa menggunakan bahasa yang lugas atau bisa dibantu dengan visual, gambar. Jadi bisa dengan gestur tubuh seperti itu bagi mereka-mereka yang ada hambatan intelektual ataupun hambatan emosional. Kadang kan orang emosi enggak bisa diajak ngobrol nih. Kalau kita menggambarkan pilihan gambar gitu kan bisa membantu seperti itu. Mungkin sedikit dari saya gitu.
2: Baik, Bu Khalifah, terima kasih, dan juga Bu Erma. Nah, ini terkait lagi ya untuk kepedulian bagi terkait untuk disabilitas ini, selain edukasi berarti membaca atau memahami apa yang dibutuhkan seseorang itu.
5: Betul.
2: Berarti kalau untuk memahami apa yang dibutuhkan seseorang itu, tentunya saya melihat itu tidak hanya untuk orang disabilitas, tapi untuk kita-kita, semua orang.

0: karena menganggap mungkin disabilitas itu menakutkan atau membuat mereka tidak nyaman. Ya. Nah, akhirnya muncul sikap menjaga jarak itu tadi. Tetapi kembali lagi bahwa ketika kita memakai adab dan etika yang seharusnya, yang sepatasnya, ya, dan kita mau membuka wawasan kita tentang apa, bagaimana, dan siapa disabilitas ini, secara perlahan-lahan kita juga akan terbuka dan kita mau menerima mereka, karena tidak bisa dipungkiri mereka ada di sekitar kita, mereka bukan bayang-bayang tapi nyata gitu loh, dan kita bisa berinteraksi dengan mereka kapan saja. Ketika kelompok disabilitas ini dikucilkan atau dijauhi, maka akan muncul untuk disabilitasnya akan muncul rasa rendah diri, itu yang pasti. Jadi takut keluar rumah, nggak mau bersosialisasi,
1: bahkan keluarganya ikut merasa terbebani.
0: Betul.
1: Malu ya. Itu dampak ke keluarga besarnya begitu.
0: Akhirnya apa? Potensi-potensi yang dimiliki oleh orang dengan disabilitas ini jadi tidak pernah tereksplor pada

0: kalau kita ingin, kalau tadi itu dampaknya sudah disampaikan Ibu nggih, kita bicaranya begini aja, mulai dari diri sendiri aja, terus nanti dibuatkan sistem, karena kita mau nggak mau mereka itu dilindungi undang-undang. Dan sekarang negara pun berusaha mengupayakan pelindungan mereka itu melalui segala cara, segala aspek dari tadi itu, kesetaraan hak, aksesibilitas dan lain-lainnya, sehingga ini tadi ramah disabilitas itu bisa dilakukan bila ada regulasi yang melindungi. Nah, jadi kalau mereka yang secara personal membatasi akan kalah dengan regulasi yang sudah ada ya Bu ya. Jadi kalau ini disabilitas sudah di, kita sekarang sudah tahu mereka dilindungi dan diayomi oleh undang-undang, maka saat kita menjumpai orang yang mengucilkan, kita yang tahu pasti akan memberitahu. Dan sekarang itu sudah tampak kayak di kendaraan umum, tempat pengguna kursi roda, tempat ibu hamil, itu kan sebetulnya juga edukasi ke masyarakat bahwa mereka ini spesial, perlu kita berikan kesetaraan hak yang nyaman saat berkendara juga, sebetulnya itu. Jadi sehingga saat kita menormalisasi, nanti kok kita melihat orang naik kendaraan menempati orang normal, dalam arti yang tidak ada kedisabilitasan, menempati tempat haknya orang yang harusnya menggunakan tempat kursi roda, dan kita sebagai orang umum membiarkan. Nah ini jadi pembiasaan, habit-habit yang dinormalisasi akhirnya menggeser hak-hak mereka. Jadi kalau saya sarankan, apabila ada salah satu individu yang menampilkan sikap mengucilkan, maka kita itu juga berhak mengedukasi mereka, ini loh hak mereka juga, seperti itu, agar mereka ini merasa dihargai, tidak minder dan tidak dikucilkan. Karena apa? Saat mereka dihargai, mereka akan bahagia. Bahagia ini adalah kunci apa ya Bu? Kunci kita mengeluarkan aura positif kayaknya ya. Karena itu saat nyuwun sewu, kalau ada orang disabilitas dikucilkan, menjumpai orang yang mengucilkan, pasti akhirnya muncul aura-aura negatif nih, betul. Aura negatif itu dalam arti kayak, oh wong kuwi benci aku, wong kuwi mengucilkan. Jadi akhirnya bibit-bibit ketidaknyamanan di lingkungan itu akan terasa seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Eva dan juga Bu Khalifah. Nah ini terkait lagi nih, ini terkadang kan ada kegiatan-kegiatan di masyarakat ya Bu ya, terkait misalkan kerja bakti ataupun kegiatan ketika nanti 17 Agustus. Nah ini bagaimana ini cara mengajaknya, dan juga nanti bagaimana juga cara membatasinya agar sama-sama jalan kegiatannya dan juga tidak merasa terkucilkan Bu. Ini kan ini juga menjadi tantangan kita semua sebagai masyarakat ini. Ini gimana ini Bu?
2: Kebetulan memang saya ada tetangga yang disabilitas gitu. Jadi ketika ada kegiatan kemasyarakatan, tetap dilibatkan, tetap diajak sesuai dengan kemampuan dia. Gitu loh. Jadi kita tidak memaksakan, misalnya kerja bakti nih motong pohon. Iya, dia jangan disuruh motong pohon lah. Suruh bawain apanya kek, atau suruh menyediakan minumnya yang memang dia mampu di situ gitu. Tetapi tetap kita libatkan, tetap kita ajak untuk komunikasi. Kalau orangnya ada tapi didiam nih aja kan juga enggak nyaman kan akhirnya. Jadi kuncinya ketika dia diorangkan, ketika dia diorangkan, maka dia akan nyaman berada di situ. Dan teman-teman disabilitas itu punya sensitivitas yang sangat tinggi. Mana orang yang tulus, mana orang yang cuma ala kadarnya, itu mereka peka sekali. Nah, jadi untuk hal-hal yang sifatnya kemasyarakatan seperti itu, bareng-bareng, kita harus bareng-bareng. Nggak bisa hanya satu dua orang aja, nggak bisa berjalan seperti itu.
0: Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia pada umumnya yang punya

0: Ya, daya pikir, daya cipta, daya rasa. Sehingga saat ada kegiatan bersama itu enggak ada salahnya loh kita minta pendapat mereka. Ya. Ah, kalau mereka tidak bisa berkontribusi melalui tenaga, mereka bisa berkontribusi melalui ide-ide mereka. Sehingga mereka tetap merasa menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga rasa kepemilikan bahwa iki yo gaweku. Ya, gitu, itu ada kayak gitu. Jadi kalau saya menyampaikan alangkah baiknya lingkungan terkecil itu misalkan RT ya, yeah. RT RW itu punya data siapa saja warganya yang disabilitas, sehingga pada saat event-event tertentu itu tidak melewatkan satupun dari mereka. Dan memastikan bahwa mereka saat ada keterbatasan yang menjadi penanggung jawab, dalam arti bukan bertanggung jawab saat ada event besar itu caregivernya atau pembantu atau pendampingnya siapa itu didutakan enggak apa-apa. Misalkan nanti misalkan ibu ini karena gerah diabetes enggak bisa jalan pakai kursi roda, siapa yang nanti bantu pas nonton lomba Agustusan misalkan, yeah. Kalau putranya ikut jadi peserta kan enggak mungkin dia ikut berangkat sendiri, yeah. Misalkan nanti tetangganya wes tak nganu gitu kan. Enak itu dalam arti mereka tetap terlibat seperti itu. Kalau pas misalkan pas persiapan tentang ide-ide Agustusan ya tadi, yeah. Kayak itu kita bisa menerima saran, ada usulan apa kayak gitu. Jadi memang mereka mungkin hanya ada di hambatan fisik kan, kembali tadi, yeah. Macam-macam hambatan. Kalau di hambatan fisik mereka masih bisa loh diambil idenya, pemikirannya. Kalau dia hambatan di sensorinya, tetap ya pemikiran tetap bisa seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengatakan disabilitas itu total enggak bisa diambil apa-apanya. Maksudnya enggak ada manfaatnya. Salah besar. Mereka masih punya potensi-potensi pemikiran-pemikiran yang bisa kita gunakan, kita gali untuk kemajuan bersama, seperti
1: baik.
0: Itu.
1: Baik, Bu Ivan dan juga Bu Olivan, ini kita lanjut lagi ya terkait bagaimana menghargai disabilitas di lingkungan kita. Nah ini terkadang ya untuk masyarakat kita ini terkendala terkait akses-akses di lingkungan kita terkait untuk disabilitas ini. Nah, ini mungkin juga boleh memberikan saran ataupun gambaran ini untuk memberikan agar ruang di lingkungan kita itu juga mendukung untuk disabilitas ini.
2: Enggak. Kalau untuk akses itu sebagian akses publik ya,
1: yeah.
2: Itu sekarang sudah sangat mendukung untuk para penyandang disabilitas. Kalau dulu memang ya sulit. Jadi sepertinya untuk pemerintah sekarang lebih care memang dengan pengadaan fasilitas ini gitu. Cuma memang sebagian yang lain masih seperti jarak trotoar yang masih kadang turun tiba-tiba. Nah,
1: turun.
2: Ya itu karena berkait dengan pendanaan dan pemerintah, jadi ya levelnya harus dari atas
3: ya, untuk makro sistem ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi kan ada
2: gitu. Tapi yeah. Untuk fasilitas umum yang lain seperti puskesmas, sekolah dan tempat-tempat pelayanan publik, yeah. Itu sudah mulai banyak yang ramah disabilitas,
1: yeah. Okay. Berarti untuk saat ini dukungan dari lingkungan kita terkait ruang-ruang ataupun pendukung disabilitas itu sebenarnya sudah banyak yang memadai mungkin. Tapi yes. Juga kan terkadang juga masyarakat itu harus diedukasi juga terkait terkadang itu untuk fasilitas disabilitas tapi disalahgunakan yang lain gitu.
2: Yeah,
1: itu. Gitu. Berarti untuk edukasi juga kan nggak cuma kita menghargai orang disabilitas, berarti untuk edukasi fasilitasnya itu jangan ditutup gitu ya, Bu ya.
0: Karena ini pemerintah sendiri itu dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 itu juga sudah menuangkan bahwa pelayanan publik itu harus bagaimana untuk mengakomodasi kesetaraan hak para disabilitas itu sudah difikirkan. Cuma itu nggih Bu nggih, karena ini nggih, kalau dalam menganukan ada mikrosistem, mesosistem dan makrosistem. Nah, salah satunya ini politik dan nganu itu sangat mempengaruhi ya. Sangat mempengaruhi akhirnya ya, nanti breakdown-nya dari pembiayaan, dari proyek-proyek pemerintah itu sangat mempengaruhi dari situ. Jadi kadang kita juga nggak bisa menyalahkan RT ini nggak tentang bangun lah, dananya ya kan. Jadi itu nggak, jadi kebijakan pemerintah itu dan pendanaan yang disediakan untuk perhatian ke mereka itu juga mempengaruhi dari hasil fasilitas yang diciptakan.
1: Nggih, nggih, baik. Baik, Bu Irma dan juga Bu Khalifah, ini kita break dan nanti kita lanjut lagi di sesi kedua. Dan juga mendengar ya, yang ingin bertanya terkait tema kita di siang ini bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor simpati kami di 081 2346 00289, dan juga di nomor MT kami di 085 725 35 2550. Mendengar, jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,21 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dan juga Ibu Kuruni, ini kita lanjut lagi ya terkait menghargai kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus. Nah, ini kan Ibu Irma dan juga Bu Khalifah ini kan sebagai pengajar juga ya. Nah, ini bagaimana sekolah dan masyarakat dapat bekerjasama menciptakan lingkungan yang inklusif ini, Bu?
2: Kalau untuk di sekolah, menciptakan iklim inklusif itu memang membutuhkan sinergi dari semua pihak.
1: Ya.
2: Baik dari gurunya, dari komponen sekolah, mulai dari kepala sekolah sampai ke penjaga malam, kan? Yeah. Seperti itu. Kemudian tidak lupa juga dari wali murid.
1: Yeah.
2: Yang sulit kita bangun itu kadang-kadang penerimaan dari wali murid. Jadi ketika ada anak inklusif atau anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di tempat kita, itu seperti, loh kok di sini, wah anakku berteman dengan mereka, nanti anakku jadi gimana. Itu yang memang harus kita bangun. Cuma dari beberapa sekolah sudah banyak yang berhasil membangun itu, akhirnya tercipta sekolah-sekolah inklusif yang memang nyaman untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini, gitu.
1: Sebagian
2: masih ada sebagian yang belum dan sedang berproses.
1: Iya. Baik, Bu Khalifah nih beli tambahan.
3: Kalau saya, pandangan saya itu kalau di dunia pendidikan ya, dimulai karena ujung tombak dunia pendidikan adalah guru nggih. Dimulai dari penerimaan guru itu sendiri. Jadi untuk misalkan di satu lembaga, pastikan gurunya siap menerima dengan sepenuh hati kehadiran mereka, sehingga saat guru sudah tidak mendiskriminasi, murid yang lainnya akan mendukung. Karena ini loh, anak-anak itu istilahnya peniru ulung. Children see, children do. Apa yang dilihat anak, ya itu yang dilakukan anak. Saat mereka melihat kesetaraan di hadapan mereka, mereka akan meniru bahwa mereka setara. Tetapi saat guru sendiri mencontohkan diskriminasi, mereka akan meniru. Nah, saat ini guru sudah bisa menciptakan iklim, semua komponen sekolah sudah menciptakan iklim, anak akan masuk ke iklim kita, akhirnya orang tua akan ketularan. Ternyata walaupun mereka anakku jadi satu dengan mereka, tidak berpengaruh negatif kok, malah anakku sekarang malah jowo itu dalam arti malah lebih empati dan simpati kepada sesama. Itu akhirnya wali murid yang lain akan lebih menerima dan lebih mendukung sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan, memang ada salah satu teman curhat kemarin itu waktu di diklat, setelah menerima anak inklusi muridnya berkurang banyak, itu ada. Nah, ini kan berarti sistemnya yang belum terbentuk. Jadi belum terbentuk. Makanya kalau sekolah nanti, biasanya di sekolah itu kan ada awal tahun ajaran baru. Nah, awal tahun ajaran baru ini akan selalu diisi oleh wali murid baru. Nah, ini tugasnya sekolah yang menyamakan visi misi kepada wali murid yang baru, bahwa ini loh profil sekolah kita itu siap menerima anak inklusi. Jenengan kalau di sini sampun kaget nggih, ngantan. Jadi tetap kita akan menjadi prioritas, semuanya akan menjadi prioritas, pengembangan anak-anak ini akan menjadi prioritas semua tanpa membeda-bedakan, sehingga mereka nggak kaget gitu. Nggak kaget itu dalam arti kalau sudah ada briefing itu nanti, oh ternyata ini loh aksi dari briefing kemarin, seperti itu. Karena biasanya akhirnya ngebuk nyuwun sewu, di lembaga kami itu yang disabilitas ada yang waiting list sudah juga. Kita sudah bilang kuotanya full, karena memang rasional satu kelas berapa maksimal itu ada, ya ada, sehingga kita itu sudah full kuota itu wali murid yang kebetulan diamanai anak yang berkebutuhan khusus itu, gak apa-apa tahun depan, yang penting inden dulu, itu ada. Nah, jadi hal-hal seperti ini akhirnya walaupun agak berat juga nge, agak berat itu karena kita juga bertanggung jawab secara moral dan mental nge, karena untuk menjaga anak seperti ini itu juga perlu effort yang lebih daripada anak reguler itu, tapi mereka senang diterima, diterima itu dan percaya akhirnya begitu, karena mereka juga ada yang baru pindah dari lembaga lain. Bu gurunya matur lebih baik mencari sekolah yang lebih cocok. Nah, ini saya kembali tadi, kalau sistem belum terbentuk akhirnya memang susah ya Bu, susah. Ya susah mewujudkan yang ramah disabilitas. Jadi memang harus sistemnya dulu seperti itu.
2: Dan untuk sekolah-sekolah yang dinilai dinilai sudah bisa mengakomodir anak-anak berkebutuhan khusus, maka mereka akan kebanjiran peminat. Ya. Seperti itu, dari tahun ke tahun pasti akan bertambah siswa disabilitasnya. Ya. Jadi resiko lainnya seperti itu.
3: Iya. Ya Allah, semua ada plus minusnya ya, maksudnya ya. Ada dampaknya juga, ya. Maksudnya semuanya berdampak.
1: Baik, ini sudah tak terasa nih di penghujung dialog kita di siang ini ya, di ruang publik, ruang disabilitas. Ini boleh berikan closing statement ya, satu menit dari Bu Irma dan juga Bu Khalifah. Monggo silakan.
3: Oke, ini tadi adalah kembali ya, tanpa pengucilan, apalagi kita melihat suasana di Indonesia yang sedang banyak musibah, apalagi gunung-gunung meletus ini ya, dan Kediri ini salah satu wilayah yang bergunung juga. Jadi pesan saya, kita tidak mengecualikan dan tidak mengucilkan mereka dalam segala sisi, baik pun nanti persiapan terburuk itu saat ada musibah. Ini mereka tetap harus masuk waiting list prioritas. Jadi waktu misalkan apa ya Bu, penyelamatan itu namanya apa?
2: Evakuasi.
3: Ya, jadi saat evakuasi bila ada bencana, mereka itu masuk jadi prioritas yang perlu difikirkan. Makanya dari lingkungan RT tadi harus mengenali siapa tetangga yang disabilitas, dari kelurahan itu juga akhirnya menjadi list, dan itu menjadi pemikiran bagaimana dalam kondisi apapun mereka terlibat dan terlindungi. Jadi harapannya semua lapisan masyarakat itu, ini tadi, tidak hanya mikirkan pas senengi, tetapi pas kejadian yang
2: darurat
3: mereka tetap menjadi prioritas. Harapannya itu.
2: Kehidupan masyarakat itu heterogen. Jadi apa yang ada di masyarakat kita itu bermacam-macam. Ada yang berkebutuhan khusus, ada yang tidak. Tetapi semuanya harus senantiasa hidup dalam harmonisasi yang nyata. Artinya tidak hanya jadi slogan, tidak hanya jadi jargon, tetapi itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar semuanya terakomodir dan semuanya bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman. Baik itu di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pendidikan. Itu yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Bu Irma dan juga Bu Khalifah atas kejadiannya untuk dialog di ruang publik, ruang disabilitas, dan semoga baik sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya, dan juga pendengar. Dan pendengar yang satu lagi, kita akan ikuti ya dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan di 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Italia takluk dari Belgia, coreng debut Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 26 September 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nation League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sean Lemens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luke Bacchio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga. Namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit dia fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Les nouvelles ne sont pas bonnes puisque Kylian va devoir.
6: Kylian harus pulang ke Prancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko meski ini masalah kecil. Ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
5: Pour un premier match, en tout cas, pour l'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga.

0: mobil, pendengar. Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei King Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, cukup bangga juga dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gol.

0: beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara

0: sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad

mengikuti Sumsel United dalam lanjutan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya. PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru nomor punggung 19 Pramudia Trenadi mengatakan seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di Pramudia Trenadi. Berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Dengan disampaikan informasi dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X.

0: Ditemenin sama lagunya Juicy Lucy yang apa tadi ya, milik kita bertemu tadi ya pendengar ya. Masih temenin sama saya Lia Jayani sampai nanti jam 1 siang pendengar ya. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya. Kita hadirkan berbagai informasi terupdate untuk Anda tentunya, dan juga pendengar yang ingin update informasi cuaca, traffic, lalu lintas siang hari ini dipersilakan boleh. Apakah ada informasi untuk Surabaya siang ini juga dipersilakan ya. Anda bisa terus bergabung di 99,2 dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sepertinya lagi happy. Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri.
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital, Pak.
1: Anak muda, zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta.

0: Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu, Kang Mas.
1: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
0: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
1: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
0: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
1: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
1: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

0: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri, dengan saya Fauzi Syamad ya. Masih bersama di Kediri siang ini. Dan di siang ini ya ada Skoci. Dan bagi pendengar yang ingin request maupun kirim salam ya, langsung saja di line interaktif kami di 085 431 0108, dan juga nomor simpan kami di 081 234 600 289, dan juga nomor entry kami di 085 725 35 2550. Di siang ini sudah ada penelpon ya pendengar, di tak sabar dulu. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Skoci pare Nandung Kondong Campur Sari Panglipur Sari.
0: Iya, dengan Pak Setioko di Pare.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Pak Setioko?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Rosi?
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Sudah sehat, ya. Sudah makan ya.
0: Dan makan dari kemarin, makan terus saya Pak.
1: Oh, makan terus, oh, enggak bosan-bosannya ya?
0: Enggak, ya, karena kebutuhan makan juga Pak Setioko. Pak Setioko, di siang ini mau request apa ini?
1: Itu aja Tapeng Gunung.
0: Dari?
1: Ya nggak tahu.
0: Salamnya buat siapa aja?
1: Anu dangdut nanya cari siapa, mana ya

0: jawab nih. Tolong jawab.
1: Ya, dari salamnya buat siapa aja ini?
0: Ya, salamnya buat semua fan RRI. Nanti ada di rendang aja.
1: Ya. Saya sebutkan. Ya, terima kasih Pak Sioko, sehat selalu.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, mending ada masa-masa lagi dari Pak Mariono di Tulungagung, Sekoci, Senan Kroncong dan Campursari. Kita diberikan request keroncong bahan apa sebenarnya Hetikus Endang. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RR Kediri. Lagunya ditunggu ya nanti ya Pak Mariono dan juga Pak Setioko.

Baik pendengar ya, sambil menunggu pendengar yang lain untuk bergabung ya, saat lagi kita hadirkan requestnya dari Pak Setyoko dan juga Pak Mariono. Selamat mendengarkan.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: Baik penonton, kita lanjut lagi di Sekoci Senandung Roncong dan Campur Sari. Masih bersama saya Fauzi Ahmad ya. Dan di siang ini ada masa-masa lagi dari Pak Oki di Bangsal Kediri. Selamat siang Sekoci Senandung Roncong dan Campur Sari. Mau dikasih lagu Didi Kempot Banyu Langit ya. Nanti lagunya ditunggu ya. Ini ada penelpon lagi, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Sekoci.
1: Siang Senandung Roncong dan Campur Sari.
0: Iya, ini dengan Mas Obet ya.
1: Duh, kesintotan.
0: Oh, ya Allah. Play dul.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Gimana punya kabar? Panas?
0: Iya. Ini panas terus ini ledul. Kalau malam betul ya sekali. Lumayan dingin.
1: Ini ledul lelahnya sambil bajeran.
0: Oh.
1: Ini dengerin acara Skoci ini loh.
0: Iya. Ledul di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Campur Sari aja. Sendirian ya Mas?
0: Iya, ini magangnya kalau Sabtu Minggu libur.
1: Ya, Sabtu Minggu ya. Okay.
0: Kasihan kalau masuk Ledul.
1: Sehat ya Mas?
0: Masih. Alhamdulillah sehat loh. Ledul gimana sih kabarnya ini?
1: Ya sehat-sehat aja.
0: Ya alhamdulillah, semoga sehat selalu.
1: Kamu main ke Kediri lagi?
0: Ya nanti kalau saya ke Kediri nanti langsung tak telepon Ledul nanti.
1: Oh ya.
0: Sambil okay minta petuah dari Ledul ini.
1: Oh, sekali. Oke, oke.
0: Wah, lirik lagu apa yang tadi, Ledul?
1: Pacarnya banyak.
0: Iya. Campur Sari apa
1: Ojo
0: tadi?
1: Ojo Sembrono.
0: Ojo Sembrono dari?
1: Wes Taman Klik siapa aja, Gon.
0: Iya.
1: Seperti siapa?
0: Siap.
1: Mas Ledul monggo, yang lain monggo.
0: Ya.
1: Ojo Sembrono.
0: Ya. Salamnya.
1: Salamnya buat semuanya aja ya.
0: Iya.
1: Lagi mendengarkan acara Skoci, salamnya salam sehat. Oh ya, Kong Menoto, ada Pak Agus ya. Ada Kong Bani. Baugeng ini yang lama enggak muncul ini.
0: Iya.
1: Yang di Telagung Pak Mariono yang Korbo, ada Kong Slamet mendapatkan sembuh. Kayaknya kemarin tuh ngebel kok Yus. Sehat.
0: Ya alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas Fauzi.
0: Terima kasih Mas juga
1: Mas, yang lagi mendengarkan Sabang sampai Merauke ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Maturun.
0: Maturun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Baik pendengar ya, barusan tadi yang sudah request ya, ada Aoki dan juga Ledo. Ini kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekoci Senandung Roncong dan Campur Sari.
0: Ya, dengan Eyang Purba.
2: Alhamdulillah, pripun Mas Fauzi sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat. Ledul pripun-pripun kabaripun ing siang menika?
2: Alhamdulillah kabar sehat, tetap panas selalu.
0: Nggih. Ugi tansah pinaringan kesehatan, kepasaran dan rezeki ingkang cukup nggih.
2: Ledul nggih.
0: Sing penting cukup. Nggih. Amin amin.
2: Ledul lawang itu
0: kan tetap semangat. Nggih. Amin amin. Yang kedua aja nyuwun lagu napa niki ing siang menika?
2: Nek kita nyuwun Udan Kangen ya Mas.
0: Udan Kangen saking
2: Campur Sari pun jenengan
0: pas. Campur Sari nggih, Pak Men manut ngoten nggih.
2: Manut mawon.
0: Kangge sinten niki lagone?
2: Nggih.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, benar ya, barusan tadi juga yang Pupai sudah request lagu Udan Kangen ya, lagunya ikut. Nah, sekali lagi kita akan hadirkan ya requestnya dari Pauki, Ledo dan juga yang Pupai selamat mendengarkan.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan.

Baik, pendengar tuntas sudah sekoci siang ini edisi Sabtu 26 September 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung. Ada Mas Joko, Pak Marino, yang pun Lekdo dan juga Pak Oki. Dan bagi pendengar yang belum bisa bergabung, nanti tepat pada pukul 13 lebih 3 menit kita akan bergeser di rendang. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tadi 100,2 Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga radio perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman Selamat Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fauzi Ahmad. Mendengar, kita awali dengan informasi wujudkan swasembada pangan. Pemkab Kediri mendorong gerakan pangan berbasis petani. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamperjo. Pada hari ini, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri Sukadi mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah daerah setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57.000 hektar.
3: Luas tanam jagung tahun ini 57.000 hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin. Kami tahun ini karena ada program bongkar atun ini, kami melakukan selain bongkar atun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
2: Ditambahkan Sukadi, pasirin besarnya target penanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Kediri Budi Setio Kurnia mengatakan pula bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya tersangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
4: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat apa ya, disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah, ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusiasmenya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
2: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Kediri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemkab Kediri siapkan strategi tingkatkan literasi dari digitalisasi baca hingga penguatan ruang baca anak. Anek Kesuma melaporkan.
5: Pemerintah Kota Kediri menyiapkan sejumlah strategi untuk menjawab tantangan literasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan bahan bacaan dalam berbagai format, perluasan akses literasi, serta penyediaan ruang membaca yang nyaman bagi masyarakat. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, dalam hal ini menyampaikan bahwa perubahan pola masyarakat dalam mengakses informasi memang menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Kondisi tersebut direspon dengan menyesuaikan bahan bacaan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk melalui penyediaan bahan bacaan dalam format digital. Namun, digitalisasi ini tidak berarti meninggalkan buku fisik dan juga perpustakaan. Penyediaan ruang baca yang nyaman serta kolaborasi dengan komunitas literasi juga terus didorong untuk menumbuh bukan kegemaran membaca khususnya sejak usia dini.
6: Kalau tantangannya itu hampir sama ya. Jadi di tengah dunia digital seperti ini ya, untuk yang literasi berbentuk buku itu memang susah untuk berat untuk mencintai kembali gitu ya. Tapi itu tidak mengapa, kita juga berusaha juga menyediakan literasi berupa digital. Saya kira tantangan-tantangan itu tetap kita harus menghadapinya dengan berbagai strategi. Misalkan ya tadi memenuhi kebutuhan para pembaca, buku-buku tema-temanya apa. Terus kemudian kita ciptakan kenyamanan tempat membaca.
5: Sementara itu, anggota Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara GPAN Regional Kediri, Gemar Rohullah Humaini, mengatakan bahwa kolaborasi menjadi bagian penting dalam pengembangan gerakan literasi anak. Dalam hal ini, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah kegiatan aktivitas literasi, seperti menyediakan lapak baca rutin mingguan di ruang publik, pengenalan permainan tradisional, serta katalogisasi permainan dan juga dongeng anak.
7: Kami kan punya lapak baca setiap minggu yang kita gelar di beberapa tempat CFD atau taman. Selain itu mungkin melakukan katalogisasi kembali tentang permainan anak ini ada apa aja, dongeng anak ada apa aja. Ya tapi itu PR panjang mas. Ya mungkin jangka pendek yang bisa dilakukan adalah menggenjot kegiatan yang sudah kita lakukan di kegiatan mingguan itu untuk men-spotlight bagian dari sastra anak dan dongeng anak.
5: Upaya memperkuat literasi tersebut diarahkan agar anak-anak memiliki akses terhadap bacaan, sastra, dan juga aktivitas kreatif di luar lingkungan digital. Pengenalan kembali permainan tradisional dan juga dokumentasi dongeng anak juga menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan literasi lokal agar tetap dikenal generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
1: Anda masih di jalur lintas Kediri siang Sabtu 26 September 2026. Mendengar transformasi JKN Kementerian Kesehatan RI bersama Wakub Jawa Timur Emil Dadak menggelar advokasi uji coba RPKP DRG dan Kris di RS ISK Tulungagung. Ayu Citra melaporkan.
2: Untuk mewujudkan transformasi Jaminan Kesehatan Nasional JKN, Kementerian Kesehatan RI bersama dengan Wagub Jawa Timur, Emil Dardak, menggelar advokasi uji coba RPKB, IDRG, dan Kris di RS Dr. Iskak Tulungagung. Agenda ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat. Hal itu disampaikan pada hari ini oleh Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, saat melakukan kunjungan kerjanya di Tulungagung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan advokasi kali ini diadakan agar pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut tidak berlangsung secara berbelit-belit karena aturan birokrasi. Sebab memang selama ini masyarakat beranggapan proses rujukan harus melalui tahapan yang sangat panjang.
8: Rujukan itu jangan jelimet karena aturan birokrasi. Nah, seringkali orang berpikir aturannya adalah dari rumah sakit tipe C, lalu ke B, lalu ke A, lalu ke UN, ya kan? Nah, ini makanya kemudian rumah sakit itu sebenarnya punya pemetaan. Nggak berarti rumah sakit tipe B itu unggul di semua jenis. Ada spesialisasi tertentu yang mungkin rumah sakit tipe lain yang unggul. Jangan-jangan ada yang tipe C tapi khusus untuk urusan yang itu dia sangat mumpuni alatnya, SDM-nya. Nah, ini yang dipetakan tadi. Di pemetaan ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Dr. Ashar Jaya menambahkan bahwa pemilihan Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung sebagai lokasi uji coba dikarenakan memang di Surabaya telah diwakili oleh rumah sakit yang ada di Bandung. Lalu posisi Rumah Sakit Dr. Iskak Tulungagung ini merupakan satu-satunya rumah sakit yang tidak ada rumah sakit tingkat provinsi dan tidak ada milik Kementerian Kesehatan.
9: Uji coba ini apa ketetapan daripada Perpres ini? Tulungagung pertama satu, Surabaya sudah diwakili oleh Bandung, ya, karena di Bandung itu ada rumah sakit milik Kemenkes, ada rumah sakit milik provinsi. Nah, kita ambil lagi satu kabupaten yang tidak ada rumah sakit milik provinsi dan rumah sakit milik Kemenkes, yang siap adalah Kabupaten Tulungagung.
2: Oleh karena itu, pemerintah berharap pula ke depan BPJS Kesehatan bisa mengutamakan upaya penanganan kepada pasien lebih dulu daripada pengurusan birokrasi. Ayu Citra melaporkan.
1: Kasus influenza A meningkat di Pare, anak-anak dominasi pasien dalam sepekan terakhir. Ane Kusuma melaporkan.
5: Kasus influenza tipe A di wilayah layanan kesehatan Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, mengalami peningkatan dalam 1 hingga 2 bulan terakhir. Peningkatan ditandai dengan bertambahnya pasien dengan gejala infeksi saluran pernapasan. Sementara dalam sepekan terakhir, sekitar 70 hingga 80% pasien influenza tipe A yang ditangani oleh Puskesmas Pare merupakan pasien anak-anak. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, mengatakan bahwa penanganan pasien dilakukan berdasarkan gejala dan juga hasil pemeriksaan laboratorium setelah pasien mengalami demam yang berlangsung lebih dari 3 hari.
10: Kalau dari kami untuk influenza tipe A ini, kami tidak punya ini ya, apa antivirus ya. Jadi obatnya itu sebenarnya oseltamivir itu, tapi tidak masuk dalam formularium nasional. Jadi kami tidak memiliki obat itu. Jadi kalau misalkan ya, kita lihat dulu gejalanya. Misalnya dari gejalanya itu kalau sudah demam lebih dari 3 hari itu diperkirakan ada infeksi sekunder, itu biasanya diberi antibiotik. Gitu. Kemudian kalau sudah lebih dari 4 hari biasanya akan diperiksa lab. Karena panas ini kan sebenarnya gejala dari penyakit ya, enggak hanya influenza saja, ada penyakit yang gejalanya itu panas, jadi dilihat dulu nanti hasil labnya apa gitu ya, nanti ditangani sesuai dengan hasil labnya.
5: Sementara itu, dokter umum Puskesmas Pare, Dr. Raras Olivia Sendi, turut menjelaskan bahwa influenza tipe A memiliki sejumlah gejala yang menyerupai virus COVID-19. Kendati yang membedakan adalah influenza tipe A juga menyebabkan gejala nyeri otot, pegal di seluruh tubuh, nyeri sendi, sakit tenggorokan, hidung tersumbat, hingga kondisi tubuh yang lemas. Selain anak-anak, menurut dokter Raras, kelompok lanjut usia dengan penyakit penyerta juga perlu mendapatkan perhatian karena infeksi yang dialami dapat memperberat kondisi kesehatan pasien.
11: Pada manula atau pada orang tua itu kan kebanyakan punya penyakit penyerta nih, ada kencing manis, terus tensinya tinggi, ada penyakit jantung dan yang lain-lain, apalagi kalau punya penyakit di paru-parunya diperberat lagi sama si virus ini, jadinya nafas juga nggak nyaman, susah.
5: Untuk menekan resiko penularan. Masyarakat saat ini dihimbau untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, penggunaan masker, mencuci tangan dengan sabun, mengkonsumsi makanan bergizi, serta memenuhi kebutuhan vitamin juga dapat dilakukan untuk menjaga kondisi imunitas tubuh. Ana Usuma melaporkan.
1: Demikian Linas Kediri siang hari ini, dapatkan juga informasi lain di kanal berita rr.co.id dan aplikasi RRI Digital serta lainnya. Saya Fauzi Ahmad bersama Divisi Pemberitaan RRI Green mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
12: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tonduk? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tonduk.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun, keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade, RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun eukaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak, Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah-alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Sayang

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: Selamat siang pendengar di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dengan saya Fauzi Ahmad ya. Akan bersama di Rendang edisi Sabtu 26 September 2020 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung melalui interaktif di 0354310108 dan juga nomor simpati kami di 0812346002819. Juga nomor M3 kami di 0857253525250. Baik, mendengar di siang ini ada penelpon ya, kita sapa dulu. Selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Pak Stioko.
1: Ya.
0: Gimana?
1: Jumpa lagi.
0: Ya. Berjumpa lewat suara ya Pak Stioko ya.
1: Apa?
0: Berjumpa melalui suara.
1: Ya, aku gini ke Mas Walsi, terang kalau Mas Walsi siaran itu kalau kan mau telepon kau enggak mau mendekat Mas Walsi. Ya.
0: Karena karena jauh Pak Stioko.
1: Enggak, memang saya menjauh, enggak mau. Iya. Dekat sama Mas Fauzi enggak mau.
0: Baik. Pak Stioko, di siang ini mau request lagu apa ini?
1: Lagunya apa ya? Malataka aja lah.
0: Malataka.
1: Malapetaka.
0: Malapetaka.
1: Tiap malapetaka dalam dunia, mungkin ini semua ulah siapa?
0: Ya?
1: Ulah Fauzi Ahmad saja.
0: Ya enggak lah Pak.
1: Lah ya kan ulah manusia kan, Mas Fauzi kan juga manusia.
0: Iya pasti kok juga manusia.
1: Iya saya juga manusia.
0: Ya baik Pak Stioko, salamnya buat siapa ya aja?
1: Ya salamnya untuk itu aja Pak Sugeng, Pak Slamet, lalu ada juga Pak Koto, Pak Sukarji, PBNI, terus ada juga Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, Pak Ubed. Di situ Mama Wanda, ayo Mama Wanda datang muncul. Ya. Lalu ada juga Bu Sulis, terus Bu Eti, Bu Putri, Bu Sita, lalu ada Bu Farida, Bu Lili, Bu Sarini, ya, ya semuanya lah.
0: Ya, terima kasih Pak Stioko, sehat selalu.
1: Saya tunggu di mana?
0: Di rumah aja. Ini panas soalnya. Iya, kalau di terminal ya. Pare kejauhan dan juga panas nanti ke sana.
1: Iya ya, bener. Iya dah, saya tunggu di rumah aja.
0: Iya, siap Pak Stioko. Sehat selalu Pak Stioko.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik benar ya, barusan tadi Pak Stioko yang sudah request dan juga kirim salam. Ini ada penelpon lagi, kita sambut. Selamat siang, Rendang.
2: Sedap, gurih, enak.
0: Ya, dengan Mas Obet.
2: Betul,
0: Pak Obet. Iya. Tadi Pak Stioko ini Mas Obet. Nah berarti saya baru berusaha untuk menghafal suara-suaranya ini biar nggak salah.
2: Penyiar itu harus seperti orang mainan itu, alat komunikasinya dulu Pak, ngebrik itu.
0: Iya.
2: Ini suaranya ini orangnya ini.
0: Ya, iya baik. Ini Mas Obet mau request lagu apa ini?
2: Apa ya Mas Mpo, enak Mas.
0: Siang buat hari biar buat tetap semangat.
2: Ini,
0: iya.
2: Di situ enak ada AC-nya.
0: Iya Mas Obet.
2: Aku mau minta romat diduluin Pak Stioko.
0: Iya, Pak Stioko itu sudah dikontrak di RRI lagunya Roma terus itu.
2: Betul. Emang dia seumuran Roma Irama.
0: Oh iya. Baik. Apa yo Mas Obet?
2: Lah yo apa Mas yo wis. Dori Harsa Mas.
0: Dori Harsa. Judulnya
2: Sing Tak Sayang Hilang.
0: Sing Tak Sayang Hilang ya. Sing. Salamnya buat siapa aja?
2: Oi Nunut ikut Bastia kok tadi udah komplit.
0: Iya.
2: Jamannya libur ya Mas?
0: Iya, Sabtu Minggu libur dan tanggal merah.
2: Berarti nanti kalau ada datang orang datang mau ngasih sesuatu, ya terima sendiri aja.
0: Ya iya Mas, sendiri.
2: Hati-hati nanti ada kurir geprek Mas.
0: Iya.
2: Terima aja ini ya.
0: Iya, siap.
2: Oke, terima kasih.
0: Iya.
2: Selamat berakhir pekan bermalam minggu.
0: Iya.
2: Jangan lupa nanti malam.
0: Malam minggu.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

Dan mendengar ini ada WhatsApp lagi dari Pak Mariono di Tulungagung. Rendang setiapku di Wenapol. Minta tampilkan lagu Koplo Sewici versinya Dika Sabrina. Namanya pendengar Pro 1 RGD. Dan pendengar ya, saat lagi ya, kita akan dengarkan requestnya dari Pak Mariono, Pak Seko dan juga Mas Ope. Dan sebelumnya kita akan dengarkan dulu Cek Fakta B.

0: atau fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik, benar ya, saat lagi kita akan dengarkan Cek Fakta hoax pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 2 September 2026. Dihayu melaporkan.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berupa surat yang mengatasnamakan Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi tentang pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026. Namun faktanya, klaim pemadaman internet nasional selama 3 hari mulai 25 September 2026 adalah hoax. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi tidak pernah mengeluarkan surat edaran atau pengumuman resmi terkait pemadaman internet total secara nasional. Informasi tersebut sengaja disebarkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk memicu kepanikan di masyarakat atau sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk selalu mengecek kebenaran informasi melalui saluran komunikasi resmi milik pemerintah seperti situs web Kementerian Komunikasi dan Digital www.komdigi.go.id. Berikut Cek Fakta selengkapnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Tadi di sekolah, aku menang lomba Agustusan, juara 1 lomba estafet bendera, sama juara 2 lomba tebak foto pahlawan nasional.
1: Wah, anak perempuan ayah memang hebat. Gitu dong. Sini-sini, sambil dengerin ayah. Jadi, merdeka itu bukan berarti perjuangan kita sudah selesai. Justru harus dipertahankan dengan karya, prestasi. Ya, seperti kamu hari ini.
0: Iya, ya. Kata guruku di sekolah, anak Indonesia harus bisa menjadi warisan terbaik untuk Indonesia. Tapi warisan itu kan harta ya, rumah, sawah, dan kendaraan.
1: Lucu kamu. Maksudnya, anak-anak Indonesia yang hebat seperti kamu adalah aset bangsa. Jadi, anak ayah harus pintar, jujur, berbudi pekerti luhur. Masa depan negeri ini ada di tanganmu, sang generasi penerus.
0: Siap, ayah. Kalau kata ibu, dengan tidak membuang sampah sembarangan, aku sudah menyelamatkan bumi Indonesia. Dengan menghormati teman yang beda suku dan agama, aku sudah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
1: Nah, ini baru anak Indonesia keren. Jadi warisan bangsa yang memberi dampak untuk perubahan. Negeri kita tidak kekurangan orang pintar, nak. Tapi butuh sosok peduli, bergerak, dan berdampak.
0: Jadilah warisan terbaik untuk negeri.
1: Gelorakan aksi nyata untuk Indonesia seutuhnya.

0: Baik, menu ya, kita lanjut lagi di rendang request Dapur Gurih
1: Wena. Paul ini siang ini mau request lagu ya.
0: Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Rendang
2: Dangdut Sedap Gurih Wena Effort.
0: Iya, ini dengan siapa ya?
2: Saya Ahmad Abdullah.
0: Ahmad Abdullah dari?
2: Dari Jember, Jawa Timur.
0: Oh iya, Pak Mas, Ahmad ya. Abdullah ya. Gimana kabarnya Pak Ahmad?
2: Alhamdulillah baik, sehat dan ya. Cuaca di kawasan Jember Utara ini mendung.
0: Oh, Jember Utara itu daerah mana itu? Kencong.
2: Dari Kecamatan Arjasa.
0: Oh, Arjasa.
2: Arjasa.
0: Oh, Arjasa ya. Oh iya. Ya. Baik Pak Ahmad Abdullah, di siang ini mau request lagu apa ini?
2: Ini request lagunya itu dari Rido Irama.
0: Rido Irama ya. Berarti ya. Anaknya Roma Irama ya.
2: Bukan anaknya, lebihnya itu.
0: Rido
2: Irama.
0: Irama.
2: Apa yang di sana yang Rido apa?
0: Rido Irama. Ya, apa ini? Kerinduan ya, apa? Atau menunggu?
2: Menunggu
0: ya. Iya. Ya. Salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya untuk Mas Andi di Kediri.
0: Iya.
2: Semoga tambah sehat. Amin, juga amin. Ada Bapak Andre ya. Nah, di Kota Kediri semoga tambah sehat.
0: Ya.
2: Mas Lili juga ya.
0: Iya.
2: Sehat, semoga bahagia bersama keluarga.
0: Iya.
2: Ya, juga ada Umi di Tulungagung.
0: Iya.
2: Salam sehat, juga ada Pak Nasrun
0: ya.
2: Di Sulawesi ya. Semoga tambah sehat. Selamat sore Pak Nasrun.
0: Ya, selamat sore juga.
2: Amin. Juga ada Ibu apa Mas Hendro ya.
0: Ya.
2: Juga ada Mas Yaya. Mas Yaya di Kediri, salam sehat dan salam bahagia. Semuanya ya. Deh, tanpa terkecuali ya. Yang belum kenal salam kenal, yang sudah kenal salam kompak seduluran.
0: Ya.
2: Jangan sampai putus persaudaraan.
0: Iya.
2: Harus ya. Terjalin.
0: Iya.
2: Ini Mas siapa ini?
0: Saya dengan Fauzi Ahmad, Pak Ahmad Abdullah.
2: Iya. Yang ganteng dan baik hati.
0: Iya,
2: selamat bertugas.
0: Iya.
2: Salam kenal ya.
0: Iya.
2: Dan salam sehat. Semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi.
0: Amin,
2: keluarganya
0: amin.
2: Mas Fauzi juga keluarganya. Angkasawan Angkasawati, pimpinan kepala stasiun RRI Kediri juga sehat.
0: Ya.
2: Siapa kepala stasiun RRI Kediri?
0: Ini Bapak Riki Anggoro.
2: Oh, laki ya Bapak Riki.
0: Ya.
2: Halo Bapak Riki, selamat siang dan salam sehat Bapak Riki. Ya, semoga lancar rezekinya Pak Riki.
0: Amin.
2: Buat RRI-nya terus udara mengudara, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya.
2: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Ya, siap.
2: Terima kasih Mas Fauzi. Salam sehat semuanya. Pro dangdut.
0: Iya.
2: Sedap, mantep, gurih, dan wena ekor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, ini ada masuk dari Pak Zainal di Samarinda. Ini selamat siang rendang Sedap Gurih Wena Pol. Mau ditutarkan lagu Melodi Cinta dari Nur Halimah. Salamnya buat pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan juga ini buah Bani ya, yang tidak bisa telepon karena baru sedang sakit. Dan ingin salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Dan pendengar yang satu lagi kita hadirkan requestnya dari Pak Ahmad Abdullah dan juga Pak Zainal. Selamat

umbi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Kembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, Gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Bagaimana ya, kita lanjut lagi ya, masih di rendang staf kuliah Wenapol, dan di sesi ini ya masih kita buka bagi pendengar yang ingin bergabung, baik request maupun kirim-kirim salam, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga ini ada penelpon ya,

0: Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Eski.
0: Ya, dengan Pak Agus ya di Kediri Kota.
1: Ya, Pak Agus yang di Kediri Kota.
0: Ya. Gimana kabarnya Pak Agus?
1: Alhamdulillah sehat. Masih panas Mas ini Mas.
0: Iya, sini juga panas ini di Pare ini. Pak Agus, di siang ini mau request lagu apa ini Pak Agus?
1: Ya, kalau masih ada saya minta lagunya Ida Laila Mas.
0: Ida Laila. Judulnya?
1: Ya, judulnya Siksa Kubur Mas.
0: Siksa Kubur ya. Salamnya buat siapa aja ini Pak Agus?
1: Salamnya buat semua aja, dari Sabang sampai Merauke. Waktunya udah mau habis
0: nih. Iya.
1: Ya, makasih Mas ya.
0: Terima kasih.
1: Mas Eki sehat ya, selalu dilindungi pada Allah SWT.
0: Amin amin.
1: Terima kasih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barusan tadi ya Pak Agus dari Kediri Kota yang sudah request lagu Ida Laila dengan judul Siksa Kuburan. Saat lagi ya kita akan dengarkan requestnya dari Pak Agus.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, benar ya, tuntas sudah rendang edisi Sabtu 26 September 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang telah bergabung di rendang siang menjelang sore ini. Ada Pak Sjoko, Mas Robert, Pak Mariono, Bagus, Pak Zainal, dan juga Bobo Pani. Dan pendengar ya, nanti di Kediri sore akan dilanjutkan oleh rekan Aril Fonda yang akan membersamai hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya Fauzi Ahmad pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang tampak sederhana ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar, yang Anda masih bersama saya Arfonda. Kita memasuki penyajian Beranda Asta Cita Green Radio yang mana akan menerima semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi sore hari ini pendengar, yang mudah-mudahan sehat-sehat dan berbahagia selalu ya, yang sedang menikmati akhir pekan Anda, mudah-mudahan bisa menjadikan akhir pekan yang berkualitas bagi pendengar semuanya. Melanjutkan estafet dari rekan saya Fauzi Ahmad yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri siang ini ya. Kita masuk penyajian Beranda Asta Green Radio, di mana saya akan mengangkat sebuah topik yaitu terkait dengan menjaga resiliensi bangsa dengan meluruskan makna mindfulness di tengah derasnya arus informasi. Jadi pendengarnya, kecepatan arus informasi di era digital tidak hanya mendekatkan yang jauh, tetapi juga membawa tantangan emosional baru berupa paparan berita buruk yang masif. Belakangan, ruang publik diramaikan oleh diskusi kritis mengenai bagaimana seorang individu seharusnya merespons dinamika sosial tanpa mengorbankan kesehatan mentalnya. Di tengah perdebatan yang hangat tersebut mengenai batasan empati dan kenyamanan hidup, konsep mindfulness ataupun kesadaran penuh hadir bukan sebagai bentuk pengabdian realitas, melainkan sebagai fondasi resiliensi psikologis yang dibutuhkan oleh setiap elemen masyarakat untuk tetap berdaya. Seni mengelola perhatian menjadi salah satu kecakapan hidup yang paling krusial bagi generasi saat ini. Beberapa waktu yang lalu, platform media sosial dipenuhi oleh tanggapan pro dan juga kontra terkait dengan konten edukasi kesehatan mental yang diunggah di luang publik ya, oleh public figure, ada Maudy Ayunda, di mana gagasan untuk mengambil jarak sejenak dari dinamika berita negatif memicu gelombang diskusi. Banyak pihak yang menilai bahwasanya opsi untuk mematikan perangkat dari realitas sosial seperti krisis ekonomi ataupun polusi udara merupakan sebuah kemewahan hidup atau privilege yang tidak dimiliki oleh semua lapisan masyarakat. Polemik tersebut pun mendengarnya memunculkan sebuah pertanyaan mendasar bagi kita semuanya sebagai sebuah bangsa. Apakah melatih kesadaran batin berarti kita menutup mata terhadap persoalan di sekeliling kita? Secara ilmiah pendengar ya, institusi medis global seperti Johns Hopkins Medicine ya, mendefinisikan mindfulness sebagai kemampuan untuk sepenuhnya hadir pada momen saat ini, menyadari apa yang terjadi di dalam tubuh dan lingkungan sekitar tanpa penghakiman, di mana praktik tersebut berakar panjang dalam sejarah dan juga telah banyak diadopsi dalam pendekatan modern sebagai metode regulasi emosi. Oleh karena itulah ya, ada benang merah tegas yang membedakan antara tindakan menghindar atau avoidance ataupun apati dengan regulasi diri atau regulate state. Mana apatis ya, ialah seseorang memilih untuk tidak peduli karena memang menganggap masalah sosial bukan urusannya. Lalu yang kedua ada regulate atau mindful ya, mana seseorang menjadi sepenuhnya realitas pahit yang sedang terjadi, memvalidasi rasa sedih ataupun marah yang muncul, namun memilih untuk mengelola respons internalnya agar tidak larut dari kepanikan yang melumpuhkan daya geraknya. Ketika masyarakat menganggap mindfulness hanyalah titik pelarian yang egois, yang terjadi sebenarnya adalah miskonsepsi ya, di mana kesadaran penuh tidak meminta kita menciptakan gelembung semu dan berpura-pura dunia sedang baik-baik saja. Sebaliknya ya, dirinya melatih kapasitas mental dirinya ya agar tetap jernih di tengah badai informasi sehingga tidak menjadi korban dari negativity bias ataupun kecenderungan alami otak untuk membesarkan dampak buruk dari suatu kabar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua ini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasa Wan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik benar ya. Jadi dalam ranah praktis benar, menjaga keseimbangan tersebut pun dapat dibantu dengan memetakan fokus melalui prinsip yang belakangan populer, yaitu memisahkan kendali luar dan kendali dalam, yang sering direfleksikan dalam konsep let them and let me theory. Di sisi luar sendiri atau let them ya, kita menerima kenyataan secara radikal bahwasanya pergerakan algoritma global, gejolak ekonomi dan juga dinamika berita makro berada di luar kendali langsung dengan kita, ya, dimana menguras energi emosional secara reaktif di ruang digital tidak akan mengubah kebijakan, melainkan hanya mengikis energi psikologis dari diri sendiri. Dari sisi dalam atau let me pendengar ya, kita memegang kendali penuh terhadap kapasitas internal. Kita secara sadar menentukan kapan asupan informasi sudah cukup, kapan tubuh membutuhkan jeda, dan bagaimana menyalurkan kepedulian tersebut secara konkret di dunia nyata, misalnya melalui aksi sosial nyata ataupun membantu lingkungan terdekat. Lalu seperti apa membangun resiliensi ya untuk kontribusi yang berkelanjutan? Kita break sejenak kembali ya. Kita dengarkan dulu komposisi dari Sal Juben dengan Apa Aku Salah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta.
1: Kamu tahu enggak?
2: Sampai dengan dulu lewat kotak kecil yang sekarang sudah usang ini, Bapak bisa dengar lagu favorit sampai tahu segala perkembangan informasi dunia, Nduk.
3: Ya ampun, Bapak. Berarti jauh beda dengan zaman now ya. Sekarang tinggal scroll di HP, semua info, musik, film langsung tersedia.
2: Ya betul itu. Zaman sudah semakin berubah dan berkembang. Tapi radio punya jiwa yang beda, Nduk. Dia tidak hanya menyiarkan berita, musik, tapi setia menemani tanpa menuntut mata kita melihat layar HP terus-menerus.
3: Benar juga, Pak. Setiap kali naik taksi online, terus sopirnya mendengarkan radio, suara penyiarnya itu rasanya deket banget. Rasanya seperti saling kenal dan ngobrol sama saudara sendiri.
2: Memang iya itu. Memasuki usianya yang ke-81 tahun, radio tidak pernah berubah. Tetap adaptif dan terpercaya, Nduk, menjadi jembatan informasi dan juga komunikasi yang mempersatukan bangsa.
3: Selamat Hari Radio Nasional ke-81.
2: Mari suarakan perdamaian dan persatuan.
4: Melalui radio, mari naikkan volume kepedulian.
5: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jadi pendengar yang mencoba hidup dengan kesadaran penuh di tengah situasi yang menantang bukanlah sebuah tanda kelemahan emosional, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang adaptif ya. Bangsa yang tangguh membutuhkan masyarakat yang tidak hanya memiliki empati tinggi tetapi juga memiliki ketahanan mental yang kokoh. Kita membutuhkan pikiran yang tenang untuk tetap produktif, bekerja juga saling menopang satu sama lain di kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya merawat kesehatan batin bukan lagi tentang mencari kenyamanan eksklusif, melainkan sebuah ikhtiar bersama agar kita tetap memiliki sisa energi terbaik untuk terus berkontribusi positif bagi Indonesia. Baik pendengar ya, demikian tuntas sudah bersama kita dalam nyanyian beranda Asta Cita Green Radio. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Selamat pagi pendengar ya, tepat waktu 16 kita bergeser dalam nyanyian Info Prima yang akan siar langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri karena informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak berdampak nyata bagi masyarakat. Inilah Info Prima selengkapnya, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional, Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran investasi dengan janji keuntungan besar di media sosial. Faris Yarbo berikut melaporkan.
2: Perkembangan ruang digital yang sangat pesat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan. Namun, ruang itu banyak disalahgunakan untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak benar yang menimbulkan banyak korban. Pasca terungkapnya kasus penipuan investasi trading saham dan kripto jaringan internasional yang merugikan baru-baru ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada iming-iming keuntungan besar di media sosial. Menurutnya, para pelaku umumnya menjanjikan keuntungan tidak wajar hingga ratusan persen tanpa risiko.
3: Bujukan-bujukan rayuan dengan investasi dengan hasil yang di luar daripada hal-hal yang normal, di mana 30% sampai 200% mungkin akan menggiurkan, tetapi itulah bagian daripada modus penipuan yang dilakukan sehingga orang tertarik dan melakukan kegiatan. Nah, pada saat sudah makin dalam tentunya akan menambah jumlah terus investasinya. Dan kan kita lihat di sini modusnya penarikan susah dilakukan dan mereka akan menggunakan segala cara untuk menghambat dan akhirnya yang seharusnya untung malah didenda akibat pelanggaran-pelanggaran.
2: Nanang menegaskan pentingnya memeriksa legalitas dan kredibilitas platform investasi sebelum mentransfer dana ke rekening tertentu. Ia meminta masyarakat berhati-hati dan memastikan perusahaan penerima dana telah mengantongi izin resmi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau mencurigai adanya indikasi penipuan investasi dapat memanfaatkan hotline pengaduan yang telah disediakan oleh kepolisian. Polda Jatim berkomitmen akan terus membongkar jaringan penipuan hingga ke akar-akarnya dengan berkolaborasi bersama dengan instansi terkait. Faris Yarbo melaporkan.
0: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Kusnia berikut melaporkan.
4: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
5: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, badan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, yang telah kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan strategis masyarakat.
4: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armi Wulan S mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku Muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
6: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena impact itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki impact yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimpact tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi impact itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Usnia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Ayu Citra berikut melaporkan.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun jika dilihat dari gejalanya, bakal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
8: Yang betul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada nyeri tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Loh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
7: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
9: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu sekarang udah 1,4 juta.
7: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
10: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Sidoarjo telah menjangkau lebih dari 58% penduduk hingga pertengahan September 2026. Capaian tersebut melampaui target nasional sebesar 46% dan target daerah 52%. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemeriksaan CKG mencakup seluruh kelompok usia, mulai balita hingga lansia. Dinkes masih mendorong peningkatan cakupan terutama pada kelompok anak usia sekolah, dewasa, dan lansia hingga akhir tahun.
11: Pertengahan September kemarin kita sudah bisa meraih 58% dari total jumlah penduduk. Dan yang ini kan dilakukan untuk seluruh siklus hidup, mulai dari balita sampai dengan lansia. Saat ini kami yang belum mencapai target kabupaten, kalau target dari RPJMN sudah tercapai. Jadi untuk anak usia sekolah, dewasa dan lansia. Itu yang masih kita kejar dalam kurun waktu 3 bulan ini untuk mencukupi kekurangan dari target.
10: Hasil pemeriksaan menunjukkan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes dan penyakit jantung termasuk yang banyak ditemukan. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari upaya deteksi dini agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih cepat. Menurut Laksmi, masyarakat yang terdeteksi memiliki masalah kesehatan dapat memperoleh pengobatan awal dan pemerintah sebelum melanjutkan perawatan melalui Puskesmas. Program CKG diharapkan tidak hanya meningkatkan cakupan pemeriksaan, tetapi juga mendorong masyarakat lebih rutin memantau kondisi kesehatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Janur Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang mengimbau masyarakat untuk mewaspadai gejala awal influenza tipe A. Ima Fadilah berikut melaporkan.
12: Penanganan medis sejak dini menjadi kunci utama untuk mencegah komplikasi akibat penyebaran virus superflu influenza A H3N2. Meski tingkat kesembuhannya tinggi, Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang menegaskan masyarakat agar tidak meremehkan gejala awal. Masyarakat dihimbau untuk segera meningkatkan imunitas. Bila gejala tidak kunjung membaik, disarankan untuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Langkah cepat ini dinilai krusial mengingat daya tular virus yang sangat tinggi serta resikonya yang dapat memicu komplikasi jika terlambat ditangani. Ketua Tim Surveillance dan Imunisasi Dinkes Sampang, Laili Navila, menegaskan bahwa penanganan di tingkat awal sangat menentukan proses kesembuhan pasien.
13: Itu merupakan salah satu komplikasi dari influenza tipe A ini. Kalau memang gejalanya tidak segera diatasi, itu bisa menjadi pneumonia, bisa bronkitis juga, bisa radang jantung, malah bisa sepsis. Infeksi yang kemana-mana ke semua organ yang ada di tubuh kita.
12: Risiko komplikasi ini jauh lebih tinggi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, serta penderita penyakit bawaan komorbid seperti asma, diabetes, obesitas, dan penyakit jantung. Guna mencegah penyebaran yang lebih luas, Dinas Kesehatan Sampang menghimbau masyarakat untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika mengalami gejala influenza A. Penanganan yang cepat dan tepat sejak dini tidak hanya mempercepat proses penyembuhan, tetapi juga menjadi langkah dalam melindungi keluarga serta lingkungan sekitar dari risiko penularan. Ima Fadila melaporkan.
0: Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di sejumlah fasilitas kesehatan. Imam Malik berikut melaporkan.
14: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi mencatat kasus infeksi saluran pernafasan akut ISPA di Kabupaten Ngawi mengalami kenaikan sekitar 20-30% di sejumlah layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Ngawi, Dr. Heri Nur Fakhrudin, menjelaskan peningkatan ini dipicu oleh cuaca kemarau panjang serta banyaknya debu yang berterbangan. Lebih lanjut, Dr. Heri memaparkan masa inkubasi virus ISPA tergolong sangat cepat, yakni berkisar antara 2-3 hari. Menurutnya, gejala awal yang patut diwaspadai meliputi panas tinggi, sakit tenggorokan, nyeri saat menelan, pegal-pegal otot, hingga kondisi tubuh lemas. Dr. Heri menyampaikan, sejauh ini diketahui ada kenaikan jumlah pasien kasus ISPA pada fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Ngawi.
15: Kalau secara kasus memang ada peningkatan di akhir-akhir ini, di rata-rata kalau kunjungan di beberapa pelayanan kesehatan itu ada peningkatan sekitar 20-30%.
14: Dr. Heri melanjutkan, sebagai langkah antisipasi, ia menghimbau masyarakat untuk kembali memperkuat penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS. Langkah ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, beristirahat cukup, serta memperbanyak konsumsi air putih. Di samping menjaga daya tahan tubuh, Dr. Heri juga menekankan pentingnya penggunaan masker bagi warga yang sedang sakit maupun yang beraktivitas di area berdebu. Kedisiplinan dalam memakai masker diharapkan dapat menekan angka penularan ISPA di wilayah Kabupaten Ngawi. Imam Malik, RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kota Batu bersama kelompok kontak tani nelayan andalan Kota Batu tengah gencar menyoroti sulitnya akses pupuk subsidi bagi petani. Rizky Darmawan berikut melaporkan.
16: Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak pada rembuk paripurna kontak tani nelayan andalan atau KTNA Nasional 2026. Wakil Wali Kota Batu sekaligus Ketua KTNA Kota Batu, Eli Suyanto menilai ketentuan komoditas dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pertanian dan peternakan di daerah. Eli mengatakan sejumlah komoditas yang banyak dikembangkan petani Kota Batu belum tercakup dalam ketentuan komoditas penerima pupuk subsidi. Kondisi tersebut membuat kebijakan penurunan harga pupuk subsidi dari pemerintah pusat belum sepenuhnya dapat dirasakan petani di Kota Batu. Menurut Heli, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah kebutuhan pupuk bagi peternak yang menanam rumput sebagai pakan ternak. Tanaman pakan tersebut membutuhkan pupuk, tetapi rumput belum termasuk komoditas yang dapat memperoleh pupuk subsidi melalui skema RDKK.
17: Ya, karena RDKK di Kota Batu ini kan kita tidak termasuk dalam aturan di sebuah komoditi ini, makanya kami pemerintah daerah, mungkin saya sekarang ini ditunjuk sebagai Ketua KTNA, nanti akan meminta dispensasi khusus kepada Kota Batu. Karena di sini kan tanaman lombok, terus tanaman-tanaman yang masuk di RDKK itu kan tidak banyak. Makanya nanti Pak Wali mungkin bersama saya akan mengusulkan itu biar ada kemudahan-kemudahan mungkin bisa dimasukkan dalam RDKK itu.
16: Pemerintah Kota Batu berencana mengusulkan dispensasi khusus agar kelompok tani maupun kelompok tani hutan dapat memperoleh akses pupuk subsidi untuk komoditas yang belum tercakup RDKK. Usulan tersebut akan disampaikan bersama pemerintah daerah kepada kementerian dan lembaga terkait. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh kepala SPPG dan satuan tugas untuk meningkatkan kualitas program makan bergizi gratis MBG. Berikut laporan M. Samsudi.
18: Pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satgas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Syafi'i mengatakan, kegiatan itu menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki.
19: Ini kegiatannya penguatan koordinasi untuk meningkatkan kualitas mutu MBG yang ada di Kabupaten Bondowoso. Dan kita mengumpulkan seluruh kepala SPPG, kemudian juga melibatkan Satgas yang ada. Itu pada intinya bagaimana MBG ke depan lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi.
18: Evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas dan sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelaksanaan MBG ke depan. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kualitas buah-buahan yang diberikan kepada penerima manfaat. Selain kualitas, ukuran buah juga dinilai perlu lebih seragam dan diseleksi dengan lebih ketat. Ia berharap hasil evaluasi dan penguatan koordinasi itu dapat mendorong pelaksanaan MBG di Bondowoso semakin berkualitas. Pembahasan bersama Satgas juga masih berlanjut untuk mengidentifikasi hal-hal lain yang perlu ditingkatkan. M. Samsudi melaporkan.
0: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Milad ke-15, Yayasan Hijau Daun Mandiri mengadakan lokakarya edukatif yang berfokus pada transformasi limbah menjadi produk bermanfaat dan bernilai ekonomi. Ana Kusuma berikut melaporkan.
20: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas, yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan ekoenzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
21: Jadi harapan kami memang
3: ketika anak-anak berkumpul itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua, kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
20: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
21: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
20: Sementara itu, peserta lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
22: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
20: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anung Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persiba Balikpapan pada laga pekan ketiga Grup B Championship Liga 2 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Regi berikut melaporkan.
23: Persiba Balikpapan harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Dredge FC pada lanjutan Championship di Stadion Surajaya Lamongan Jumat malam. Gol tunggal Dredge FC dicetak Supriyati pada menit ke-40 dari tendangan jarak jauh. Pelatih Persiba Balikpapan Sudirman mengaku kecewa dengan proses terciptanya gol tersebut. Menurutnya Persiba seharusnya mampu mencegah Supriyati melepaskan tembakan karena memiliki keunggulan jumlah pemain di area pertahanan. Menurutnya para pemain Beruang Madu julukan tim Persiba sudah mewaspadai pergerakan Supriyati. Ia menilai kesalahan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi timnya.
24: Waktu kita bicara masalah taktikal, kekuatan lawan dan sebagainya, itu kita sudah mengingatkan kepada pemain-pemain kami bahwa salah satu pemain yang harus diwaspadai itu adalah Supriyadi. Tapi ternyata Supriyadi bisa gol hari ini. Nah, tentunya gol itu sebenarnya tidak boleh terjadi karena kita mempunyai pemain lebih di situ, ya, 3-1 awalnya, kemudian terjadi 4-1, tapi semua hanya melihat bola sehingga telat untuk bisa menutup shooting dari Supriyadi.
23: Sementara itu pelatih Dredge FC Aji Santoso menyoroti penyelesaian akhir timnya. Banyak peluang yang harus terbuang percuma akibat penyelesaian akhir yang kurang baik.
25: Kembali lagi Velosu mendapatkan satu peluang yang seharusnya menjadi gol, tapi tendangannya masih mengena kaki penjaga gawang. Nah, ini sudah akan menjadi evaluasi lagi, yang di mana pertandingan sebelumnya dia mendapat 3 peluang yang harusnya gak gol, ini tadi satu peluang yang seharusnya gol juga tidak gol. Tentunya tetap kita evaluasi, tapi yang jelas saya berterima kasih kepada seluruh pemain yang bermain maksimal. Saya sangat yakin dengan kemenangan ini, insya Allah pemain-pemain kami akan bermain lebih baik lagi dan mudah-mudahan hasil yang maksimal.
23: Dengan hasil ini Persiba Balikpapan masih belum meraih kemenangan dan mengoleksi minus 4 poin di klasemen sementara akibat hukuman pengurangan poin. Sedang Dredge FC naik ke peringkat 4 dengan koleksi 4 poin. Farin Raki melaporkan.
0: PBSI menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Oni Arianto berikut melaporkan.
26: Tidak mudah bagi pengurus cabang olahraga untuk bisa memastikan menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga internasional seperti halnya dari PBSI yang menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan Surabaya layak menjadi tuan rumah Polytron Surabaya International Challenge 2026. Humas Pengurus Pusat PBSI Yuni Kartika Sabtu siang mengatakan penetapan tuan rumah tidak hanya ditentukan oleh PBSI atau Indonesia, namun Badminton Asia juga memiliki kewenangan menilai kelayakan kota penyelenggara.
2: Ya, tantangannya cukup besar karena tidak hanya ditentukan oleh Indonesia sendiri jika ingin menjadi tuan rumah, tetapi dalam hal ini International Challenge di bawahnya Badminton Asia. Jadi Badminton Asia ini juga akan mensurvei kelayakan satu kota untuk menyelenggarakan turnamen internasional selevel International Challenge ini. Satu yang dilihat adalah kotanya ini merupakan ibu kota kah, dia levelnya di Indonesia provinsinya yang seperti apa. Nah, Jawa Timur kan memang dianggap, atau Surabaya ini kota provinsi kedua. Kemudian airport, fasilitas penerbangannya, apakah punya banyak penerbangan karena pesertanya juga dari luar negeri, tidak hanya Indonesia saja. Fasilitas-fasilitas pendukung yang ada di GOR tersebut, apakah memenuhi syarat untuk diadakannya pertandingan ini.
26: Menurut Yuni Kartika, rangkaian proses tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PBSI dikarenakan seluruh persyaratan harus dipenuhi sebelum Surabaya mendapatkan kepercayaan menggelar turnamen internasional. International Challenge 2026 menjadi bagian dari kalender kompetisi internasional yang berlangsung di Indonesia. Uni Arianto melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket fitur produksi RRI Madiun. Jejak kopi era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu di Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
4: Tanaman kopi dari era kolonial Belanda masih bertahan di lereng Gunung Lawu, Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petani hingga kini mempertahankan bibit kopi yang diperbanyak dari pohon-pohon tua berusia lebih dari 100 tahun. Varietas Robusta, Arabica, dan Excelsa masih dibudidayakan di kawasan ini. Selain menjadi komoditas perkebunan, keberadaan tanaman tua ini turut menjaga karakter kopi yang selama ini dikenal dari wilayah Poncol. Salah satu petani yang mempertahankan tanaman kopi warisan leluhur tersebut ialah Santoso, warga desa Alas Tuo, Kecamatan Poncol. Saat ini ia mengelola sekitar 3.000 pohon kopi yang tersebar di 3 lokasi dari 50 pohon di awal yang ia tanam pada tahun 1996.
5: Pertama saya tanam kopi sejak tahun 1996, Pak. Saya tanam sebesar 50 batang. Saya tanam di lahan Gunung Tambal. Setelah umur 5 tahun, tahun 2001 itu sudah mulai panen pertama. Ternyata kopi saya panenan 1 tahun itu saya jual laku 2 juta. Sedangkan tanaman jagung saya satu lahan itu cuma laku 1 juta. Akhirnya saya tahun berikutnya ambil alih, saya tanami kopi semua.
4: Sebagian besar tanaman tersebut berasal dari bibit satu pohon kopi tua yang berada di belakang rumahnya. Santoso memperbanyak tanaman dengan teknik stek batang sejak bertahun-tahun lalu. Kopi dari kawasan Gunung Tambal Desa Alas Tuo memiliki karakter berbeda dibandingkan kopi daerah lain. Biji Robusta cenderung lebih kecil tetapi memiliki rasa yang kuat. Ia mengatakan karakter itu masih dipertahankan karena tanaman kopi yang diwariskan keluarganya tidak mengalami persilangan dengan jenis lain. Dari sekitar 3.000 pohon yang dikelolanya, produksi kopi dapat mencapai 1 ton dalam satu musim panen yang kemudian dijual dalam bentuk green bean atau biji kopi.
5: Dulu di sini kata-kata yang bah di Gunung Tambal itu ada kopi-kopi dari zaman Belanda. Terus punah, tapi mbah saya masih punya di belakang rumah. Terus sampai sekarang ini masih saya pelihara, Pak. Terus saya kembangkan. Yang saya tanam di kopi Gunung Tambal itu asli kopi lokal zaman Belanda. Benihnya dari belakang rumah. Yang saya kembangkan gitu.
6: Berarti benihnya masih asli sini?
5: Asli, ya? Asli.
4: Harga Robusta berada di kisaran Rp100.000 per kilogram, sedangkan Excelsa Rp110.000 per kilogram. Kopi Excelsa oleh masyarakat setempat lebih dikenal sebagai kopi nangka karena memiliki aroma yang menyerupai buah nangka. Jenis ini memiliki karakter tanaman yang berbeda. Namun Excelsa belum menjadi jenis kopi yang banyak diminati di tingkat lokal. Salah satu penyebabnya adalah proses pemanenan yang lebih sulit karena ukuran pohonnya tinggi.
5: Kopi Excelsa itu pohonnya besar, kokoh, kuat, dan daunnya lebar seperti daun nangka. Kalau orang di sini diberi nama kopi nongko gitu. Ternyata itu namanya kopi Excelsa. Dan buahnya sangat besar. Buahnya besar, tapi kalau sudah dipetik, dijemur, itu nanti susutnya banyak sekali kan, kulitnya tebal. Kalau kopi Robusta itu mudah metiknya, kalau sudah masak hitam, merah, tua itu gak mudah. Tapi kalau kopi Excelsa, sulit sekali metiknya itu.
4: Di tingkat wilayah, budidaya kopi di Poncol terus mengalami perkembangan. Penyuluh Pertanian Lapangan BPL Kementerian Pertanian, Kecamatan Poncol, Sayuko Pamungkas, menceritakan kopi menempati posisi penting dalam denyut ekonomi masyarakat Poncol. Saat ini tercatat ada sekitar 720 petani kopi tersebar di 8 desa. Pendampingan petani juga dilakukan melalui kerjasama dengan Universitas 11 Maret UNS Surakarta dan Universitas Negeri Surabaya UNESA. Dukungan itu mencakup pengembangan budidaya hingga pengolahan kopi. Adapun luas perkebunan kopi yang telah dikembangkan berada di kisaran 25 hingga 30 hektar. Namun potensi pengembangannya masih cukup luas karena Kecamatan Poncol memiliki sekitar 2.200 hektar lahan kering.
7: Itu kita ada 3 varietas. Yang pertama itu Excelsa, kemudian Robusta dan Arabica. Untuk ketinggian yang di bawah 900, kita ada 2 varietas yaitu Excelsa dan Robusta. Kemudian yang di atas 900 itu ada Arabica. Terus kemudian untuk pendampingan dari kami, selain kami itu memfasilitasi, istilahnya memfasilitasi karena kita nggak punya anggaran ya, itu kita memfasilitasi jadi kebutuhan yang diperlukan untuk petani-petani kopi yang tergabung dalam kelompok tani maupun lembaga petani lainnya, itu memfasilitasi bantuan dari dinas. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan pihak universitas.
4: Seiring meningkatnya permintaan terhadap kopi lokal, pemasaran produk dari Poncol kini mulai meluas. Kopi tidak hanya dijual di Magetan, tetapi juga dikirim ke sejumlah daerah di Jawa Timur hingga luar provinsi. Bagi para petani, keberadaan varietas kopi yang bertahan selama beberapa generasi menjadi salah satu modal untuk mengembangkan komoditas perkebunan di lereng Gunung Lawu. Tantangannya kini bukan hanya mempertahankan tanaman tua, tetapi juga memperluas budidaya dan meningkatkan nilai jual kopi Poncol.
8: Asli kopi Gunung Tambal. Dari Alas Tuwo, Kecamatan Poncol, Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
1: Telah kita ikuti info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata, kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik mendengar ya, dengan begitu tetap sudah bersama kita dalam jam sekedar informasi, mudah-mudahan bisa menemani akhir pekan Anda ya. Sekali lagi kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Sila kita simak Cek Fakta pukul 17, dimana akan disampaikan oleh rekan Sinta terkait dengan kabar hoax foto Purbaya menangis setelah diberhentikan sebagai Menteri Keuangan. Berikut laporan rekan Sinta.
3: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke kas negara. Namun faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI. Dalam foto konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuangan kepada pemerintah. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 17, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: Soal 2,2 dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda. Kita mus menjalan Galeri Budaya Nusantara yang akan menemani pendengar semua sampai dengan menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Dalam menjalan Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini, saya akan mengangkat sebuah topik, yaitu ada misteri kembang telon, tiga bunga dengan filosofi kehidupan dalam tradisi Jawa. Jadi di balik berbagai tradisi Jawa yang masih bertahan hingga saat ini, terdapat banyak simbol yang sekilas terlihat sederhana, tapi ternyata menyimpan makna yang dalam. Salah satu adalah kembang telon. Bagi sebagian orang, kembang telon mungkin hanya dikenal sebagai rangkaian bunga yang digunakan dalam berbagai tradisi ataupun sesaji. Namun bagi masyarakat Jawa, bunga-bunga tersebut pun dapat menjadi simbol doa, harapan, dan juga gambaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupan. Nama kembang telon sendiri, pendengar, berasal dari kata Jawa telu yang berarti tiga, sesuai dengan namanya. Kembang telon terdiri dari tiga jenis bunga, yaitu ada mawar, kenanga, dan juga kantil. Kembang telon sendiri adalah rangkaian yang terdiri dari tiga jenis bunga yang digunakan dalam sejumlah tradisi masyarakat Jawa. Tiga bunga yang umum dikenal sebagai kembang telon adalah mawar, kenanga, dan juga kantil. Ketiga bunga tersebut, pendengarnya, tidak hanya dipilih karena memang memiliki bentuk dan juga aroma yang khas. Dalam kebudayaan Jawa, bunga seringkali menjadi bagian dari simbol dan perlengkapan ritual. Keharuman bunga juga dapat dimaknai sebagai sesuatu yang baik, bersih, dan juga membawa harapan positif. Kembang telon karena terdiri dari tiga bunga, kemudian memiliki simbolisme tersendiri. Angka tiga dalam berbagai penafsiran budaya Jawa dapat dipahami sebagai sebuah kesatuan dari beberapa unsur yang saling melengkapi. Dengan demikian, ya, kembang telon bukan hanya sekedar kumpulan tiga bunga, tetapi dapat dipandang sebagai sebuah simbol yang menghubungkan kehidupan manusia dengan nilai-nilai moral dan juga spiritual. Dalam sejumlah tradisi Jawa, bunga-bungaan digunakan sebagai bagian dari sesaji ataupun perlengkapan upacara. Kembang telon menjadi salah satu bentuk bunga yang dapat digunakan dalam konteks tersebut. Penggunaannya tidak selalu sama di setiap daerah ataupun dalam setiap tradisi. Masyarakat Jawa memiliki beragam adat dan juga tafsir mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam upacara. Namun secara umum, pendengar, ya, bunga dalam tradisi tersebut dapat menjadi bagian dari ungkapan penghormatan, doa, harapan, dan juga permohonan keselamatan. Bunga yang tampak sederhana ternyata dapat menjadi media simbolis, ya, untuk menyampaikan berbagai harapan manusia. Yang mana adapun beberapa filosofi, ya, dari tiga bunga tersebut, yaitu ada mawar, kenanga, dan juga kantil. Seperti apa, ya? Lebih lengkapnya nantinya kita dengarkan dulu ada komposisi lagu daerah yang mau lewat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Galeri Budaya Nusantara.

0: Baik, mendengarnya Anda masih bersama saya Ariel Fonda ya. Adapun bagaimana makna ya dari bunga mawar, kantil dan juga kenanga itu sendiri ya dalam filosofi kembang telon itu sendiri. Mawar memiliki banyak warna dan dikenal luas sebagai bunga yang indah sekaligus harum. Dalam salah satu penafsiran filosofi kembang telon, mawar dikaitkan dengan ungkapan uripmu mawarno warno, yang kurang lebih menggambarkan bahwa kehidupan manusia memiliki banyak warna. Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada kebahagiaan, kesedihan, keberhasilan, kegagalan, pertemuan, perpisahan. Setiap manusia juga memiliki latar belakang, pemikiran, pilihan, dan jalan hidup yang berbeda. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari kehidupan. Filosofi mawar dalam kembang telon dapat menjadi pengingat bahwasanya manusia perlu menerima kenyataan bahwasanya kehidupan memang penuh warna. Tidak semua hal harus seragam dan tidak setiap orang harus memiliki jalan hidup yang sama. Justru dari berbagai perbedaan itulah manusia belajar memahami kehidupan. Lalu dalam tafsir filosofi kembang telon yang populer pendengar ya, bunga kenanga dikaitkan dengan ungkapan kenongo kenongine, kenongono kenongine. Ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai gambaran bahwa saya manusia memiliki ruang untuk memilih bagaimana ia menjalani kehidupannya. Setiap orang mempunyai cita-cita dan juga jalan hidup masing-masing. Ada yang memilih menjadi guru, dokter, pedagang, seniman, petani, pekerja, ataupun menjalani profesi lainnya. Pilihan hidup tersebut merupakan bagian dari kebebasan manusia. Namun kebebasan bukan berarti seseorang dapat melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan akibatnya. Kebebasan tetap memiliki batas, terutama ketika tindakan seseorang mulai merugikan orang lain. Karena itulah ya, filosofi kenanga dapat dibaca sebagai pesan tentang keluasan dalam menjalani kehidupan sekaligus tanggung jawab terhadap pilihan yang dibuat. Lalu bunga kantil benar. Kantil memiliki karakteristik yang membuatnya mudah dikenali, terutama karena aroma bunganya yang khas. Dalam tradisi simbolis Jawa, bunga kantil sering dikaitkan dengan sesuatu hal yang melekat ataupun selalu menyertai. Dalam filosofi kembang telon, makna tersebut kemudian diarahkan pada hubungan manusia dengan Tuhan. Manusia boleh memiliki berbagai cita-cita, manusia boleh memilih jalan hidupnya sendiri, dan manusia juga boleh memiliki impian setinggi mungkin. Namun menjalani semuanya, manusia tetap diingatkan agar tidak melupakan nilai moral dan hubungan spiritualnya dengan Tuhan. Dengan kata lain, kebebasan dalam menentukan hidup tetap perlu disertai dengan tanggung jawab, doa, dan pegangan nilai. Jika ketiga bunga tersebut dipahami sebagai satu kesatuan kembang telon, ini pendengar ya, yang mana kembang telon menyampaikan sebuah pesan yang cukup sederhana tetapi relevan hingga sekarang. Hidup memiliki warna, dan banyak sekali warna. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya. Namun menjalani kebebasan tersebut, manusia tetap perlu memiliki pegangan moral dan juga spiritual. Pesan tersebut membuat filosofi kembang telon tidak hanya relevan untuk masyarakat Jawa pada masa lalu. Di tengah kehidupan modern yang semakin cepat, manusia justru menghadapi semakin banyak pilihan. Teknologi memberikan kemudahan, informasi datang tanpa henti, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Namun pendengar, semakin banyak pilihan juga berarti semakin besar tanggung jawab seseorang terhadap pilihannya. Oleh karena itulah filosofi kembang telon dapat dilihat sebagai salah satu warisan budaya yang mengajarkan keseimbangan, menerima keberagaman kehidupan, menghargai kebebasan, tetapi tetap memiliki pegangan dalam menjalani kehidupan. Bukan yang mana budaya tradisional, maksud kami ya, seringkali dianggap sebagai sesuatu yang kuno karena memang lahir dari kehidupan masyarakat pada masa lalu. Padahal nilai yang terkandung di dalam sebuah tradisi tidak selalu menjadi usang hanya karena zaman berubah. Kembang telon merupakan salah satu contohnya. Mawar mengingatkan manusia bahwa kehidupan memiliki banyak warna. Kenanga menggambarkan ruang bagi manusia untuk memilih jalan hidupnya, sementara kantil mengingatkan agar manusia tidak kehilangan pegangan nilai dan juga spiritualitas. Ketiganya dapat diterapkan dalam kehidupan modern tanpa harus menghilangkan makna budaya aslinya. Generasi muda tidak harus meninggalkan teknologi dan kembali menjalani kehidupan seperti masyarakat Jawa dan pada masa lalu untuk memahami filosofi tersebut. Sebaliknya, Nilai-nilai yang baik dari warisan budaya dapat dipelajari dan diterapkan sesuai dengan konteks kehidupan sekarang. Pada akhirnya mendengarnya, misteri kembang telon bukan terletak pada bentuk bunganya, melainkan pada makna yang diwariskan melalui simbol tersebut. Mawar, kenangah, dan juga kantil mungkin hanyalah tiga jenis bunga tidak dilihat secara sederhana. Namun ketika ditempatkan pada konteks budaya Jawa, ketiganya dapat menjadi pengingat tentang kehidupan manusia. Hidup memang penuh warna. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan jalannya sendiri, tetapi kebebasan tetap membutuhkan tanggung jawab dan pegangan nilai. Dengan demikian tentang sudah kebersamaan kita dalam menyajikan Galeri Budaya Nusantara mendengar ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Sesaat lagi mendengar ya, tepat pada pukul 17:30 menit ya, kita akan mendengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Lalu ada pukul 18 kita akan menyimak bersama-sama Warta Kediri. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Selamat malam mendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pari Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Perbaiki statementnya ya. Yang betul adalah ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita nggak tahu. Ada demamnya, ada beritahunya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus.
3: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua. Kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka.
1: Dari berita, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Informasi selanjutnya, Lokakarya Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri ajarkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai guna dan ekonomis. Dalam Warta Kediri selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya Arul Fonda. Informasi utama mendengar Lokakarya Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri ajarkan pengelolaan limbah menjadi produk bernilai guna dan ekonomis. Rekan Anu Kusuma memberikan laporannya.
4: Lokakarya dalam rangkaian Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri mengajarkan peserta untuk mengolah berbagai jenis limbah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomis. Kegiatan yang digelar pada Sabtu 26 September 2026 ini mengangkat konsep upcycle dan recycle melalui 4 kelas yaitu composting and creative recycle, eco candle, sabun eco enzim, serta revolusi pirolisis. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, mengatakan bahwa masing-masing kelas memberikan keterampilan praktis dalam mengolah limbah. Peserta diajari membuat kompos bebas bau dan mengolah botol plastik menjadi sapu halaman pada kelas composting dan creative recycle. Sementara pada kelas eco candle, mengajarkan pemanfaatan minyak jelantah menjadi lilin aromaterapi. Peserta juga mempelajari pembuatan sabun berbahan eco enzim serta teknologi pirolisis untuk mengolah limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
3: Jadi harapan kami memang ketika anak-anak berkumpul itu mereka bisa terinspirasi oleh kegiatan ini dan mereka bisa melakukan di lingkungan mereka masing-masing, mengumpulkan masyarakat, mengumpulkan karang taruna, mengumpulkan anak muda ataupun ibu-ibu di RT-RT mereka semua, kemudian mereka bisa menyampaikan ilmu yang hari ini mereka serap dan mereka praktekkan untuk diterapkan di wilayah masing-masing. Mereka menjadi agen perubahan buat lingkungan mereka, minimal untuk diri sendiri dulu kalau memang belum bisa untuk lingkungan seperti itu.
4: Kepala UPT Pengelolaan Sampah di LHKP Kota Kediri, Kasiono, mengapresiasi pelaksanaan lokakarya tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan juga komunitas lingkungan memiliki manfaat dalam mendorong keberlanjutan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Kediri.
5: Sangat senang sekali dikarenakan mereka juga sebagai mitra bagaimana kita memberikan keberlanjutan terhadap lingkungan di Kota Kediri. Ya, tujuannya sama, bahwa kita adalah untuk Kota Kediri, untuk lingkungan yang kita tempati, seperti itu. Sampah adalah tanggung jawab kita bersama, ayo kita kelola sampah dengan bijak, manfaatkan sampah untuk masa depan bumi yang semakin lestari.
4: Sementara itu, peserta Lokakarya Muhammad Abidin Sofi menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat dan juga banyak pengalaman baru.
6: Ini saya kan baru pertama kali ya, jadi acara yang seperti ini tuh wajib banget diikuti generasi Z ini untuk mencintai lingkungan, memanfaatkan lingkungan.
4: Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan limbah, namun juga mengenal potensi pemanfaatan sampah menjadi produk yang lebih berguna dan juga memiliki nilai ekonomis. Anu Kusuma melaporkan.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A. Rekan Ayutra memberikan laporannya.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebab hingga sekarang, tren penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriono, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI di Tulungagung hari ini. Ia mengatakan bahwa sampai sekarang banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa mereka ini sedang terkena influenza tipe A. Namun jika dilihat dari gejalanya, hal itu lebih mengarah pada infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
2: Yang betul adalah ISPA.
8: ISPA,
2: infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu ada demamnya, ada nyeri, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja? Ya bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Loh, kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pemantauan di site Sentinel di 88 site.
7: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Alisata Dardak mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
9: Influenza, ya, tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih, di bulan Agustus kemarin, paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malang Raya, gitu. Nah pas musim kemarau, itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
7: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malang Raya. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, dengar yang Anda masih mendengarkan Warta Kediri. Warta Kediri juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Sabtu 26 September, maksud kami ya, 2026. Pendengar, aktivis lingkungan Kediri imbau masyarakat bijak kurangi food waste dan manfaatkan sisa makanan. Rekan Anugusuma memberikan laporannya.
4: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama. Kepedulian terhadap makanan juga dinilai penting sebagai bentuk penghargaan terhadap makanan, mengingat masih terdapat banyak masyarakat di luar sana yang mengalami kelaparan dan juga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan mereka.
10: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan. Betul, karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya. Untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga, gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
4: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
11: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah sampah rumah tangga.
4: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Informasi yang terakhir benar kita simak bersama Features, laporan mendalam yang akan disampaikan oleh rekan Ayu Citra terkait dengan mengawal santunan korban KMP Virgo Transport 8 di Kediri. Rekan Ayu Citra memberikan laporannya.
7: Terakhir tenggelamnya KMP Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026 memunculkan duka mendalam bagi keluarga korban di sejumlah daerah, bahkan termasuk di wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur, seiring ada jumlah korban meninggal dunia yang tercatat dalam manifest kapal tersebut. Peristiwa kecelakaan kapal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran yang tersendiri bagi calon penumpang kapal laut yang hingga sekarang ini masih menggantungkan harapan besar terhadap armada publik ini. Namun demikian, pada saat ini terpenting adalah bagaimana keluarga korban yang memiliki jaminan mendapatkan informasi yang benar tentang keluarga mereka yang menjadi penumpang. Lalu, jika pada akhirnya ada kabar duka, maka idealnya pemberian santunan korban kecelakaan itu patut dikawal lebih ketat oleh berbagai pihak berwenang. Salah satunya yang terlihat pada detik-detik kepulangan jenazah Aditya Firmansyah, usia 19 tahun, korban kecelakaan KMP Virgo Transport 8 yang tiba di rumah duka, tepatnya beralamat di Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, sekitar pukul 10.05 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 September 2026. Pada momentum ini, kisah tangis keluarga korban sempat tak terbendung ketika jenazah Aditya diserahkan oleh petugas terkait. Terlebih lagi ketika jenazah ini kemudian diantarkan menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Meski demikian, mengenai realisasi pemberian santunan kepada korban KMP Virgo Transport 8, Kepala Cabang Wetara Harja Kediri Bur Asmawi Asis menyatakan ia langsung memberikan pengawalan hingga di rumah duka. Dimaksudkan pula bahwa santunan ini meliputi nominal Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta dari Jasar Harja Putra. Adapun semua santunan ini diberikan kepada ahli waris korban Aditya, yakni orang tuanya. Apalagi dari pantauan Jasara Harja, proses administrasi santunan dilakukan setelah data korban diteruskan dari Banjarmasin ke Kediri dan telah diproses di kantor pusat. Lalu santunan ini salurkan langsung kepada rekening ahli waris.
12: Ya, kalau sesuai ketentuan dari pemerintah, Jasara Harja turut hadir kepada masyarakat dan untuk korban atas nama Aditya mendapatkan santunan dari Jasara Harja sebesar Rp50 juta, kemudian Rp20 juta dari Jasara Harja Putra. Jadi total santunan Rp70 juta untuk diberikan kepada ahli warisnya, yaitu orang tuanya.
7: Di tempat sama, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri Arianto itu memberikan imbauan kepada masyarakat agar mereka tidak mempercaya tentang informasi terkini terkait penanganan KMP Virgo yang belum tentu benar. Bahkan idealnya, warga hanya berpedoman pada informasi resmi yang dikeluarkan Basarnas.
13: Belum, itu mis ternyata nggak sama. Yang intinya kita tidak mau memberikan ya pernyataan, guys. Kita menunggu berita dari Basarnas. Ya kita lihat rilisnya dari Basarnas saja.
9: Basarnas saja.
7: Adapun sebelum dibawa ke Kediri, perjalanan pulang jenazah Aditya dilakukan dengan tahapan keberangkatan dari Banjarmasin menuju Bandara Juanda sebelum kemudian dibawa ke Kediri. Rombongan pembawa jenazah Aditya ini tiba menggunakan 3 kendaraan dan langsung disambut keluarga serta warga setempat. Kemudian, setelah disemayamkan dan disalatkan, jenazah Aditya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU setempat. Bahkan, selain hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, lokasi serupa tampak pula datangan Kapolres Kediri beserta sejumlah pejabat utama Polres Kediri yang turut mengikuti salat jenazah Aditya. Diketahui, sosok Aditya merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. belum tiada, Aditya ini bekerja sebagai kernet truk dan berada di KMP Virgo Transport 8 bersama kakaknya, Tri Sutrisno, usia 30 tahun. Ia bekerja sebagai pengemudi truk dan hingga kini pihak keluarga masih menunggu kabar dari Tri Sutrisno. Ayu Citra melaporkan.

0: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Honda beserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: besar Wenda ini saya perhatikan kok nggak ada sepinya toh. Makin malam makin rame. Sekarang lagi musim ya, tempat nongkrong tepi sawah dan sungai bernuansa alam begini.
1: Walah, iya Pak Bambang, disyukuri saja. Prinsip saya tetap wajib mengoptimalkan potensi investasi lokal, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.
0: Oh gitu. Tapi memang konsepnya unik dan menarik kafenya Bu. Makanannya, minumannya, enak semuanya. Harganya juga terjangkau, pas untuk kantong warga kita.
1: Ya iya dong Pak, meja dan kursi kayu yang jenengan tempati, teh rosella, getuk gulung, nasi jagung, sama keripik tahu yang jenengan nikmati, semua produk unggulan UMKM warga desa kita loh. Anak-anak muda yang main musik itu warga kita juga.
0: Masya Allah, ya kalau begini caranya rupiah kita gak akan terbang kemana-mana, cukup berputar di lingkungan sendiri. Lah iya toh.
1: Saya hanya ingin memastikan usaha warga kita terus jalan dan laku. Anak-anak sekitar kita tetap bisa sekolah dan setidaknya ada lapangan pekerjaan juga untuk tetangga.
0: Wujudkan rupiah berputar di rumah sendiri.
2: Dengan investasi lokal, kuatkan fondasi negeri.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar saat lagi tepat tanggal 19 kita bergeser dan menjalin warta berita senter akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah marau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sedikit naiknya, kira dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin karena kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo, selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga, saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
6: Tadi waktu kami rapat di
2: kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PN untuk sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi Pak? Mungkin apa lagi tahapannya gitu?
2: Ya, mungkin persiapan alat-alatnya, krunya apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujat dan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti gak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama punglinya 150.000 per pekan gimana Pak?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim farmaka.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Selvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Ini masih penasaran yang dijawabkan di berapa ini?
17: Awalnya sudah selesai.
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
18: Juga banyak bapak ibu dari sipil
2: dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: IKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni Panti Asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni Panti Asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.

menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama, FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau, ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik, tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga. FIFA

0: RRI Jakarta, Nier Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar, Ahmad Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar, yang Anda masih bersama saya Arufan dalam lanjutan program Kediri malam ini. Kita memasuki penyajian mimbar agama Konghucu. Pada penyajian mimbar agama Konghucu edisi malam hari ini, kita akan menyimak bersama-sama persembahan dari Pendeta Wenaldi Wijaya yang mana mengangkat tema Zongsu, satu yang menembusi semuanya. Lalu untuk lanjutan program Kediri malam ini, nanti akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan tim rapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya saya Arufonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Kembali lagi bersama saya, Toh Jin Wenaldi Wijaya, di dalam mimbar Agama Konghucut yang dilaksanakan di Radio Republik Indonesia, Surabaya. Sebelumnya, terima terlebih dahulu salam peneguhan iman di dalam agama kita. Wei de dong tian, san zai. Pak Toh Jin yang berbahagia, pada hari ini saya akan membawakan materi tentang Zhong Shu atau Satya dan Tepas Salira. Sebelum saya memulai uraian materi pada hari ini, marilah kita memulai terlebih dahulu dengan doa. Kehadiran Huang Tian yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Da Cheng Zheng Xuanzi Kongzi, dan dengan restu segenap para senming, Qun Zai, dipermuliakanlah. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami panjatkan saat ini kepada Huang Tian, karena kami dapat berkumpul bersama untuk mendengarkan uraian yang dilaksanakan di mimbar Agama Konghucu Radio Republik Indonesia Surabaya pada hari ini. Kiranya apa yang akan kami dengarkan ini membantu kami, menuntun kami dari tempat yang rendah menuju tinggi, menempuh jalan suci, guna mengembangkan agama Konghucu ini dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sebetul kebajikan di dalam hati, dipermuliakanlah. Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari segala sifat keluh kepada Huang Tian, sesal penyayangan kepada sesama, melainkan dapat tekun belajar hidup kita dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa penilik, pembimbing, dan menyertai atas kehidupan ini. Huang Yi Sang Di, Wei Tian Yu De, San Zai. Tema saya pada hari ini adalah dalam mimbar Agama Konghucu di Radio Republik Indonesia ini adalah Zhong Shu, yaitu Satya dan Tepas Salira, yang juga merupakan yang disebut oleh Da Cheng Zheng Kongzi sebagai satu yang menembusi semuanya. Renungan pada hari ini akan saya ambil dari kitab Sabda Suci jilid yang ke-4 pasal yang ke-15. Nabi bersabda, Cam atau Cingzu, ketahuilah jalan suciku itu satu, tetapi menembusi semuanya. Cingzu menjawab, ya guru. Setelah Nabi pergi, murid-murid lain bertanya, apa maksud kata-kata tadi? Cingzu menjawab, jalan suci guru tidak lebih ialah Satya dan Tepas Salira. Percakapan ini keluar ketika di satu kesempatan ketika Nabi Agung Kongzu berbincang-bincang atau berdialog dengan Cingzu tentang asas satu yang menembusi semuanya. Ternyata Cam atau nama kecil Cingzu mampu mengerti apa yang dimaksud dengan satu menembusi segalanya, yaitu Zhong Shu, Satya atau Tepas Salira. Karena ini pula lah Nabi berkenan menurunkan kepada Cingzu ajaran-ajarannya yang merupakan penguraian tentang pembinaan diri berdasarkan Satya dan Tepas Salira atau Tiongsi atau Zhong Shu ini. Dan oleh Cingzu kemudian uraian-uraian tadi dibukukan dan menjadi kitab Taihang atau Taishi. Ajaran Satya dan Tepas Salira ini disebut oleh Nabi Kongzu sebagai jalan suci yang satu menembusi semuanya, karena dalam ajaran ini Satya vertikal menjalin manusia kepada Tuhan, kaliknya Tepas Salira horizontal menjalin manusia kepada sesama dan lingkungan hidupnya. Satya mempunyai pengertian imani, suatu rasa, tuntutan untuk selalu setia kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menjadikan kita manusia dengan kodrat kemanusiaannya. Bila terimani bahwa Firman Tian atau Tianming itulah watak sejati atau Sing manusia, dan benih kebajikan atau Te yang bersemi dalam hati nurani atau Sin, itulah pokok watak sejati atau Sing yang merupakan hakikat dari kemanusiaan kita. Maka manusia yang telah dikaruniai kelebihan mulia dan utama itu mengemban tugas menegakkan firman Tuhan atau Tianming sebagai rasa pertanggungjawaban atau Zhong Yi Tian atas hakikat kemanusiawinya.
dalam arti huruf cong atau satya mempunyai hati, arti suatu perilaku yang tengah tepat berlandaskan suara hati nurani dengan mewujudkannya dalam skala tindakan. Manusia di dalam hidupnya secara rohaniah memang terpanggil untuk mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hal ini, umat Konghucu, pengabdian ini merupakan pertanggungjawaban pengejawan tahan satya atau cong manusia kepadanya. Oleh karena itulah, maka secara imani manusia terdorong pada kecenderungan mengadakan persembahyangan dengan segala ritualnya untuk menyerahkan isi pengabdiannya kepada Tuhan. Untuk itulah, sering disertai dengan bersuci diri agar persembahyangannya itu berkenan kepadanya. Hal tersebut sudah ada sama lamanya dengan secara kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Hanyalah kemudian karena disesuaikan dengan alam pikir manusia, maka persembahyangan itu perkembangannya lalu disertai dengan bermacam-macam tata cara, ditambah dengan pengorbanan, persembahan, syarat-syarat, dan lain sebagainya. Hal ini kata-kata dapat mengubah panggilan imani yang tadinya secara murni keluar dari hati nurani manusia untuk mengatakan persembahyangan berdasarkan kesucian lahir batin menjadi suatu tradisi pantulan dari pikiran manusia yang pada akhirnya kata-kata sebagai sampai merupakan pokok dari pengabdian itu. Manusia mengadakan lembaga keagamaan dengan segala tata ibadahnya, ada yang bersumber dari kitab suci, namun tak kurang yang berdasarkan tradisi. Bahkan ada yang berdasarkan wangsit atau apapun namanya dari orang yang tertentu suci atau dianggap suci. Maka dari segala gejala seperti atas, mengapa dalam agama yang diturunkan kepada manusia melalui para nabi utusannya selalu ada ritual persembahyangan pula? Namun karena kebauan antara agamis dan tradisional serta mana yang tidak benar, pokok pengabdian persembahyangan itu dikembalikan, diluruskan pada dasarnya, yaitu kesucian diri lahir batinlah yang menjadi syarat utamanya agar persembahyangan manusia berkenan kepadanya. Kesucian lahir batin dalam iman umat Konghucu memang sudah ditetapkan apa yang berkenan kepadanya, yaitu qian, yakni kebajikan. Sesuai dengan kata-kata xian yui de, sumu milika yang satu itu, kebajikan. Sedang benih kebajikan itu bersemi di dalam hati nurani, di mana watak sejati yang difirmankan Tuhan itu berada. Jadi sesungguhnya persembahyangan kepada Tuhan itu harus didasari dengan pengamalan firman-Nya, dan itu tentu adalah menetapi kodrat kemanusiaan. Dengan begitu, bukanlah merupakan sikap satya kepada Tian atau Tuhan Yang Maha Esa. Dilanjutkan dengan satu ayat lagi, satu atau dua ayat lagi. Yang pertama, di dalam kitab Sabda Suci jilid yang ke-15 pasal yang ke-24, Cukong bertanya, adakah satu kata yang boleh menjadi pedoman sepanjang hidup? Nabi bersabda, itulah tepat salira, apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah dilakukan kepada orang lain. Dilanjutkan dengan Ta Xue atau Ajaran Besar bab 10 ayat pasal yang ke-10. Maka kata-kata yang tidak senonoh itu akan kembali kepada yang mengucapkan. Begitu pula kekayaannya diperoleh dengan tidak halal itu akan habis tidak karuan. Tepat salira secara horizontal atau dengan manusia harus menjalankan jalan suci manusia atau rental untuk diamalkan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Dalam hidup ini, tiap manusia telah dilengkapi daya hidup ilahi dan daya hidup duniawi. Dan daya hidup duniawi adalah dorongan hidup atau daya hidup agar manusia ini dapat bertahan hidup memenuhi kebutuhan jasmaninya, yaitu berupa nafsu-nafsu atau keinginan-keinginan. Hal tersebut berkaitan dengan rasa seperti gembira, marah, sedih, senang. Sepanjang nafsu-nafsu ini tetap berada di dalam kendali daya hidup ilahinya, maka hal tersebut masih positif. Tetapi apabila telah lepas kontrol, tentu akan menimbulkan hal-hal yang

Gaussian theory atau control theory, inilah yang diperlukan di dalam menempuh hidup di dunia ini. Seperti di dalam kitab Zhongyong bab utama pasal 4 dan pasal kelima, gembira, marah, sedih, senang sebelum timbul dinamai tengah, setelah timbul tetapi masih di dalam batas tengah dinamai harmonis. Tengah itulah pokok besar daripada dunia, dan keharmonisan itulah cara menempuh jalan suci di dunia. Bila dapat terselenggara tengah dan harmonis, maka kesejahteraan akan meliputi langit dan bumi, segenap makhluk dan benda akan terpelihara. Pengendalian diri inilah yang menjadi pokok dalam menjalani hidup di dunia ini. Terutama apabila berhubungan dengan sesama ataupun dengan lingkungannya, maka tidak berlebihan apabila Nabi Kongzu menjawab pertanyaan Zhukong tentang satu kata yang dapat menjadi pedoman di dalam hidup ini, yaitu tepasalira. Apa yang diri sendiri tidak menyukai, jangan diberikan kepada orang lain. Yang intinya adalah pengendalian diri. Dengan demikian, tepasalira itu ini merupakan kata kunci yang dapat digunakan sepanjang hidup. Karena dengan tepasalira ini dapat dimasukkan bahwa setiap tindakan

pasal yang ke-17. Mingzhu pun berkata, jangan lakukan apa yang tak patut dan jangan inginkan apa yang tak layak. Tidak layak, ini sudah cukup. Dilanjutkan dengan kitab Ta Xue atau Tai Hak atau Ajaran Besar, bab yang ke-9, pasal yang ke-4. Bila diri sendiri belum dapat bersikap tepat salira atau tahu menimba, tetapi berharap dapat memperbaiki orang lain, itulah suatu hal yang belum pernah terjadi atau terlaksana. Para Tocin, hidup bertepat salira ini, terkadang ini sangat, bagi sebagian orang itu sangat susah dilakukan. Kenapa? Karena sesuai dengan kata-kata apa yang telah Nabi ucapkan, apa yang tiada diri sendiri inginkan, tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Terkadang kita juga ingin melakukan, ketika kita dipukul, kita ingin membalasnya, tetapi kita berpikir kembali, oh, saya tidak mau dipukul lagi, sehingga ya sudahlah, saya tidak akan memukul orang yang telah memukul saya itu. Kenapa? Di dalam marah, sesuai dengan kata-kata yang tadi saya katakan, di dalam marah, sudahkah berdasarkan kebenaran? Kita harus mencari, meneliti hakikat tiap perkara. Kenapa kita sampai dipukul? Kenapa kita sampai dimarahi? Atau mungkin ketika kita dimarahi, kita merasa jengkel. Kita sudah bekerja susah payah, masih dimarahi, masih ditolak sama orang, masih dihina dengan orang. Kita harus meneliti hakikat tiap perkara. Apa sih yang menyebabkan kita ini dihina orang? Bisakah di dalam pekerjaan kita melakukan sebuah kesalahan yang berasal dari akarnya, dari dasarnya sudah salah? Wajar saja itu kalau kita kena marah. Karena apa? Kita dari, kembali lagi, meneliti hakikat tiap perkara. Kita meneliti apa sih yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Dan ternyata, oh, saya melakukan kesalahan di awal, sehingga kedepannya ini akan merepotkan. Sehingga mau tidak mau harus dibenarkan terlebih dahulu. Kita lihat juga bagaimana di dalam kita terhadap kata ini ada tepat salira atau hubungan horizontal manusia dengan manusia ataupun manusia dengan lingkungannya. Kita harus melihat bahwa sebentar, ini kok di tempat ini saya kok banjir. Nah, ketika kita mempertanyakan kenapa kok bisa banjir, tetapi kita hanya mendapatkan akibat ya. Kita melihat, loh, kok di tempat saya sudah banjir, padahal dulu-dulu gak pernah banjir. Ternyata begitu kita periksa, masih banyak seorang yang membuang sampah sembarangan, ataupun kita sendiri melakukan hal itu, sehingga kita menerima akibatnya, yaitu kita terkena banjir. Bagaimana kita cara kita untuk menjaga lingkungan itu agar tidak kena banjir? Ya, salah satunya seperti cara membuang sampah di sungai langsung. Sehingga jalan suci manusia itu diamalkan terhadap sesama manusia dan lingkungannya. Kita manusia, kita juga membutuhkan namanya lingkungan dan juga sesama manusia. Sehingga bagaimana cara menjaga lingkungan itu sudah sama dengan menjaga sesama manusia. Seperti saya ingatkan kembali lagi kata-kata Nabi, yaitu apa yang diri sendiri tiada inginkan, janganlah diberikan kepada orang lain. Sehingga kalau kita tidak ingin banjir, ataupun lingkungan kita tidak ingin banjir, ya, janganlah merusak lingkungan itu. Misalkan, dengan membuang sampah sembarangan, itu sudah merusak lingkungan. Sehingga, bagaimana caranya? Oh, ya buanglah sampah di tempatnya. Apabila perlu, sampah ini dapat dipisah. Terus melakukan penghijauan. Oh, tanami pohon setidaknya berapa. Agar ketika hujan tidak langsung mengalir ke sungai, tetapi diserap oleh tanaman ini yang tanaman yang membutuhkan. Jadi melalui tanah, sehingga dari tanah ke tanamannya itu, sehingga tanamannya subur, lingkungan kita aman dari banjir. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa pengendalian diri, bagaimana pengendalian diri atau pembinaan diri ini dapat dilakukan. Seperti kita melihat, kita saja belum bisa tidak membuang sampah, kita sendiri belum bisa untuk tidak membuang sampah sembarangan ataupun membuang sampah di

Kita ingin memperbaiki agar tetangga kita jangan membuang sampah di sungai. Itu di dalam tasya dikatakan tidak. Itulah suatu hal yang belum pernah terjadi atau terlaksana. Kalau ketika si A membuang sampah di sungai, otomatis kita ikut-ikutan. Oh, si A yang gak apa-apa kok buang sampah di sungai. Akhirnya kita ikut membuangnya, sehingga menyebabkan suatu bencana. Bencana seperti yang tersiar di dalam kitab ini. Seperti apa yang pernah saya dengarkan, bencana manusia itu sebagian besar berasal dari manusia. Seperti apa? Banjir. Kita lihat di suatu daerah ketika banjir, oh kita bertanya, kok bisa banjir? Oh ternyata mereka menggunduli hutan ataupun juga membuang sampah di sungai sehingga saluran air ini mampet, tidak bisa mengalirkan air yang berlebihan di sungai. Kurang lebih seperti itu saja para Toucin. Kiranya bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari, dan juga kiranya dapat menginspirasi Toucin agar dapat membina diri sehingga menjadi lebih sangat baik. Karena satya dan tepat salira itu tidak akan terlepas dari manusia, walaupun ketepatnya kita akan berpulang kepada Tian, tetapi janganlah melepaskan itu. Satya kepada Tian dan tepat salira kepada manusia dan juga lingkungan adalah yang sangat penting. Seperti kata Nabi, jalan suciku ini satu, tetapi menembusi segalanya. Marilah kita tutup mimbar agama Konghucu pada hari ini dengan doa. Sembah dan sujud kehadiran Huang Tian, kami mengucapkan terima kasih bahwa apa yang telah kami dengarkan pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya apa yang telah kami dengarkan ini dapat membantu kami dalam mengembangkan membina diri, mengembangkan benih-benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya di dalam kehidupan ini. Huang Yi Sang Di Wei Tian Yu De San Zai Wei De Dong Tian San Zai.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Kediri. Masih disiarkan dari kawasan Jalan PB Sudirman 104 Pare Kediri. Dalam Kediri malam ini ditemani sama Rifki Royan. Sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya lanjutkan dari Ariel Fonda yang sudah menemani Anda sore tadi. Tentunya kita akan awali malam hari ini dengan mendengarkan drama radio ya pendengar, malam Minggu, Sabtu malam Minggu 26 September 2026. Juga ada galeri komunitas, lalu nanti ada ruang rindu ya pukul 21 hingga pukul 23, ditutup dengan harmoni malam. Kita akan dengarkan satu buah drama radio di kesempatan malam hari ini, persembahan dari RRI Pontianak yang berjudul Kisah Kasih di Stasiun Kereta. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.
0: Selamat pagi bagi seluruh penumpang yang berada di Stasiun Jakarta Pasar Senen. Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya serta tidak merokok di area stasiun. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
2: Rima, jangan lari-lari. Kita ada di tempat ramai ini.
3: Ayah, Rima senang banget bisa liburan lagi ke tempat Eyang.
2: Iya, Ayah juga senang. Tapi Rima jangan lari-lari terus. Ayah kewalahan dengan bawaan kita. Kita harus ke ruang tunggu dekat jalur 3. Ayo ikut Ayah.
3: Oke Ayah. Ayah, Ayah, tunggu Rima ya. Ayah.
2: Kita duduk di sini ya Rim. Loh, Rima? Rima? Rim? Aduh, kemana itu anak? Aduh, ketinggalan di mana dia? Aduh, Rima? Udah dibilangin suruh ikut Ayah, kok malah hilang sih? Gimana ini?
0: Diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya, penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima di ruang informasi. Sekali lagi, diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima Kusumawati di ruang informasi.
2: Hah? Rima? Duh, ruangan informasi di mana ya? Pak, pak, permisi. Saya Bagas Aditya yang tadi diumumkan kalau anak saya Rima menunggu di ruangan informasi. Ruang informasinya di sebelah mana ya, pak?
4: Pak, Bapak Bagas Aditya, syukurlah tadi saya lihat ada anak menangis. Dia bilang terpisah dengan ayahnya, sehingga saya antarkan dia ke ruang informasi. Mari pak, saya tunjukkan ruangannya.
2: Syukur alhamdulillah pak, betul anak saya tadi terpisah dengan saya. Terima kasih ya pak.
3: Ayah.
2: Astagfirullah Rima, gimana kamu bisa terpisah dari ayah sih?
3: Tadi Rima panggil-panggil ayah, enggak nengok. Padahal ada gerombolan orang tadi di depan Rima yang berdesakan. Setelah itu, Rima cari-cari ayah, tapi enggak ketemu. Rima nangis, terus disamperin omnya itu.
2: Syukurlah Rima bisa cepat ketemu. Ayah khawatir Rima.
3: Rima tadi juga nangis, takut gak ketemu ayah lagi. Tapi tadi sama tante yang di ruangan itu, Rima dikasih coklat ya. Katanya Rima gak usah nangis, tante itu udah panggil ayah kesini. Jadi Rima disuruh nunggu. Tante itu baik deh ya.
2: Yang mana orangnya? Kita harus berterima kasih.
0: Persiapan akan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Bumi Jaya, tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta api, kami persilakan untuk segera naik sebelum kereta diberangkatkan dan pintu kereta belum ditutup. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
2: Terima, kereta kita sudah mau berangkat. Ayo cepat ke sana. Pegang tangan ayah ya, jangan lari-lari lagi.
3: Iya, ayah.
0: Penumpang yang ter

terhormat, sesaat lagi kereta api Bumi Jaya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Semarang Poncol. Dengan pemberhentian di stasiun Hurglis, Cirebon, Prujakan, Babakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Weleri. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.

0: kerasa udah 2 minggu Pak Bagas sama Rima di sini. Bagas pamit ya Pak. Akhir tahun nanti Bagas kesini lagi sama Rima.
1: Ya, Rima sebenarnya masih pengen di sini Ayah.
2: Eyang juga masih pengen main-main sama Rima. Tapi Rima kan besok Senin sudah harus sekolah lagi. Jadi main-mainnya ditunda dulu ya. Nanti kalau libur sekolah lagi, Rima harus ke Semarang sama Ayah. Bagas, hati-hati ya nak, jaga Rima.
0: Siap Pak, terima kasih ya Pak. Bagas sama Rima masuk dulu Pak. Ayo Rima, cium tangan Eyang dulu.
1: Eyang, Rima pamit pulang dulu ya. Dadah Eyang.
2: Hati-hati Rima, nurut sama Ayah ya.
3: Persiapan akan diberangkatkan jalur 1 kereta api Bumi Jaya, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan untuk segera naik.

0: kita sampai di Jakarta, kita mampir ya ke ruangan kemarin ya. Rima pengen ketemu tante yang nolongin Rima. Tantenya baik banget.
1: Iya sayang, kita harus mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga kamu di sana. Tapi kita kan gak tahu nama tante itu.
0: Rima tahu ayah, nama tante itu Ayu.
1: Tapi nama Ayu banyak Rima. Kita gak bisa semudah itu menemukan tante Ayu yang kamu maksud.
0: Tapi Rima hafal nama panjang tante itu ya. Ayu Rosalia. Iya, Ayu Rosalia ya. Di baju tante itu ada tulisan nama Ayu Rosalia ya.
1: Hah? Ayu Rosalia? Assalamualaikum. Apa-apaan ini?
2: Mas, ini gak seperti yang kamu pikirkan, Mas.
1: Gimana bisa gak seperti yang aku pikirkan? Kamu dengan tarantaran selingkuh di depan aku, yuk. Bahkan Lodi, Mas, bisa-bisanya istri sahabat lo sendiri juga lembat, Pak Raludin.
3: Bro, ini gak kayak yang lo pikir, bro. Gue baru aja dateng.

0: istri lo bilang lo belum pulang. Jadi gue sambil nungguin lo, istri lo itu buatin gue minum. Tapi gak sengaja, istri lo kesandung, bro.
1: Gak usah panggil gue bra bro. Gue lihat sendiri ya, kalian berdua terang-terangan mesra-mesraan depan gue. Dan kamu Ayu, saya talak kamu. Mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi. Silakan pergi dari rumah ini, sekarang juga. Rima aku bawa, kita ketemu di pengadilan.
2: Mas!
1: Iya, Rim.
2: Ayah kok malah melamun?
1: Gak apa-apa kok, Rim.
2: Kita jadi mau ketemu tante itu.
1: Iya jadi.

0: Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada penumpang kereta api Bumi Jaya. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
1: Ya, ayo ya ke ruang informasi ya.
2: Tapi Rim, bisa jadi tante yang kemarin nggak masuk kerja hari ini loh.
1: Kita kan bisa tanya dulu ya, ada tante Ayu nggak? Ayo ya, Rima mau ketemu tante Ayu ya.
2: Ya sudah, ayo. Ayah coba minta izin dulu. Mohon maaf, saya mau bertemu dengan Ayu Rosalia. Apakah ada?
1: Ayah, itu ya tante Ayu ya.
3: Halo Rima. Halo. Loh, Mas?
2: Ayu.
1: Tante Ayu, Rima seneng banget bisa ketemu Tante Ayu lagi. Tadi om-om di depan gak bolehin Rima sama ayah masuk. Tapi Rima bilang kalau Rima anak Tante Ayu. Jadi dibolehin deh masuk ke sini. Rima kangen sama Tante. Makasih ya kemarin nemenin Rima waktu nungguin ayah.
3: Iya Rima, Tante senang bisa nemenin Rima. Mas Bagas, apa kabar?
2: Baik. Kamu apa kabar?
3: Baik, Mas. Jadi, Rima ini anak kita ya, Mas?
2: Iya. Rima Kusumawati, anak kamu dan aku.
4: Masya Allah, Rima. Bunda senang bisa ketemu kamu, Nak. Rima, kamu sudah besar. Rima, Bunda rindu, Nak. Bunda rindu sama Rima.
1: Hah? Bunda? Ya, jadi Tante Ayu ini bundanya Rima.
2: Iya, Nak. Maafkan ayah. Ego ayah terlalu besar sampai ayah tidak mengizinkan bundamu untuk menemui Nak. Maafkan ayah.
1: Bunda, Rima kangen Bunda. Kata ayah, Bunda pergi, tapi ayah gak pernah bilang Bunda pergi kemana. Bunda, Rima mau peluk Bunda.
4: Sini sayang, sini. Bunda sangat rindu sama Rima. Maafkan Bunda dan ayahnya, Nak. Maafkan kami ya.
2: Yuk, maafkan Mas yuk. Mas menyesal yuk. Sejujurnya Mas rindu kita bisa berkumpul lagi yuk.
1: Bunda,
4: Bunda sayang,
1: Bunda pulang ya sama Rima, sama ayah. Ya Bun, Rima pengen sama Bunda.
4: Tapi Rima, Bunda sama ayah sudah gak bisa satu lagi. Tidak bisa tinggal satu rumah lagi Rima.
2: Yuk, duduk sama aku ya. Demi Rima, aku masih sayang kamu, yuk.
4: Mas.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku, di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga radio perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, ternyata bukan hanya manusia yang memiliki sidik jari. Ada satu hewan yang juga mempunyai pola sidik jari yang hampir identik dengan manusia. Hewan tersebut adalah koala yang hidup di wilayah pesisir timur dan selatan Australia. Menariknya, ketika ilmuwan membandingkan koala dengan dua kerabat dekatnya, wombat dan kanguru, hanya koala yang ditemukan memiliki sidik jari. Para peneliti menyebut kemampuan ini merupakan hasil adaptasi yang muncul dalam perjalanan evolusi koala. Penemuan sidik jari koala bahkan sempat membuat penasaran dunia kepolisian. Pada 1996, sidik jari koala ditemukan di sebuah tempat kejadian perkara dan awalnya disangka sebagai sidik jari manusia. Karena bentuknya sangat mirip, koala pun menjadi hewan yang perlu dicurigai. Namun, penelitian berikutnya justru mengungkap fungsi luar biasa dari sidik jari tersebut. Sidik jari koala ternyata membantu hewan ini menggenggam benda, terutama saat memegang cabang dan batang pohon. Kemampuan tersebut sangat penting karena koala harus menggenggam daun ekaliptus sebelum menyuapkan ke mulut. Bahkan pola pada jari mereka membantu meningkatkan kepekaan terhadap tekstur dan bentuk benda, sehingga koala dapat memilih daun yang paling sesuai untuk dimakan. Sidik jari koala juga menjadi bukti bahwa bagian tubuh yang

tampak sederhana, ternyata memiliki fungsi yang sangat penting. Sama seperti manusia, setiap pola sidik jari bersifat unik dan tidak sama dengan individu lainnya, bahkan pada anak kembar sekalipun. Sayangnya, keberadaan koala kini menghadapi ancaman serius. Habitatnya terus berkurang, sementara kekeringan dan kebakaran hutan di Australia turut menyebabkan populasinya menurun. Sejak 2016, koala tercatat sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN.

0: malam itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, nak.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, masih bareng sama Rifki dalam Galeri Komunitas edisi Sabtu 26 September 2026. Kali ini kita jalan-jalan sedikit ke arah Kudus, Jawa Tengah ya pendengar. Ada komunitas Read Aloud Kudus, sebuah ruang literasi kecil yang hidup di tengah ramainya Car Free Day atau CFD Kudus ya. Di mana di tempat tersebut pendengar buku-buku cerita anak, dongeng hingga komik sains tersusun rapi dan bisa dibaca gratis. Tidak hanya membaca, anak-anak juga diajak berinteraksi melalui aktivitas sederhana seperti mewarnai sebelum nantinya perlahan-lahan dikenalkan pada dunia buku. Nah, mendengar komunitas Read Aloud Kudus sendiri berdiri pada tanggal 5 Februari 2025. Jadi baru sekitar 1 tahun ya. 1 tahun lebih 7 bulan. Pendiri sekaligus ketuanya Rizky Yuniarti menyebutkan bahwa komunitas Read Aloud lahir dari keprihatinan terhadap rendahnya minat baca di Indonesia, khususnya pada anak-anak zaman sekarang. Selain keprihatinan dengan minimnya minat membaca, Rizky juga berupaya untuk mengurangi penggunaan gawai pada anak-anak ya. Di mana penggunaan gawai untuk anak-anak memang kalau secara berlebihan tidaklah bagus. Nah, pendengar, membaca buku sendiri memiliki beragam manfaat ya, di mana juga termasuk bisa membantu anak-anak dengan speak delay atau keterlambatan berbicara, terapi yang menggunakan membaca buku atau terapinya dengan membaca buku. Nah, pendengar, membaca buku juga sebenarnya memang bisa dilakukan sejak anak masih di dalam kandungan ibundanya, di mana dengan membiasakan membaca bisa dikenalkan sejak trimester ketiga atau TM3, di mana kehamilan untuk meningkatkan literasi anak. Nah, penyesuaian buku bacaan untuk anak-anak tentunya juga bisa disesuaikan ya pendengar, di mana anak usia 0 tahun sampai 1 tahun bisa diajak membaca buku yang memiliki banyak visual atau gambarnya dengan sedikit teks. Nah, durasi membaca buku untuk anak-anak juga mungkin tidak perlu terlalu lama pendengar, cukup meluangkan setidaknya 15 menit setiap harinya. Meskipun sebentar, ada juga berbagai tantangan di lapangan untuk menumbuhkan minat baca anak. Menurut Rizky, mayoritas orang tua masih memandang sebelah mata soal buku, padahal dengan membaca buku mampu meningkatkan literasi. Selain itu, kadang juga orang tua masih berpikir 2 kali ya untuk membelikan buku bagi putra-putrinya, di mana orang tua lebih senang mengeluarkan uang lebih untuk mainan maupun gawai bagi buah hatinya.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh, Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya, Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya, Bu, kayak gini. Bisa lapor kemana ya, Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener, Nduk. Untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh, Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik, demikianlah Galeri Komunitas edisi Sabtu 26 September 2026. Tadi kita sudah memberikan informasi ya terkait dengan satu buah komunitas, yaitu komunitas Read Aloud Kudus, yang biasanya ada kegiatan untuk membaca di Car Free Day, tepatnya di alun-alun Simpang 7 Kudus, Jawa Tengah. Semoga bisa menginspirasi Anda, juga bisa bermanfaat ya untuk malam hari ini. Nanti pukul 21 kami ajak Anda bergabung dalam program Ruang Rindu selama 2 jam.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
4: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
4: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: malam pendengar Podcast RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Kami hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu Indonesia juga mancanegara bisa Anda request di kesempatan malam hari ini. Yang mau bergabung bisa melalui telepon 0354 310 1108, lalu bisa melalui WA juga, atau juga telepon seluler melalui nomor 0812 346 289, serta di 0857 2535 2550. Oke, yang pertama ada Pak Mariono di Tulungagung. Selamat malam Pak Mariono di Tulungagung. Semoga sehat selalu ya buat Pak Mariono yang selalu gabungan ya di awal. Pak Mariono malam hari ini mau request lagunya siapa nih? Mau request lagu All At Ends versi Whitney Houston. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, lalu juga Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Zainal Abidin, Pak Agus Eyang Purpo, Lekdul, Pak Sukianto. Yang berikutnya ada masih dari Tulungagung ya, masih dari Tulungagung, ada Ibu Rahayu di Kepatihan. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mau request lagu Pengertian dari Harvey Malaiholo. Salamnya buat semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Pengertian. Yang berikutnya lagi kita bergabung di telepon seluler. Ada siapa ini? Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Ibu malam, Siti Aisyah.
1: Rizky.
0: Ah, kabar baik, sehat. Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Bu Siti Aisyah gimana malam hari?
1: Alhamdulillah, sehat tapi
0: kok ada tapinya? Oh ada.
1: Panas.
0: Ada tapinya sumo.
1: Iya, enak tapi nih tapi.
0: Iya, belum turun hujan di Kediri soalnya. Semoga.
1: Kayaknya masih lama ya mas hujan.
0: Berdoa aja.
1: Iya, mudah-mudahan. Siapa tahu besok dikasih hujan.
0: Amin.
1: Mohon aja.
0: Iya, betul.
1: Aku request dengan mas.
0: Apa?
1: Sepanjang hidup Maher Zain.
0: Maher Zain. Oke, sepanjang hidupnya Maher Zain.
1: Ya. Salam dulu.
0: Monggo.
1: Salam buat Pak Slamet.
0: Iya.
1: Di Kalambet yang Pobo. Apa lagi ya? Pak Widi Tokyo, Bu Farida, lalu terus Bu Freddy,
0: iya.
1: Keluarga Kang Ahmad Irwan,
0: Ahmad Garut, Irwan.
1: Mbak Ginda, Bogor, Mbak Yuna Kupang, Bu Rini Wates, Bu itu si Bunda Sita, lagi Mas.
0: Ya, siapa lagi?
1: Mas Sianto.
0: Iya.
1: Banjir. Pak Suka di pinggiran. Keluarga. Bunda selalu bahagia.
0: Amin.
1: Terus ada Pak Monoto, Bapak Bani,
0: iya.
1: Mas Putra Tutu, Mas Gilang,
0: iya.
1: Mas Arif, Nganjuk, dan semua saja yang lagi mendengarkan dimanapun Anda berada.
0: Oke.
1: Yang belum mati, mudah-mudahan dilanjutkan yang di belakang. Seolah enggak ingat
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Salamnya semua saja yang lagi mendengarkan manapun Anda berada. Salamnya sehat.
0: Amin.
1: Bahagia. Selalu dalam lindungan Allah. Yang Amin. Lagi sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan sama Allah.
0: Amin.
1: Dan dikembalikan nikmat sehatnya.
0: Amin ya Rabbal.
1: Dan mas rezekinya selalu sehat. Sukses. Bahagia dunia akan selalu dalam
0: lindungan
1: Allah.
0: Terima
1: makasih
0: kasih
1: waktunya. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, pendengar Anda masih boleh dan bisa bergabung ya di kesempatan berikutnya, baik melalui line telepon 0354 310 1108, atau juga melalui nomor seluler kami, melalui WA juga bisa di 0812-3460-289 serta 0857-2535-2550. Saya masih akan kembali nanti ya, tetap di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jejak sejarah mengapa plat nomor menggunakan huruf yang berbeda. Di setiap daerah, plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan huruf yang berbeda-beda. Ternyata kode tersebut bukan sekedar singkatan nama wilayah saat ini, melainkan memiliki kaitan dengan sejarah administrasi pada masa Hindia Belanda. Sistem penomoran kendaraan mulai berkembang dengan menggunakan kode wilayah berdasarkan pembagian karesidenan. Karena pembagian wilayah pada masa itu berbeda dengan wilayah administratif sekarang. Sejumlah kode plat yang digunakan hingga kini juga tidak selalu sesuai dengan nama daerahnya. Salah satu contohnya adalah plat DA di Kalimantan Selatan. Kode tersebut dikaitkan dengan distrik Amandit, wilayah yang kini dikenal sebagai Kandangan. Seiring perubahan pembagian wilayah dan pemerintahan, nama tersebut tidak lagi digunakan secara umum, tetapi kodenya tetap bertahan dalam sistem plat kendaraan. Jadi, ketika melihat huruf pada plat nomor kendaraan, sebenarnya kita tidak hanya melihat tanda registrasi, tetapi juga menemukan jejak sejarah panjang yang masih digunakan hingga sekarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi, serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi, dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya, tadi ibu belanja di minimarket seberang rumah. Backsoundnya lagu-lagu AI. Sekarang di rumah ayah juga dengerin lagu-lagu AI. Tapi ya memang enak-enak sih musiknya.
1: Bener bu, di kantor teman-teman juga banyak yang dengerin lagu-lagu AI. Meskipun produk kecerdasan buatan, tapi hasilnya memang keren-keren loh.
2: AI itu apa sih, Bu? Guruku di sekolah juga sudah mulai mengajar menggunakan AI. Metodenya sangat menarik dan menyenangkan.
0: Anak ibu makin pintar. Sini, Bunda kasih tahu. Jadi, AI adalah aplikasi otomatis yang ada di HP atau komputer yang bisa menjawab semua pertanyaan, seperti PR kamu di sekolah. Semua digerakkan oleh teknologi keren, namanya Artificial Intelligence, yang disingkat AI.
1: Selain itu, AI merupakan sahabat baru yang wajib kita kenali. Dia siap sedia membantu kita menghitung cepat, menerjemahkan bahasa asing, dan masih banyak lagi.
2: Kalau gitu, apakah suatu saat nanti AI bisa menggantikan manusia seperti kita?
0: Anak pintar, AI memang bisa melakukan apa saja sesuai permintaan kita. Tapi ingat, AI tidak punya perasaan, inisiatif, dan kreativitas seperti manusia. AI adalah teman canggih.

0: tapi bukan berarti menggantikan peran kita.
1: Kenali AI, sang sahabat baru.
0: Jadilah pintar bersama teknologi
2: tanpa membatasi kreativitas dan inovasi.

Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, masih bareng sama Rifki di Pro 1 RRI Kediri. Ya, kembali kami bacakan chat yang sudah masuk malam hari ini. Dari ada dari Pak Uki di Bangsal, Kediri Kota. Selamat malam Ruang Rindu, request lagunya Send Me the Pillow ya, versi Johnny the Lost Tune. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Kediri. Oke, terima kasih Pak Uki ya di Bangsal. Gimana Kediri Kota malam hari ini Pak Uki ya? Semoga juga masih cerah ya malam Minggu. 9 menit ya menjelang pukul 10 malam. Malam Minggu cukup ramai ya kalau kita lihat suasana di wilayah Pare sini, di khususnya di Jalan PB Sudirman. Cukup ramai warga yang keluar ya, cukup ramai masyarakat yang berlalu-lalang di jalan raya. Tentunya dengan kesibukannya masing-masing, ada yang makan malam ya bersama keluarga, bersama pasangan, teman, ataupun juga pacar ya di malam Minggu ini. Ada juga yang cuma jalan-jalan aja menikmati malam Minggu, ataupun juga santai-santai di rumah nih ya, menikmati malam Minggu bareng sama keluarga. Ataupun ya masih dalam perjalanan, atau memang sedang dalam perjalanan ya menuju ke suatu tempat, semoga perjalanannya berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya selamat sampai tujuan ya. Amin ya rabbal alamin. Masih ditungguin nih ya, kalau yang mau gabungan malam hari ini masih ada sekitar berapa jam, 1 jam lagi ya, 67 menit, berarti 67 menit lagi saya masih akan menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan baik Indonesia ataupun mancanegara. Boleh juga yang mau sambil request lagu untuk menemani Anda di kesempatan malam Minggu ini ya. Semoga bahagia selalu, kegiatannya lancar selalu.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: que pronta tu papa fla.
1: Gembili, si ubi kampung yang nikmat dan kaya manfaat. Umbi kecil ini tumbuh relatif mudah, menyimpan energi, dan mengandung sejumlah senyawa bioaktif. Namun, namanya nyaris tenggelam dari percakapan pangan modern yang lebih sibuk dengan gandum, beras, dan produk ultra olahan. Mungkin kita lebih akrab dengan roti, mie, biskuit, dan aneka kudapan berbasis tepung terigu. Padahal, jauh sebelum istilah diversifikasi pangan menjadi jargon kebijakan, masyarakat Nusantara sudah mengenal banyak sumber karbohidrat. Gembili adalah salah satunya, bahkan memiliki jejak budaya yang kuat di sejumlah komunitas. Di sisi gizi, gembili jelas bukan sekedar makanan pengganjal lapar. Kandungan karbohidrat sekitar 31,3 gram per 100 gram umbi. Ada pula protein, serat, kalsium, serta vitamin tertentu. Komposisinya memang tidak otomatis menjadikannya pangan sempurna, tetapi cukup untuk menunjukkan potensinya. Gembili memiliki peluang karena tepungnya dapat menjadi bahan pangan alternatif untuk berbagai produk. Umbi ini dapat diolah menjadi tepung, keripik, kue, roti, dan cookies. Umbi kecil ini mengingatkan bahwa pangan masa depan tidak selalu lahir dari teknologi tinggi. Kadang ia tumbuh diam-diam di tanah sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasa One dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

malam hari ini masih bareng sama Rifki tentunya. Kami akan menghadirkan ruang rindu di ruang dengar Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Line telepon kami masih dibuka ya di 0354 310 1108. Buat yang ingin bergabung malam hari ini masih ditunggu tentunya. Juga nomor selulernya atau WA bisa telepon atau chat atau VN juga boleh di 081234600 289 serta di 085725255050.

lagi, ayo ditungguin ya sampai nanti kita selesainya pukul 23. Pokoknya lagu-lagu Indonesia boleh, mancanegara juga bisa.

dari siapa lagi? Siapa ini ya, Mas Gun di Kota Kediri? Selamat malam, Mas Rizky, mau request lagunya Bang Iwan Fals. Judulnya apa nih? Hiu.

0: Makasih ya Mas Gun di Kediri Kota. Pokoknya nanti ditunggu aja lagunya ya, kita puterin Iwan Fals. Lanjut masih di FM 100,2 MHz. Yang berikutnya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Purbagi Rindu dan Memori 15

0: Gimana sehat ya Bu Rini ya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mas kabar Rizky baik
1: juga
0: ya.
1: Gimana?
0: Iya, kabar baik, luar biasa malam hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Malam hari ini mau dengar lagu apa Bu Rini?
1: Nanti dari Ari Kusmiran, Mas Rizky ya.
0: Ari Kusmiran, judulnya apa?
1: Setulus hatimu, semurni cintaku.
0: Wow, setulus hatimu, semurni cintaku.
1: Setulus ini.
0: Semurni
1: ya,
0: cinta.
1: Salam dulu, Mas Rizky ya.
0: Iya, silakan.
1: Ya, salam tadi ada Bu Siti Aisyah. Pak Sukarji, Bu Erti.
0: Iya.
1: Juga ada Popo Bani, Mbak Dinda, Bu Wardi, Pak Udi. Ada Bu Sulis, ada Mbak Dewi.
0: Iya.
1: Ada Pak Selamat. Juga. Dan semua saja ya, Mbak Rizky.
0: Oke deh. Semua saja.
1: Mas Rizky, ya, makasih banget.
0: Iya, sama.

Oke deh, kita putar lagi ya lagu-lagu yang sudah di request di kesempatan ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di FM 100,2 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Eropa punya Spanyol, maka Indonesia punya Spanyol. Anda tidak salah dengar. Spanyol adalah nama sebuah desa di Kabupaten Jombang. Secara administratif, desa Spanyol berada di Kecamatan Gudo. Namun, meskipun namanya terdengar mirip dengan negara Eropa, Spanyol sejatinya adalah permukiman pedesaan khas Jawa Timur yang dikelilingi hamparan persawahan dan pepohonan rindang. Suasana desanya tenang dan bersahaja, layaknya kawasan pedesaan pada umumnya. Dulunya, pada masa penjajahan Belanda, desa ini bernama Sekar Arum. Perubahan nama tersebut bermula dari kedatangan rombongan saudagar bangsa Spanyol yang singgah untuk mencari rempah-rempah. Kala itu, para pedagang Eropa tersebut datang melalui jalur Sungai Brantas. Sebagian besar berlabuh di sebelah timur sungai yang masuk wilayah Sekar Arum. Mereka menetap lama, membaur bersama para pribumi dan membangun keluarga. Hingga akhirnya tercetuslah perubahan nama Sekar Arum menjadi Desa Spanyol, sesuai pelafalan lokal warga setempat.

0: ngapain? Kamu ngapain buka-buka? Kamu tak privacy gak? Bisa gak usah buka-buka?
1: Ya kalau gak ada yang perlu diperhatiin kan gak usah marah.
0: Bisa gak usah buka-buka?

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung

0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: lagi happy? Sarapan pagi sambil dengerin radio. Kok ya sempet-sempet senyum sendiri?
1: Lah, gimana Bapak ndak happy, Tondo? Lagu September Ceria ini kan zaman Bapak sama Ibumu jadi pengantin baru dulu. Terus yang spesial lagi, tanggal 11 September kan ulang tahunnya RRI, Tondo.
0: Oh ya? Wow, RRI bukannya seusia dengan kemerdekaan bangsa kita ya, Pak? 81 tahun. Keren ya, Pak? Sudah lebih dari 8 dekade. RRI tetap ada melewati banyak generasi.
1: Ya itulah, Nduk. RRI ini bagi Bapak bukan sekedar alat radio saja, tapi media yang mampu merawat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, lewat program-program siaran yang selalu terpercaya.
0: RRI memang radio paling tua ya, Pak. Tapi performanya selalu fresh dan mengikuti arus transformasi zaman. Di kampus, teman-temanku juga pada install aplikasi RRI digital loh, Pak.
1: Anak muda zaman sekarang ini memang hebat. Ya, termasuk kamu, Dok. Sekarang, ayo, waktunya jadi WNI cerdas dengan bijak menyaring informasi. Suara kebenaran ya di RRI tempatnya.
0: Saluran boleh berganti, teknologi senantiasa berinovasi.
1: Namun, persatuan dan kesatuan tidak boleh berhenti.
2: Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, balik lagi di Prosa Tuharari Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ruang Rindu bareng sama Rifki malam minggu. Buat yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih banyak ya. Tadi ada Pak Mariono, Bu Rahayu, Pak Uki, Mas Gun, lalu juga Bunda Rini dan Bu Siti Aisyah. Masih ada yang ingin bergabung rupanya. Kita sapa lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo, selamat malam.

kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak lagi ya buat yang sudah bergabung malam hari ini, dan juga buat yang mendengarkan di kesempatan malam minggu ini. Nanti masih ada harmoni malam untuk menutup jumpa kita.

di siaran malam hari ini ya. Sepertinya masih banyak, kalau malam minggu tuh kayaknya malam yang panjang, banyak yang begadang ya, banyak yang hobinya begadang mungkin, atau juga punya kegiatan-kegiatan lain di malam minggu ini. Tentunya saling menjaga di malam minggu ini, menjaga dari banyak hal ya, dari hal-hal yang tentunya sama-sama tidak diinginkan. Tetap berhati-hati juga di jalan, buat yang dalam perjalanan tentunya, dan juga selamat menikmati akhir pekan ya, buat minggu terakhir di bulan September sebelum masuk di bulan Oktober.

sudahi Ruang Rindu malam hari ini. Masih ada Ruang Rindu lagi besok ya, tentunya pukul 21 hanya di Pro 1 RRI Kediri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Soedi, Ketua PW Kedijaya. Sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Dari sejarah sudah menyatakan bahwa RRI bagian dari bangsa ini. Semakin maju, semakin dekat di hati masyarakat. Ini yang paling utama. Dengan perkembangan zaman, kita harapkan RRI juga bertransformasi untuk dunia digital. Yang kita harapkan juga apa? Bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Kediri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kediri Malam Ini di Harmoni Malam bersama Rifki sampai nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan informasi yang cukup inspiratif ya malam hari ini, dan tentunya Anda bisa menyimaknya di kesempatan malam hari ini. Nanti kami hadirkan juga bersama dengan selingan kompilasi lagu ya, beragam kompilasi lagu untuk juga menghibur Anda dan menemani Anda di malam minggu yang panjang.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Bulan September kerap disebut sebagai September hitam karena menjadi bulan yang menyimpan ingatan atas sejumlah peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia. Berbagai tragedi terjadi pada waktu dan latar belakang yang berbeda, tetapi meninggalkan persoalan yang serupa. Korban dan keluarga korban yang masih menanti pengungkapan kebenaran, keadilan, serta pertanggungjawaban. Ingatan tersebut antara lain berkaitan dengan tragedi politik 1965, peristiwa Tanjung Priok, tragedi Semanggi, hingga pembunuhan aktivis HAM Munir. Peristiwa-peristiwa itu menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang terus dibicarakan. Karena dampaknya tidak berhenti ketika peristiwa berlangsung, melainkan berlanjut dalam kehidupan keluarga korban dan masyarakat. September hitam pada akhirnya bukan sekedar penanda kalender, melainkan simbol untuk menolak lupa dan merawat ingatan. Mengingat kembali berbagai peristiwa tersebut dapat menjadi upaya untuk memahami sejarah secara kritis, menghormati para korban, serta menjaga agar kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia tidak kembali terulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya AKBP Muhammad Wahyudin Latif selaku Kepala Kepolisian Resor Kediri mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas dedikasi dalam menghadirkan informasi, pendidikan dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Di usia ke-81 ini, RRI terus menjadi media yang terpercaya, memperkuat literasi serta menghadirkan informasi yang akurat dan mencerdaskan di tengah perkembangan zaman. Polres Kediri siap memperkuat sinergi dan kolaborasi bersama RRI dalam menyampaikan informasi Kamtibmas serta pesan-pesan kepolisian kepada masyarakat. Terus berkarya, menginspirasi dan hadir melalui informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Cerita inspiratif kali ini datang dari daerah NTB ya pendengar, di mana di balik megahnya pembangunan kawasan pariwisata super prioritas Mandalika tersimpan cerita tentang ketangguhan, kesadaran ekologis dan juga inovasi ekonomi kerakyatan yang berdenyut di jantung Pulau Lombok. Tepatnya berada di Dusun Bongak, Desa Tumpak, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, di mana sebuah perubahan besar tengah berlangsung. Dusun yang dulu dikenal gersang dan tertinggal kini menjelma menjadi teladan nasional dalam memadukan konservasi lingkungan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan juga pendidikan berbasis komunitas. Ceritanya berpusat pada sebuah inisiatif lokal yang dimotori oleh pemuda setempat melalui Gawah Bonga Foundation dengan tokoh penggeraknya Burhanuddin. Bersama dengan warga dusun yang menaungi 211 kepala keluarga atau sekitar 845 jiwa di atas lahan seluas 96 hektar, mereka membuktikan bahwa desa di tengah hutan juga mampu menembus batas geografis hingga melirik pasar benua biru Eropa. Nah, memang bukan perkara yang mudah pendengar bagi masyarakat Dusun Bongak untuk berada sampai di titik hari ini ya, di mana berdasarkan penuturan Burhanuddin dalam catatan dokumentasi lapangan, kondisi geografis gawah atau hutan Bongak pada masa lalu jauh dari kata subur. Wilayah tersebut sempat mengalami fase kekeringan dan juga kegersangan yang sangat parah. Ironisnya, masyarakat warga setempat yang profesi sebagai peternak kerbau dan kambing, setiap harinya para peternak harus merelakan waktu, tenaga dan juga biaya hingga Rp50.000 per hari hanya untuk mencari rumput ataupun pakan ternak ke wilayah Mataram atau Lembar yang jaraknya 1 hingga 2 jam perjalanan. Nah, menyadari ancaman ekologis yang semakin nyata bagi generasi masa depan, para pemuda yang tergabung dalam yayasan tersebut bergerak cepat. Nah, ceritanya juga dimulai tahun 2021. Seperti apa lanjutan kisah ini? Nanti Anda masih bisa menyimaknya dalam Harmoni Malam.
0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Harmoni Malam Pendekar, masih berkisah tentang kisah inspiratif dari Dusun Gawah Bongak, Desa Tumpak. Ya, apa yang dibangun di Dusun Gawah Bongak merupakan manifestasi nyata dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Kolaborasi yang harmonis antara kesadaran ekologis, intervensi teknologi tepat guna dari dunia industri, serta juga semangat kewirausahaan pemuda, lalu juga ada keterbukaan terhadap jejaring global, telah mengubah sebuah dusun terpencil menjadi mercusuar inspirasi. Di tengah gempuran modernisasi pariwisata global, Gawah Bongak tetap berdiri kokoh mempertahankan identitasnya, yaitu merawat bumi lewat setiap pohon yang ditanam, menghidupkan ekonomi lewat tetesan murni virgin coconut oil, dan juga mencerdaskan generasi masa depan melalui jembatan pendidikan internasional. Dusun Gawah Bongak juga telah membuktikan bahwa dari balik rimbunnya pohon kelapa di tanah Lombok, sebuah asa global dapat diwujudkan nyata dari desa.

Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio karena pada tanggal itu kali pertama Radio Republik Indonesia mengudara. Radio tersebut hasil merebut kantor radio Jepang Hosokyoku. Stasiun RRI yang pertama di Jawa ada 8 buah, yakni bekas Hosokyoku. Di Jakarta, Bandung, Purwakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, dan Malang. Pada masa revolusi tahun 1945 hingga 1949, selain RRI, dikenal juga radio-radio perjuangan. Di antaranya, radio pemberontakan di Surabaya, Malang, dan Solo, di mana Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan. Radio Internasional Indonesia di Kediri, Gelora Pemuda di Madiun, Radio Militer, dan Radio Indonesia Raya di Yogyakarta. Lantas, ada juga Radio Perjuangan di Semarang dan Rimba Raya di Aceh. Sejarah radio di negeri ini sebetulnya dimulai sejak Gubernur Jenderal Dick Ford meresmikan pemancar Radio Malabar di Bandung pada 5 Mei 1923. Inilah stasiun radio pertama yang menghubungkan Belanda dan Hindia Belanda. 4 tahun kemudian, Belanda melakukan percobaan siaran radio gelombang pendek melalui pemancar PCG dari Laboratorium Philip di Eindhoven ke Hindia Belanda. Semenjak itu, seiring perkembangannya, siaran radio mulai didengar telinga warga pribumi dan masyarakat internasional.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kadang kita merasa hidup begitu berat, seolah semua datang bersamaan tanpa jeda. Ada lelah yang tidak terlihat, ada perasaan yang sulit dijelaskan, dan ada harapan yang perlahan memudar. Namun di balik itu semua, kamu masih bertahan sampai hari ini. Itu bukan hal yang kecil. Tidak apa-apa jika kamu merasa lemah, tidak apa-apa jika kamu butuh waktu untuk berhenti sejenak. Yang terpenting, jangan menyerah, karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan membawamu lebih dekat pada hari yang lebih baik.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 26 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

bagi pendengar semua di Sumatera, Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Kembali di udara siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 27 September 2026. Dari jalan Panglima Besar Sudirman 14 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Aril Fonda, hadir kembali menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri pagi ini ya. Edisi di akhir pekan, hari Minggu, kalender 27 September 2026, yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan tim rapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu yang akan mulai aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semua, yang mana sekali lagi kita akan menyimak bersama-sama mengawali ya program Mutiara Pagi ya. Nantinya kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Hajah Rahmatillah Zaini SSMPD selaku fasilitator pendidikan fitrah dan promotor Stifin cabang Kabupaten Situbondo, yang mengangkat topik itu peran penting ilmu parenting ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Ning Rahmatillah ya melalui jalur on air 0354 3 10 11 08, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812 3 46 00 289, atau di 0857 2 5 3 5 2 5 5 0. Pada pukul 6 kita bergeser untuk menyimak warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan penyajian Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama. Pada pukul 7 nanti kita bergeser untuk menyimak warta berita sentra, akan siarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali lagi di RRI Pro 1 Kediri dan menjalan Kediri menyapa untuk informasi di sesi yang kedua. Pada pukul 8 kita akan menyimak bersama-sama ya nantinya siaran langsung ya, silang gereja yang akan disiarkan dari gereja yang ada di kawasan Pare Kediri sampai dengan timur rapat tahun 2009, lalu dilanjutkan karena ada penyajian idola Indonesia layak anak ya, sampai dengan timur rapat pada pukul 10. Lalu pada pukul 10 kita menyimak musik dan informasi sampai dengan pukul 11 dalam program Kediri siang ini. Lalu pada pukul 11 nantinya kita akan menyimak bersama-sama dinamika olahraga sentral, akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Sebelum kita menyimak kajian Mutiara Pagi edisi pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran. Selamat mendengarkan.
2: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811 354 1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الحرب صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, baru saja kita sudah mendengarkan mencocokkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menyimak dan juga mendengarkannya mendapatkan amalan berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbil Alamin.

100,2 FM Radio Pro 1 Gede di kanal informasi dan inspirasi. Pendengarnya, Anda masih bersama saya Arfonda ya. Kita masuk ke penyajian Mutiara Pagi, dan seperti janji saya tadi ya, kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Hajah Rahmatillah Zaini SSMPD selaku fasilitator pendidikan Fitrah dan promotor Stephen cabang Kabupaten Situbondo, mengatakan begitu peran penting ilmu parenting. Pernah semua bisa berinteraksi dengan Ning Rahmatillah nantinya ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp, juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-346-00289 atau di 0857-253-5255-0. Di penghujung telepon sudah tersambung dengan Ustazah ataupun Ning Rahmatillah. Kita sapa dulu.

0: atau yang diriwayatkan Al-Quran, yaitu seorang bapak yang dikaruniai ilmu hikmah, yaitu tepatnya pada Quran surat Luqman. Nah, di situ jadi Allah menjelaskan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Jadi sungguh Allah mengaruniakan kepada Luqman yaitu ilmu hikmah. Anishkurli, di mana di sini Luqman itu oleh Allah dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah. Dan Luqman pun memerintahkan anaknya untuk anishkurli wali walidayah. Maka bersyukurlah kepadaku, kata Allah. Dan kemudian Luqman juga memerintahkan untuk Allah juga memerintahkan kepada Luqman untuk bersyukur kepada kedua orang tuanya. Jadi disinilah Mas Aril pentingnya parenting ya, di mana pola pengasuhan itu akan kita bawa seumur hidup. Padahal fasenya tidak seumur hidup kita, tapi di awal-awal pertumbuhan kita saat kita lekat bersama kedua orang tua. Jadi kalau kita bicara soal pengasuhan, bicara soal manusia, ini tidak lepas dari kondisi jiwanya. Dan ketika kita bicara jiwa, kita jangan lupa bahwa hati dan jiwa kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, maka tetapkanlah hati kami ya Allah dalam agama Allah, seperti itu. Dan di sini Sayyidina Ali jelas memberikan konsep tentang parenting itu dibagi menjadi tiga fase. Fase yang pertama adalah 0 tahun ya sampai 7 tahun, yaitu dengan cara memperlakukan anak seperti raja, yaitu dilayani dengan sepenuh jiwa oleh kedua orang tuanya. Bahkan kalau dia pipis kan orang tua yang melayani ya, karena belum bisa apa-apa. Kemudian saat dia butuh makan, saat dia butuh ditemani, pokoknya orang tua seperti melayani sepenuhnya untuk anak, bukan seperti maksudnya kewajibannya. Itu 0 sampai 7 tahun. Kemudian pada fase 8 sampai 15 tahun, perlakukan anak seperti tawanan. Jadi sudah lekat dengan aturan. Jadi sudah diajari juga bahwa menutup aurat itu wajib hukumnya, sholat 5 waktu wajib, itu sudah di fase-fase itu. Kemudian pada usia 16 sampai 21 tahun, perlakukan anak-anak kita seperti sahabat. Jadi arah komunikasinya lebih dialogis, bukan lagi dogmatis. Dan ini merupakan kombinasi komunikasi dua arah ya. Jadi kita tidak lagi melulu memerintah, tidak lagi hanya mendogma, tapi juga di sini ada dialogis. Kenapa? Karena anak-anak kita sudah mulai mencari jati dirinya. Nah, dan saat ini tantangannya tekanan sosial modern kan lebih kuat ya Mas Ari, daripada sebelumnya. Saat ini anak-anak kita bukan kurang cerdas, tapi kurang dididik emosionalnya untuk mengenal dirinya. Saat ini anak-anak terpapar ribuan identitas setiap hari, tanpa pondasi fitrah, jiwa anak akan menjadi rapuh. Dan identitas yang kuat tidak dibentuk oleh dunia, tapi oleh fitrah beridentitas yang dipenuhi dalam dirinya. Nah, disinilah tugas parenting hadir, bukan membuat anak populer, tapi parenting adalah membuat anak kokoh secara identitas. Dan yang perlu kita tanamkan di sini yang pertama adalah fitrah bertauhid, di mana ini menjadi pusat beridentitas anak-anak kita di masa kini dan yang akan datang. Jadi identitas terkuat manusia adalah sebagai hamba Allah. Jika anak tahu siapa Tuhannya, biidznillah, insya Allah dia tidak akan pernah kehilangan jati dirinya. Ya mungkin itu Mas Aril ya. Nanti kita terus berlanjut dengan para penanya atau dengan dari panjenengan juga. Okay. Terima kasih Mas Ariel.
1: Siap. Baik, terima kasih Ning Hamatillah ya untuk mukadimahnya. Dan monggo pendengar semuanya ingin bergabung ya bersama kami di sini bisa melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jawab pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon telulat pun bisa di 0812 ya 3460089 atau di 0857253525050. Ning, kita break sejenak nggih. Kita turunkan dulu temponya, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu yang mau lewat ya. Pastikan terus masih dalam penyajian Mutiara Pagi. Jangan kemana-mana.

Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar Anda masih bersama saya Arul Fonda dan juga ada Ning Rahmatillah. Halo Ning.
2: Ya, halo.
1: Oke. Ning.
2: Ya.
1: Pada hakikatnya Ning ya, ilmu parenting itu menurut agama Islam itu seperti apa sih Ning?
2: Ya. Ya, jadi dalam konteks keagamaan dengan bahasa yang berbeda Mas itu ya, namanya kan madrasah ya.
1: Oke. Okay.
2: Madrasah ya. Madrasah itu ya sekolah kalau dalam bahasa kita saat ini. Tapi madrasah itu lebih pada kita mengenalkan langkah pertama dalam pendidikan Islam, yaitu mendekatkan anak-anak kita kepada Allah. Itu Mas. Kenapa? Karena fitrah yang pertama dan utama itu adalah fitrah bergantung sepenuhnya pada Allah. Di mana kalau itu sudah terbentuk, maka fitrah-fitrah kebaikan yang lainnya pun akan terbentuk. Contoh, waktu anak-anak kita lahir, pertama kali yang diperdengarkan apa? Mas, kan kalimat tauhid ya.
1: Iya.
2: Anak-anak kita diazankan. Padahal waktu itu piranti pendengarannya secara fisik kan belum sempurna kan.
1: Iya.
2: Tapi tetap saja diadankan, diadanin telinga kanannya kan seperti itu kan ya. Pertama kali dia mendengar kalimat tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi di situ untuk memenuhi fitrah jiwanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena dari hasil penelitian ini Mas, ketika saya jadi fasilitator yang dia saat ini, itu kurang lebih ada 12 fitrah dalam diri manusia. Yang 12 jenis fitrah ini ada hubungannya dengan karakter manusia nantinya. Seperti itu Mas Ari.
1: Apa saja tuh Ning, 12 karakter itu Ning? Bisa dibagikan mungkin ilmunya. Halo Ning.
2: Halo Ning. Maaf kurang
1: bisa keras. Bisa dibagikan Ning, 12 karakter itu fitrahnya apa? Mungkin pendengar RRI ingin mengetahui gitu Ning.
2: Oh ya benar. Jadi seperti ini Mas, tentu fitrah yang pertama adalah fitrah jasmaninya dulu ya.
1: Okay.
2: Fitrah jasmani karena manusia kan terdiri dari 3 unsur ya. Yang pertama adalah jiwanya. Yang pertama itu adalah jiwanya, jasmaninya karena jiwa ini kan butuh tempat ya Mas ya. Jadi tempatnya jiwa adalah di dalam jasmaninya. Kemudian setelah itu adalah ruhaninya. Jadi makanya sekarang kecerdasan itu tidak hanya intellectual question saja, tapi juga ada emotional question, ada juga spiritual question. Seperti itu kan. Jadi dari 3 jenis naluri kecerdasan tadi, ini dapat diturunkan menjadi 12 jenis fitrah dan hubungannya dengan karakter manusia.
1: Okay.
2: Jadi yang pertama dan utama itu juga fitrah jasmani, di mana fitrah jasmani ini membutuhkan makan dan minum. Kemudian fitrah berikutnya, makan dan minumnya beda, beda dimensinya. Kalau yang tadi fitrah jasmani, badan kita kan harus kita kasih makan tuh Mas Aril ya. Harus kita kasih minum agar dia terus bertumbuh, berkembang dari bayi menuju balita, batita, balita ya. Kemudian setelah itu kanak-kanak, kemudian setelah itu remaja, dewasa dan menua, seperti itu kan. Begitu juga fitrah yang ada dalam diri manusia itu terus bertumbuh. Nah, dan fitrah setelah fitrah jasmani di sini adalah fitrah bergantung sepenuhnya kepada Allah. Di mana fitrah bergantung sepenuhnya kepada Allah ini lekat dengan karakter taat, jujur dan amanah. Kemudian yang ketiga adalah fitrah berkebenaran, yaitu karakter adil dan bersikap bijaksana. Fitrah yang keempat adalah fitrah berkasih sayang, yaitu di sini nanti akan tumbuh karakter bersimpati, empati, peduli dan memuliakan dirinya sendiri dan orang lain. Kemudian yang kelima fitrah berseksualitas. Di sini nanti akan menumbuhkan karakter menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Dan yang keenam adalah fitrah berharga, yaitu karakter percaya diri, rendah hati, menghormati, mengakui dan memahami orang lain serta dirinya sendiri. Yang ketujuh adalah fitrah berkelebihan, yaitu mampu menolong dirinya sendiri dan orang lain serta mengenal keunggulan dirinya atau potensi genetiknya, sehingga dia bisa menggali potensi dirinya. Dan yang kedelapan adalah fitrah beridentifikasi, yaitu karakter yang konsisten dengan jati dirinya. Jadi dia tidak kehilangan jati dirinya nih. Ada selebgram lewat, ada TikToker, konten kreator lain, kok jadi itu, jadi ini, saya ingin jadi apa ya, tidak lagi. Kenapa? Karena dia sudah konsisten karakternya dengan jati dirinya, dengan keilmuannya, seperti itu. Kemudian yang kesembilan adalah fitrah berkeindahan, yaitu karakter bersih, rapi, apresiatif terhadap estetika. Yang kesepuluh adalah fitrah berkeserasian, yaitu karakter serasi, harmonis, adaptif, dan bisa memberikan solusi setiap persoalan yang dia hadapi ataupun orang lain yang membutuhkan bantuan dia untuk mencari jalan keluar terbaik. Kemudian yang ke 11 ini adalah fitrah mempunyai perubahan, atau karakter mau berpengetahuan, bertumbuh, dan berkembang. Dan yang terakhir ya, ini fitrah berinteraksi atau berkomunikasi. Jadi punya karakter ramah seperti Mas Aril ya, walau kita belum pernah bertatap muka ya. Tapi dari intonasi bicaranya, dari pertama kali kita komunikasi itu enak gitu kan. Kenapa? Karena di situ fitrah berinteraksi dan berkomunikasinya Mas Aril itu sudah terasa, sudah terdidik. Jadi karakter ramah, asertif, dan saling mendukung. Jadi kita fokusnya itu pada kelebihan orang, bukan pada kekurangannya. Termasuk kepada diri sendiri juga. Jadi dengan belajar fitrah ini, kita tidak lagi membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain, ataupun kekurangan orang lain dengan kelebihan kita. Karena setiap diri kita oleh Allah dikaruniai porsinya masing-masing gitu. Kita punya kelebihan sendiri, otomatis kita juga punya kekurangan. Tapi gimana kita fokusnya pada kelebihan, agar kelebihan yang Allah karuniakan kepada kita itu memberi amanat berhikmat untuk umat Nabi Muhammad. Jadi seperti itu ya Mas Ariel.
1: Oke, baik. Ning, saya membaca mungkin apa namanya ya, literasi dan juga banyak omongan masyarakat bahwasanya ada yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, yaitu ajarkan ya, anakmu sesuai dengan zamannya ya. Jika kita melihat apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, apa yang dapat kita lakukan sebagai orang tua zaman sekarang nih, Ning, yang sudah modern tanpa keluar dari kaidah Islam?
2: Ya, tentu langkah konkret yang pertama, kita belajar mendekatkan anak kepada Allah. Jadi langkah yang paling utama Mas, bukan hanya mengajarkan anak, tapi kan mendidik diri sendiri dulu agar dekat dengan Allah kan. Karena kita tidak bisa nyuruh anak kita sholat, kita megang HP, nonton TV. Yang bisa saat kita sudah berwudu, kita pakai mukena, baru mengajak anak kita sholat. Mari nak kita sholat, kita sama-sama ngadep Allah, kita sama-sama nih masuk surganya nanti, gitu kan ya Mas Aril ya. Jadi di sini tentu langkah konkretnya adalah diawali dulu dengan berdoa harian. Diawali dari anak hendak tidur, kita ajarkan, ayo ikut ibu ya, kita baca doa sebelum tidur. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Diajari pelan-pelan, bismika Allahumma ahya gitu ya. Jadi diajari terus berulang kali hingga anak-anak membentuk kebiasaan, sudah terbentuk karakter karena pembiasaan. Jadi dia kalau mau tidur ingat Allah, oh saya dengan nama Allah saya mati dan dengan nama Allah saya hidup, seperti itu kan. Dengan nama Allah saya hidup dan dengan nama Allah saya mati. Jadi di situ akan terpatri dalam jiwanya bahwa kita itu hidup bergantung kepada rahmat kasih sayangnya Allah, tidak lagi berdasar kepada popularitas, kepada validitas, kepada penilaian manusia, karena itu akan membuat jiwanya terombang-ambing. Nah, jadi pondasi yang pertama Mas itu adalah tauhid. Kenalkan dulu Allah pada anak-anak kita. Kalau diam-diam kita ajak baca syahadat, kita baca tahlil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terus diulang-ulang. Hingga anak-anak dengan ilmu yang berulang-ulang itu tadi, karena ada the power of repetition di situ ya, hasil penelitian. Jadi ada kekuatan di balik pengulangan yang kita anggap ini hanya cuap-cuap ya. Ternyata itu membentuk karakter anak kita. Diulang terus. Enak kita baca syahadat, asyhadu alla ilaha illallah bersama artinya. Setelah itu nanti kita bangun tidur, kita ajarkan juga alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi dalam pendidikan fitrah itu Mas, ada kurang lebih 25 doa yang harus kita ajarkan pada anak kita. Yang utama untuk setiap hari kurang lebih hanya ada 6 doa dulu. Okay. Seperti itu.
1: Oke, okay. Baik, Ning, ini sudah ada pendengar yang masuk melalui jalur pesan singkat. Assalamualaikum Ustazah dan juga Mas Aril. Saya Umi dari Blitar, mau tanya sebagai sosok yang dibanggakan seluruh umat muslim, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, metode apa yang beliau gunakan dalam mendidik anak? Keteladanan, kasih sayang, atau ketegasan? Terima kasih Ustazah dan juga Mas Aril. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan nih. Siaran kita ternyata ya, dipantau ya, dipantau di Blitar. Ya.
2: Terima kasih. Jadi Mas Arim, kan Rasulullah itu jelas ya, apa predikatnya kan Nabiyil Ummi, Nabiyil Ummi. Jadi seorang Nabi yang punya sifat keibuan loh Mas Arim. Ummi itu kan ibu ya. Jadi Ummi bukan hanya sekedar memang Rasulullah sebelum menerima wahyu oleh Allah tidak dikaruniai bisa membaca dan menulis secara literasi, tapi beliau dikaruniai pemikiran yang kontekstual, bukan hanya tekstual saja. Nah, baru kemudian setelah beliau menerima wahyu yang pertama di usia 40 tahun, Allah mulai mengajarkan literasinya. Bahkan kan ada huruf alif, lam, mim, walaupun maknanya wallahu a'lam bimuradih, hanya Allah yang tahu artinya, termasuk yasin, qaf, nun. Kita membacanya kan itu Allahu a'lam bimuradih, karena tidak ada yang tahu artinya kecuali Allah. Tapi berdasar penelitian kemarin, Rasulullah bermetamorfosis dari tidak tahu menjadi sampai pengetahuannya kan sekelas Sidratul Muntaha ya. Jadi Allah mendidik langsung dengan huruf-huruf itu bil qalam. Seperti itu Mas Aril. Jadi Rasulullah itu pendekatannya lebih pada kasih sayang. Karena hanya orang yang berkasih sayang yang dirahmati Allah. Bahkan Allah memerintahkan untuk Rasulullah tidak bersikap kasar dan keras. Karena hakikatnya fitrah manusia itu menyukai sesuatu yang ramah, sesuatu yang berkasih sayang, ada kelembutan di situ. Seperti itu Mas Ari.
1: Okay.
2: Jadi bukan kekerasan, tidak seperti itu.
1: Okay. Berarti yang ditegaskan adalah oleh Baginda Muhammad dalam mengajarkan ya, mendidik anak-anak adalah yang pertama adalah kasih sayang. Lalu ketegasan dan juga keteladanan itu akan mengalir seiring dengan kasih sayang yang diberikan pada anak. Seperti itu.
2: Benar sekali. Kenapa Rasulullah menjadi itu kan apa top 10 tokoh di dunia ya? Ada 100 orang ya. Ya 100 people yang berpengaruh di dunia. Ini seorang Yahudi kan yang menulis, Michael siapa ini? Kenapa Rasulullah itu menjadi panutan sampai 1500 tahun berikutnya dan pengikutnya semakin hari itu semakin bertambah banyak kan? Bahkan di daerah Eropa, di daratannya juga di Inggris itu sudah populasinya luar biasa umat Islam. Ternyata hanya satu kesimpulan bahwa Rasulullah itu melakukan apa yang dikatakan. Jadi mau'idoh hasanahnya itu selaras dengan itu tadi perilakunya Rasulullah gitu. Jadi tidak hanya mau'idoh hasanah saja. Kalau saya kan kecenderungannya mau'idoh hasanah ya. Tapi di situ laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi di situ ada uswah langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika uswatun hasanatul liman kana, tapi bagi siapa uswah ini berlaku? Li bagi man orang kana, ada siapa orang yarjullaha, yang berharap-harap rahmatnya Allah, wal yaumil akhir, dan dia yakin akan datangnya hari kiamat, wa zakarullaha katsiran, kemudian orang-orang ini mengingat Allah banyak-banyak. Persoalannya hari ini, apakah kita sudah berzikrullah? Kita tahu bahwa fenomena akhir zaman, masjid semakin banyak, semakin bagus, bertingkat, tapi jamaahnya semakin sedikit loh Mas Ari.
1: Iya, benar. Ya, benar.
2: Itu.
1: Benar. Oke. Okay. Baik, Ning, ya mudah-mudahan terpuaskan ya dari Bu atau Ibu atau Mbak Umi ya yang ada di Blitar. Ya, mudah-mudahan jawaban terpuaskan pokoknya ya. Oke, okay, baik.
2: Kayaknya ibu-ibu senang dipanggil Mbak, Mas Ari ya, panggil Mbak aja mungkin.
1: Oke. Okay. Ning, berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Umi atau Bu Umi tadi yang ada di Blitar. Banyak orang tua yang terlalu sayang kepada anaknya. Namun pada akhirnya anak itu berani kepada orang tuanya. Nah, karena dilandasi dengan rasa sayang itulah maka orang tua tidak berani nih memberikan nasihat pada anaknya. Ah, enggak, takut anak saya sakit hati. Tapi Tapi apa namanya, orang lain melihat bahwasanya oh ini anaknya kurang ajar banget sama orang tuanya, kok berani melawan seperti itu sampai melunjak. Yeah, yeah. Ah, apakah hal ini dibenarkan dalam ilmu parenting?
2: Ya, tidak benar sepenuhnya. Kenapa? Karena intinya mendidik itu kan kita menunjukkan arah, Mas Arin. Makanya disebut desain. Kenapa desain? Karena itu memang disengaja. Akan berbeda hasilnya dengan desain parenting dengan pembiaran. Karena akhirnya kalau pembiaran, dia akan muncul karakter-karakter yang tidak terdidik, tidak tahu cara memuliakan dirinya sendiri dan orang lain. Tapi kalau dengan desain, namanya desain kan, paham ya Mas Aril ya? Kayak batu bata. Yeah. Ini nih, untuk membangun tembok, untuk membangun gedung, jadi dia harus kokoh. Nah, desain sejak tanah liatnya yang lunak, itu sudah cetakan bata, udah kokoh gitu Mas Aril, udah kaku gitu deh. Jadi menurut saya orang tua yang melakukan pembiaran sayang sekali. Kenapa? Karena karakter anak sejak kecil itu masih lunak, masih mengikuti ritmenya kita. Jadi pertama kali, langkah pertama dan utama yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki diri dulu sebelum memperbaiki anak-anak kita dan anak-anak didik kita. Seperti itu Mas Ari.
1: Oke, berkaitan lagi nih Nek. Saya selalu berkaitan. Bagaimana tadi kan memperbaiki diri ya, berarti adalah ada hal yang perlu ditanamkan oleh anak. Nah, bagaimana cara menanamkan akidah dan juga akhlak dan juga adab mungkin kepada anak. Nah, di era yang gadgeting saat ini dan juga media sosial yang semakin masif.
2: Iya. Ya, tentu yang pertama adalah teladan dari kita, Mas Aril ya. Kita tidak bisa nyuruh anak kita, jangan main HP, tapi kita sendiri pegang HP. Jadi kita sepakat dengan suami, karena parenting ini tidak juga lepas dari couple.
1: Okay.
2: Jadi tidak hanya parenting, tapi juga coupling ya. Karena di situ ternyata tidak hanya ada desain parenting fitrah, tapi juga ada desain couple fitrah. Nanti kita bahas berikutnya ya, Mas Aril.
1: Okay,
2: ya.
1: Siap.
2: Ya, okay. Karena yang ini berkaitan. Jadi kata kayak jenengan tadi kan berkaitan terus ya benar. Karena desain parenting fitrah tidak akan menemukan ujung tombaknya ketika desain couple fitrah tidak dibina. Seperti itu.
1: Berarti adalah semuanya apa namanya harus saling support.

0: tuh mungkin. Oke, okay, baik Ning, Ning. Terakhir nih, poin apa nih yang dapat kita tekankan pada anak kita terhadap ilmu parenting ini, Ning? Monggo silakan.
1: Tentu yang pertama, di awal kita harus menekankan fitrah bergantung sepenuhnya kepada Allah itu tumbuh dulu. Kenapa? Karena jika fitrah bergantung sepenuhnya pada Allah itu tumbuh, akan menghasilkan fitrah-fitrah berkelebihan yang lainnya. Tapi ketika fitrah bergantung sepenuhnya pada Allah itu tidak tumbuh, maka fitrah-fitrah positif yang lainnya pun akan ikut terganggu. Contoh, kalau dia tidak bergantung sepenuhnya pada Allah, maka dia akan menjadi karakter yang rapuh dalam menghadapi kondisi kehidupan, kenyataan. Artinya dia gampang terombang-ambing dengan situasi, bukan dia mengendalikan situasi. Kenapa? Karena ketika kita pasrah kepada Allah kan sudah jelas ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka di situ Allah akan mengaruniakan jalan keluar bagi orang tersebut. Tapi kalau kita terbiasa keluar dari setiap persoalan itu tidak bertawakal kepada Allah, kita hanya mengandalkan ikhtiar kita sendiri, padahal kita tahu kita penuh dengan keterbatasan. Tapi Allah adalah yang maha kuasa atas segalanya. Jadi disinilah peran orang tua untuk tidak hanya mampu berkata-kata, tapi juga memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-harinya.
0: Okay.
1: Bahwa kita adalah hamba yang bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita mengaji dan mengkaji kitab suci kita Al-Quran, kemudian kita berpuasa di bulan Ramadan, kita mengeluarkan zakat fitrah dan zakat mal, dan kemudian jika Allah memampukan kita dengan keberkahan rizki, kita akan menunaikan ibadah haji. Seperti itu, okay. Mas Ari.
0: Baik, Ustazah, Ning, monggo, kesimpulan apa nih Ning yang bisa kita bagikan kepada pendengar RRI Kediri? Monggo silakan.
1: Ya, jadi hakikat manusia dan fitrahnya sebenarnya ini Mas Aril diciptakan dalam sebaik-baiknya bentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi landasan luhur dalam mendidik anak, dalam keindahan fitrah itu terkandung potensi yang utuh. Jadi akal yang tajam, hati yang bening dan jernih, tubuh yang sehat dan kuat serta kokoh, dan ruh yang suci. Maka mendidik bukan sekedar menanamkan ilmu, tetapi juga membangun fitrah yang telah ditanamkan oleh Allah dalam setiap diri kita dan berbeda-beda keunggulannya. Jadi membentuk jiwa yang merunduk pada Tuhannya dan mengasah akhlak yang memuliakan sesama manusia. Jadi itu poinnya Mas Ari.
0: Oke, baik, terima kasih Ning Rahmatillah untuk mukadimahnya di pagi hari ini. Mudah-mudahan mukadimah di pagi hari ini bisa menambah ilmu kita dan juga bisa mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam hangat selalu untuk keluarga yang ada di rumah. Izin saya tutup teleponnya.
1: Ya, sama Mas Ari juga. Inge.
0: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam penyajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Ustazah Hajah Rahmatillah Zaini, SSMPD, selaku fasilitator pendidikan fitrah dan promotor Stifin cabang Kabupaten Kediri, dengan topik itu peran parenting, ilmu parenting. Terima kasih atas tensinya sudah menekan edisi pagi hari ini. Ada Umi yang ada Bumi ataupun Mbak Umi yang ada di kawasan Blitar ya, mudah-mudahan bisa terpuaskan ya jawabannya. Saat lagi pendengar ya, tepat pada pukul 6 kita bergeser dan menjalan warta berita daerah pagi yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Pagi.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Inilah Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Sari Berita. Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah atau FESYAR 2026 yang berlangsung selama 3 hari dan menargetkan target transaksi senilai 60 miliar rupiah lebih. Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan di era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, Minggu 27 September 2026 bersama saya Dini Wardani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Bank Indonesia menggelar acara Festival Syariah atau FESYAR 2026 yang berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 25 hingga 27 September 2026. Kegiatan ini menargetkan transaksi senilai 60 miliar rupiah lebih. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
2: Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 resmi dibuka di Grand City, Surabaya. Digelar 25 hingga 27 September 2026, FESYAR tahun ini melibatkan 294 sinergi antar lembaga, terdiri dari 16 instansi, 20 komunitas, dan 258 pelaku usaha industri. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Ibrahim menegaskan, Jawa, khususnya Jawa Timur, memiliki modal sangat kuat sebagai penggerak ekonomi syariah, di mana Jawa Timur memiliki 97,33% penduduk muslim, ditopang 7.347 pesantren dengan 660.000 santri. Dari sisi pertumbuhan, ekonomi Jawa Timur tumbuh 5,72% di atas pertumbuhan Jawa 5,65% dan nasional 5,29%. Sementara sektor unggulan halal value chain tumbuh 5,5%. Menurutnya, melalui penguatan sinergi lintas sektor dan transformasi digital, pihaknya ingin menghadirkan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat melalui FESYAR Regional Jawa 2026.
3: Keberhasilan FESYAR tidak cukup atur dari startnya kegiatan, tetapi dari seberapa nyata dampak yang dihasilkan. Karena itu, mari kita jadikan FESYAR Jawa 2026 bukan sekedar festival, tetapi menjadi sebuah gerakan untuk memperkuat ekosistem halal, memperluas pembiayaan syariah, mengoptimalkan wakaf produktif, serta mendorong UMKM dan pesantren naik kelas.
2: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berharap gelaran FESYAR 2026 tidak sekedar seremoni tetapi mampu menghasilkan kerjasama yang terus berlanjut sehingga mewujudkan kemaslahatan bagi semua.
4: Kami berharap bahwa Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa 2026 akan makin banyak menghasilkan transaksi, pembiayaan, kemitraan usaha, inovasi, dan perluasan pasar. FESYAR harus menjadi tempat lahirnya kerjasama yang terus berlanjut setelah FESYAR ini selesai.
2: Memasuki tahun ke-6, FESYAR Jawa 2026 bergeser dari showcase menuju impact. Temanya adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah regional berkelanjutan melalui sinergi dan transformasi digital. Tahun ini FESYAR 2026 mentargetkan transaksi hingga mencapai 60,2 miliar rupiah, terdiri dari pembiayaan dan penguatan perdagangan. Ermina Jain melaporkan.
0: Pendengar, Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia atau ICMI wilayah Jawa Timur diharapkan berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
5: Gubernur Jawa Timur menginginkan Cendekiawan Muslim Jawa Timur harus berada di barisan terdepan dalam mentransformasikan tantangan era digitalisasi dan globalisasi menjadi peluang. Hal ini disampaikan PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti, saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Selain itu, Gubernur Jawa Timur mengajak kepengurusan ini menjaga daerah tetap kondusif serta mengawal keberagaman dan toleransi.
6: Saya meyakini bahwa kepemimpinan pengurus baru ini di Provinsi ICMI Jawa Timur akan mampu menyatukan visi memperkuat kapasitas dan tata kelola organisasi, merumuskan agenda kerja yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta membangun jejaring sinergitas dengan berbagai pemangku kepentingan di Jawa Timur.
5: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menginginkan Muslimah Jawa Timur harus berintegritas selain menjunjung tinggi iman dan takwa serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
7: Karena sekarang banyak sekali orang memiliki ilmu pengetahuan, iman, takwa, tapi integritasnya yang kita ragukan. Jadi integritas itu menjadi jalan kita selalu membela kebenaran. Kita selalu berada pada sesuatu yang membela keadilan. Nah, jadi integritas itu adalah modal kita di dalam melakukan sesuatu yang tentu bermanfaat.
5: Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur Profesor Hesti Armiwulan S menambahkan kepengurusannya siap berkontribusi, selain itu mandiri dan cerdas dalam melakukan sesuatu hal. Farida Husnia melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono mendorong penguatan sarana pertanian guna mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
8: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Soekartono atau BHS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
9: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah ya, dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
10: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja 6,5, ini tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga ya alhamdulillah 7,7.
8: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani dengan menggandeng lintas sektor untuk menanam jagung dan mewujudkan swasembada pangan. Seperti yang dilaporkan Ayu Citra berikut ini.
11: Untuk mewujudkan swasembada pangan, Polres Kediri bersama dengan Pemkab Kediri memperkuat gerakan pangan berbasis petani. Langkah dilakukan dengan gerakan tanam jagung di Dusun Genengan, Desa Sambiresik, Kecamatan Kamerjo. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Sukadi, mengatakan bahwa bentuk dukungan kepada petani ini terus berkuat, mulai dari penyediaan benih hingga pupuk. Bahkan pada tahun ini, pemerintah dari setempat menargetkan penanaman jagung mencapai 57 ribu hektar.
12: Luas tanam jagung tahun ini 57 ribu hektar. Kalau untuk tanaman padi di angka 53.500 hektar, untuk tanaman cabai itu di angka 7.000 hektar, dan untuk tebu tahun ini insya Allah dari 22.000 tahun kemarin. Kami tahun ini karena ada program bongkar ratun ini, kami melakukan selain bongkar ratun ada perluasan area lahan di angka 23.000 hektar.
11: Ditambahkan Sukadi, pasirin besarnya target tanaman jagung ini, maka Pemda setempat juga memberikan dukungan kepada kalangan petani. Sementara itu, dari segi konsumen, analis ketahanan pangan DKPP Kabupaten Diri Budi Setio Kurnia mengatakan pula, bahwa selama ini masyarakat di wilayahnya sangat antusias dan terbantu dengan adanya gerakan pangan murah GPM yang digelar Pemda setempat.
13: Masyarakat cukup antusias, cukup ramai, sangat disambut oleh masyarakat maupun pemerintah desa. Jadi rata-rata ramai lah. Nah, ini juga mari bisa teman-teman lihat juga sangat ramai, antusias semuanya juga tinggi. Biasanya beras saja kami bawa 2 ton.
11: Lebih lanjut, hingga saat ini Pemkab Diri juga terus melakukan penyaluran bantuan benih, pupuk, dan sarana-prasarana demi meningkatkan produksi pertanian. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Beralih ke informasi selanjutnya. Kejaksaan Negeri Tuban berhasil meraih penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur atas kontribusi dan inovasi dalam memperluas kepesertaan jaminan sosial khususnya bagi para pekerja rentan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
14: Kejaksaan Negeri Tuban menerima penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kontribusi aktif Kejari Tuban dalam mendukung perluasan kepesertaan serta memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Cairani, menjelaskan bahwa apresiasi tersebut diraih berkat kesuksesan dua program unggulan yang diusung oleh Kejari Tuban. Kedua inovasi tersebut adalah Ranggolawe, rangkulan gotong royong ASN melindungi warga ekonomi rentan, dan Sunan Bonang, sinergi untuk nata kepatuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pelindungan pekerja.
15: Sunan Bonang yaitu program di mana sinergi ini dilakukan untuk kepatuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pelindungan pekerja bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tuban, sehingga di setiap OPD yang memiliki potensi terus didorong untuk dilakukan kepatuhan melalui OPD-nya masing-masing, sehingga kegiatan Sunan Bonang ini diharapkan bisa meningkatkan universal coverage jam sostek.
14: Pemberian penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa komitmen Kejari Tuban tidak hanya berfokus pada ranah penegakan hukum saja, namun Kejari Tuban juga hadir secara nyata untuk mendukung program strategis nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat luas. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Polsek Sawahan berhasil mengamankan pelaku penggelapan yang dilakukan seorang pegawai dapur yang bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Dukuh Kupang, Surabaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Siarbu.
16: Aksi penggelapan yang dilakukan seorang pegawai dapur SPPG di wilayah Dukuh Kupang, Surabaya berinisial H berakhir di tangan aparat kepolisian. Ia ditangkap diduga melakukan penggelapan sisa minyak penggorengan di tempat ia bekerja. Kapolsek Sawahan, Kompol Mulyono, mengatakan kasus ini bermula dari laporan pengelola SPPG setelah melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan, ditambah barang bukti CCTV benar bahwa penggelapan dilakukan oleh pelaku H. Ia menyebut berdasar hasil penyidikan, pelaku sudah 5 kali melakukan aksi tersebut.
17: Pada 2 minggu yang lalu, pimpinan dari SPPG Pakis Sawahan ini komunikasi dengan kita, laporan bahwa di SPPG-nya ini seringkali kehilangan minyak bekas gorengan yang masih layak pakai. Setelah itu saya minta, saya melakukan penyelidikan menggunakan CCTV yang ada di SPPG. Ternyata di situ jelas gambarnya, hari, tanggal, jamnya jelas bahwa salah satu karyawannya melakukan proses pengambilan dengan cara trigen yang ada di dalam bekas minyak itu diambil keluar kemudian dilimpahkan kepada orang lain.
16: Berdasar keterangan pelaku, Mulyono mengatakan minyak-minyak tersebut dikumpulkan lalu dijual ke orang lain untuk mendapat keuntungan. Dari 5 kali beraksi, tersangka sudah meraup keuntungan 1,2 juta rupiah. Kini, pria tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara atas dugaan penggelapan dalam jabatan yang dilakukan berulang-ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 488 junto pasal 126 KUHP. Faris Yerbo melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Erlangga Surabaya mengarahkan pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan demi mewujudkan target sebagai world class entrepreneurial university seperti yang dilaporkan Oni Arianto berikut ini.
8: Universitas Airlangga UNER Surabaya mengadakan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
18: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini, itu mengarahkan pada hasil, dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi, dari riset yang dilakukan oleh Universitas Airlangga. Itu mungkin yang ke depan.
8: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER, Profesor Tristiana Erawati Munandar mengatakan pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
19: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu dari Mendikbudristi, begitu dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
8: Menurutnya kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Universitas Negeri Surabaya mendorong wisudawan jadi agen perubahan dan berdaya saing. Seperti yang dilaporkan Agustin Irdiani berikut ini.
20: Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar rapat terbuka wisuda sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor periode 122 pada kemarin. Mengusung tema wisudawan UNESA berintegritas dan berdaya saing meneguhkan Tridharma untuk Indonesia Emas 2045, Rektor UNESA Nur Hasan berpesan agar para wisudawan tidak berhenti belajar setelah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Selama menempuh pendidikan, mahasiswa tidak hanya dipersiapkan dari sisi akademik, tetapi juga dibekali berbagai kompetensi untuk menghadapi perubahan global dan perkembangan teknologi. Para lulusan diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan solusi bagi masyarakat serta mendukung program prioritas pemerintah. Selain pembekalan kompetensi, UNESA juga memberikan apresiasi berupa beasiswa kepada wisudawan terbaik untuk mendorong mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3. Nur Hasan berharap para lulusan meningkatkan kapasitas di tengah perbaharuan dan transformasi digital yang berlangsung cepat.
21: Kita siapkan agar mereka mempunyai jiwa integritas, berkarakter, dan berdaya saing. Itu penting karena di era ketidakpastian global ini dia harus cepat beradaptasi agar dia mampu membuka lapangan pekerjaan. Itu penting. Dan mampu mencarikan solusi sekaligus program-programnya Presiden yang prioritas-prioritas itu. Sehingga harapannya melalui itu kita siapkan betul dia.
20: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Pendidikan Kemahasiswaan dan Alumni UNESA, Martadi, mengatakan beasiswa tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada lulusan berprestasi yang dinilai sebagai aset negara. UNESA telah menyiapkan anggaran khusus bagi para wisudawan terpilih untuk dapat melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya. Selain memberikan beasiswa, UNESA juga melakukan tracker studi terhadap para lulusan. Hasilnya, sekitar 48% wisudawan yang mengikuti wisuda telah mendapat pekerjaan, sementara sekitar 10% lainnya menyatakan ingin melanjutkan studi ke jenjang S2 dan S3.
22: Pemberian beasiswa itu kan salah satu bentuk apresiasi kita kepada putra-putri wisudawan yang luar biasa, dan kita sadar bahwa itu adalah aset negara. Maka kita harus memberikan apresiasi agar mereka bisa studi lanjut. Untuk formasi anggaran, tadi Pak Rektor sudah sampaikan bahwa kita memang punya studi khusus untuk itu.
20: UNESA akan memetakan wisudawan dengan capaian akademik yang baik untuk dihubungkan ke program pembinaan talenta di tingkat kementerian. Para lulusan berprestasi berpeluang mengikuti proses talent scouting dan mendapatkan akses ke berbagai program beasiswa pemerintah. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anne Kusuma.
23: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
2: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan. Betul, karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya. Untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang, jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis, dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia gak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
23: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos, dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
3: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
23: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Anu Kusuma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSPBS Biak dalam pekan ketiga Championship 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
4: Persela Lamongan bertekad melanjutkan tren positif saat menjamu PSPBS Biak pada pekan ketiga Championship di Stadion Surajaya Lamongan Minggu sore. Laskar Skotingkir julukan Persela membidik kemenangan sekaligus tambahan 3 poin di hadapan pendukungnya sendiri. Pelatih Persela, Bima Sakti, menuturkan kepercayaan diri anak asuhnya terus meningkat setelah modal 2 kemenangan beruntun atas Persis Solo dan Persiba Balikpapan. Ia mengisyaratkan kembali menurunkan the winning team yang membawa Persela meraih kemenangan pada laga sebelumnya.
6: Artinya kita memang butuh poin. Kemudian saya ingin, seperti yang dikatakan Rafi tadi, benar kita ingin menaikkan kepercayaan diri. Kemudian saya ingin melihat juga beberapa pemain. Tapi untuk besok kita memang akan tetap memberikan kesempatan lagi buat pemain yang the winning team kemarin. Dan kita lihat di berjalannya pertandingan nanti, kalau memang kita perlu rotasi, kita akan rotasi. Karena itu yang jadi motivasi saya juga sebagai pelatih di Persela. Saya ingin memberikan kesempatan kepada semua pemain seperti yang saya lakukan tahun sebelumnya. Karena semua pemain, semua merasakan menit bermain.
4: Dari kubu tim tamu, pelatih PSPS Biak, Miskardi, memastikan timnya siap menghadapi Persela Lamongan. Ia menaruh perhatian terhadap set piece dan situasi bola mati yang menjadi salah satu aspek yang ingin diminimalisir PSPS.
24: Namun yang perlu kita garis bawahi, kita juga telah melihat bagaimana Kapral main, bagaimana Hambali dan pemain asing main, bagaimana Dendi main, dan kita mempersiapkan diri untuk itu, dan kita berharap kita akan meminimalisir set piece. Maksudnya kita, yang kita takutkan memang bola-bola set piece termasuk bola corner gitu. Jadi kita juga mudah-mudahan penampilan kita lebih baik ketimbang melawan Persis Solo kemarin, Mas.
4: 3 poin dari laga kontra PSPS Biak diharapkan menjadi memperkuat kepercayaan diri Laskar Skotingkir. Kick-off laga sendiri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Farin Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar demikian warta pagi hari ini edisi hari Minggu tanggal 27 September 2026 dan saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas yakni Des Editor Adi Nugroho dan Dokumentasi Nita Silvia serta Operator Naufal mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Anda juga bisa melihat informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Anda masih bersama saya Arwan Dakita, Momos Menjan Kediri pagi ini, musik dan informasi di sesi yang pertama, yang mana akan memani pendengar semua sampai dengan nanti ya, berapa pada pukul 7 waktu Jawa Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Blitar, yang mana kepedulian terhadap masyarakat ditunjukkan jajaran imigrasi se-Jawa Timur melalui kegiatan bakti sosial di sekitar wisata edukasi Kampung Coklat, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Sebanyak 100 warga di sekitar kawasan wisata tersebut menerima bantuan yang diserahkan langsung oleh jajaran imigrasi se-Jawa Timur. Kepala Kantor Imigrasi Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono mengatakan pembahasan kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian jajaran imigrasi pada masyarakat. Menurut Novianto sendiri, tugas imigrasi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan keimigrasian. Kehadiran jajaran imigrasi juga diharapkan dapat dirasakan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial. Penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap. Selain Novianto sendiri, bantuan juga diserahkan oleh Kepala Bidang di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian se-Jawa Timur. Kepala Kantor Imigrasi Blitar Aditya Nur Santo menambahkan bahwa kegiatan sosial tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan jajaran imigrasi dengan masyarakat. Dia menegaskan semangat imigrasi untuk rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan maupun penegakan hukum keimigrasian, tapi juga dengan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Ratusan warga menerima bantuan nampak mengikuti kegiatan dengan tertib. Momen tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi jajaran imigrasi untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat di sekitar Kampung Coklat. Melalui kegiatan bakti sosial kali ini, pendengarnya, jajaran imigrasi Jawa Timur berharap keberadaan institusi tidak hanya dirasakan melalui pelayanan administrasi keimigrasian, tapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial di tengah masyarakat.
2: Malam semakin larut.
3: Ya. Yeah.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menilai transformasi pelayanan kesehatan berbasis kompetensi merupakan langkah tepat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wagub Emil saat menanggapi pelaksanaan uji coba penerapan sistem rujukan berbasis kompetensi atau RBKP Indonesia Diagnosis Related Group IDRG ya, serta penerapan kelas rawat inap standar di Kabupaten Tulungagung. Menurut Wagub Emil, sistem rujukan berbasis kompetensi diharapkan mampu memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dan rujukan sesuai kebutuhan medis serta tingkat urgensinya. Dia pun juga berharap pelaksanaan uji coba di Tulungagung dapat menjadi bahan pembelajaran bagi fasilitas kesehatan di kabupaten kota lain di Jawa Timur. Wagub Emil meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung nantinya dapat memastikan pengalaman selama pelaksanaan uji coba kepada fasilitas kesehatan lainnya. Sementara itu, pelaksana tugas Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyambut positif dipilihnya Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu lokus ya, uji coba penerapan RBKP, IDRG dan juga KRIS. Menurut Baharudin sendiri, dipinya RSUD Dr. Iskak Tulungagung sebagai salah satu fasilitas kesehatan dalam uji coba tersebut menjadikan kesempatan untuk meningkatkan kesiapan pelayanan kesehatan di daerah. Pemkab Tulungagung sendiri lanjutnya siap mendukung berbagai kebutuhan yang diperlukan rumah sakit dalam mempersiapkan penerapan sistem tersebut. Namun mendengarnya Baharudin juga berharap adanya dukungan lebih lanjut dari pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya dalam penguatan fasilitas dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung. Uji coba penerapan RBKP, IDRG dan juga KRIS sendiri diharapkan tidak hanya menjadi proses penyesuaian sistem tapi juga mampu memberikan gambaran mengenai kesiapan fasilitas kesehatan dalam menghadirkan pelayanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasien.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi yang terakhir pendengar, yang mana truk sasis ya bernomor polisi B2304 KUA terjatuh dalam sungai di Jalan Nasional Wilayah Kecamatan Bakor, Kabupaten Nganjuk hari Sabtu kemarin. Kecelakaan diduga dipicu motor yang melawan arah. Informasi yang didapatkan dari lokasi kejadian mendengarnya kecelakaan terjadi sekitar pukul 6 pagi, namun hingga pukul 9 lewat 3 waktu Indonesia Barat, truk itu masih berada di sungai ya, belum dievakuasi. Menurut Burhan ya, salah seorang supir

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Menonaktifkan 5